0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalam.

Produs, selamat pagi. Masih ada di 87,9 ya Produs FM, teman terbaik kamu. Dan ada kabar nih dari Kota Batu, di mana Dinas Pariwisata Kota Batu lagi nyiapin beragam destinasi dan juga atraksi unggulan nih untuk menarik kunjungan wisatawan selama libur sekolah ini. Konsep yang diusung memadukan wisata modern ya dengan edukasi budaya atau edutainment agar bisa memberikan pengalaman liburan yang lebih berkesan bagi keluarga, teman Produs. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto ini mengatakan salah satu destinasi yang jadi unggulan tahun ini itu adalah Mikutopia di Desa Tulungrejo. Destinasi tersebut menghadirkan agenda yang bertajuk Journey of Wonderland yang berlangsung sepanjang Juni sampai Juli 2026, teman Produa. Menurutnya pun wisatawan dapat menikmati berbagai wahana modern di Mikutopia ya, kayak bumper car dan beragam atraksi lainnya gitu. Program ini pun diharapkan jadi alternatif rekreasi yang menarik bagi anak-anak ataupun keluarga. Dan selain destinasi baru, Kota Batu, teman Produa juga mengadakan berbagai objek wisata ya yang telah dikenal luas oleh masyarakat, kayak Jatim Park, Wisata Selekta, serta sejumlah destinasi wisata alam yang menawarkan suasana sejuk khas pegunungan. Oni juga menambahkan beberapa air terjun di Kota Batu ini juga jadi pilihan favorit wisatawan ya untuk menghabiskan masa liburan di mana kondisi cuaca yang sejuk ini dinilai semakin mendukung kenyamanan wisatawan saat menikmati keindahan alam. Jadi untuk kamu, teman Produa yang ada rencana ke Batu, tinggal pilih aja karena beragam destinasi sudah disiapkan gitu ya, dari mulai destinasi alamnya, edutainmentnya juga dan lain sebagainya. Kayaknya kalau misalnya 3 minggu nggak ngapa-ngapain kayaknya juga bakal bosen ya, teman Produa. Saatnya untuk di list kira-kira liburan kali ini mau kemana aja dan ngapain aja.

0: Pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jauh ke kamu. Awalnya Pulau Gusung Talang yang terletak di Makassar adalah sebuah tanggul penahan ombak. Dilansir dari pedomanrakyat.co.id, tanggul ini memanjang dari utara ke selatan sepanjang kurang lebih 1.200 meter. Karena proses sedimentasi secara terus-menerus selama puluhan tahun, akhirnya sebagian tanggul yang terbuat dari beton itu tertutup dengan pasir putih. Talang, dalam bahasa Makassar, berarti tenggelam. Dinamakan tersebut karena jika air pasang, pulau itu tidak nampak alias tenggelam.

Teman Produa, kabar terbaru juga datang dari jembatan kaca Seruni Point di kawasan Bromo ya, yang ditargetkan akan dibuka untuk umum di akhir Juni ini. Saat ini seluruh persiapan menjelang operasional juga dimatangkan, termasuk kayak pemeriksaan akhir terhadap konstruksi dan kesiapan pengelolaannya kayak gitu. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rudianta Cahya, ini juga mengatakan kerjasama pengelolaan dengan pihak ketiga juga udah ditandatangani di pekan lalu, dan selanjutnya seluruh aspek teknis operasional bakal jadi tanggung jawab mitra pengelola gitu, teman Pro 2 ya. Dan kabarnya setiap panel kaca berukuran 1,8 meter x 1,5 meter dengan berat sekitar 180 kg dan ketebalan total sekitar 25,52 mm ya. Material ini udah diuji hingga batas maksimal di laboratorium. Lapisan kaca bagian bawah baru pecah setelah menerima beban sekitar 6,2 ton. Sedangkan lapisan atas itu sekitar 3,9 ton kayak gitu kuatnya ya. Selain pengujian ekstrim, simulasi penggunaan normal juga dilakukan dengan 8 orang dewasa berjalan bareng gitu ya di atas jembatan. Hasilnya nggak ditemukan retak ataupun kerusakan pada struktur kaca kayak gitu. Jadi emang dirancangnya punya umur layanan hingga 50 tahun ya, dengan catatan dilakukan perawatan secara berkala, juga komponen non-struktural seperti kayak jaring pengaman, silen, sambungan kaca, hingga lapisan pelindung ini juga harus diperiksa dan diganti sesuai masa pakainya kayak gitu, teman Pro 2 ya. Jadi tungguin aja teman Pro 2 karena ini akan jadi daya tarik wisata baru di kawasan Bromo ya. Dan ini akan jadi cara salah satu apa ya? Cara kita melihat Gunung Bromo gitu ya dengan sudut pandang yang berbeda gitu, hamparan bukitnya, perbukitan hijau dan lain sebagainya. Oke deh, jangan kemana-mana teman Pro 2, karena nanti jam 8 pagi nanti juga kita bakal hadirkan ya informasi prakiraan cuaca dari teman-teman prakirawan BMKG kayak gitu. Sudah gue anywhere, pastikan terus kamu stay tune di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Atau juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya. Penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal.

0: Teman Pro 2 masih ada di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan pagi hari ini teman Pro 2, seperti tadi aku udah bilang ya, kalau misalnya kita bakal bergabung dengan teman-teman forecaster BMKG. Sudah terhubung bersama Pak Andang pagi hari ini. Selamat pagi Pak Andang.
1: Selamat pagi.
0: Baik, bagaimana kabar Pak Andang untuk pagi hari ini? Halo Pak Andang.
2: Halo.
0: Iya. Ya, halo. Iya. Bagaimana kabar Pak pagi hari ini?
2: Baik.
0: Oke, baiklah. Alhamdulillah kalau gitu. Pak Andang, untuk perakiraan cuaca hari ini di Malang Raya seperti apa nih Pak?
1: Nah, untuk perakiraan cuaca hari ini di Malang Raya kemungkinan besarnya adalah di kondisi cerah berawan. Meskipun pagi ini cukup berawan ya, kita sebenarnya mayoritas di Malang Raya akan cerah berawan saja. Untuk potensi hujan kemungkinan hanya lokal di utara saja.
0: Oke, sekitar di mana Pak? Agak putus-putus, mohon maaf.
1: Halo?
0: Iya, baik. Sekitar di mana untuk hujannya?
1: Untuk hujannya di Malang Raya bagian utara di pegunungan, kemungkinan bisa di Batu, Ngantang, Pujon dan sebagainya.
0: Oke, baiklah. Jadi overall untuk hari ini bakal cerah teman Pro 2 ya, tapi ada kemungkinan hujan.
1: Ya,
0: ini kalau misalnya diperkirakan kira-kira hujannya bakal turun di sore hari kah atau malam hari, Pak Andang?
1: Kalaupun ada kemungkinan di sore malam saja dan sifatnya kemungkinan besar lokal. Tidak yang meluas.

0: Broadway. Untuk kamu yang ada rencana berwisata ke beberapa tempat yang tadi sudah Pak Andang sampaikan, seperti itu. Yang terakhir Pak, untuk himbauan kepada masyarakat juga untuk yang lagi beraktivitas di luar untuk hari ini, silahkan.
1: Ya, untuk aktivitas di hari ini kemungkinan cukup nyaman ya, karena tidak akan terlalu panas, masih ada awan. Terus untuk yang di pantai lebih waspada karena anginnya satu paket yang bertiup di Malang Raya ini. Jadi di yang para layang berhati-hati, yang di pantai juga berhati-hati, ombak mungkin lebih tinggi hari ini. Dan kemungkinan juga nanti di besok pagi dan beberapa hari ke depan, di pagi harinya akan lebih dingin. Masyarakat ada baiknya bersiap dengan pakaian, dengan mempersiapkan kesehatannya juga. Takutnya kan setelah hujan nanti sakit.
0: Iya,
1: dingin, betul. Mudah sakit.
0: Yes, itu dia ya. Baiklah, terima kasih banyak Pak Andang untuk perkiraan cuaca hari ini. Sehat selalu dan selamat beraktivitas di hari Minggu ini Pak Andang. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, teman Pro 2 baru aja kita udah ikutin perkiraan cuaca untuk hari Minggu ini. Teman Pro 2 overall bakal cerah aja, tapi diwaspadai untuk Malang bagian utara gitu ya. Ini akan ada kemungkinan hujan di sore hari. Hati-hati juga karena bakal ada angin yang lebih kencang dari beberapa hari yang lalu. Untuk kamu yang ada rencana main ke pantai, paragliding dan lain sebagainya kayak gitu ya. Jangan kemana-mana karena habis ini teman Pro 2 kita bakal ikutin Lentera Hati gitu ya, yang membahas jauh tetapi dekat. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus kamu stay tune di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Karena aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 10.

0: ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: Shalom, selamat datang di program Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang. Jika Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Anda juga dapat berinteraksi dengan kami melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. Lalu, ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Mari, kita temukan inspirasi baru dalam Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang.
1: Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami bisa berkumpul bersama di dalam kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Tuhan, kami saat ini datang kepada-Mu memohon penyertaan-Mu saat kami merenungkan firman-Mu pada hari ini. Kiranya melalui renungan ini, iman kami dikuatkan, hati kami dipulihkan, dan hidup kami dibebaskan dari segala yang mengikat. Bimbinglah kami untuk senantiasa percaya bahwa rencana-Mu selalu yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa.

memiliki rencana yang seringkali tidak kita pahami atau lihat secara langsung. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa Yesus memilih untuk menunda kedatangannya selama 2 hari setelah mendengar bahwa Lazarus sedang sakit? Bukannya segera bergegas, Yesus justru menunggu. Namun, penundaan itu memiliki tujuan penting yang perlu kita renungkan. Ada 2 alasan mengapa Yesus memilih untuk menunggu. Pertama, supaya iman kita semakin kuat. Dalam kehidupan ini, masalah dan ujian akan selalu datang silih berganti. Kadang kita merasa ujian yang kita hadapi begitu berat, bahkan lebih sulit dibandingkan sebelumnya. Namun, melalui setiap tantangan, Tuhan ingin membangun iman kita. Ketika kita belajar untuk bersandar sepenuhnya kepadanya di tengah kesulitan, iman kita akan semakin bertumbuh dan menjadi lebih kuat. Iman yang diuji adalah iman yang akan menjadi kokoh dan tahan terhadap badai kehidupan. Kedua, supaya Tuhan dimuliakan. Ada kalanya Tuhan membiarkan situasi terlihat lebih buruk atau lebih sulit sebelum akhirnya Dia bertindak. Ini dilakukan bukan tanpa alasan, melainkan supaya kemuliaannya dapat dinyatakan dengan lebih jelas. Ketika sesuatu tampak mustahil untuk diselesaikan, disitulah Tuhan menunjukkan kuasanya. Jika segala sesuatu berjalan dengan mudah, mungkin kita akan menganggapnya sebagai hal yang biasa saja. Namun, mujizat yang datang dalam situasi mustahil akan membawa kemuliaan yang hanya dapat dikembalikan kepada Tuhan. Dalam proses tersebut, Tuhan seringkali meminta kita untuk menghadapi masalah yang selama ini kita pendam. Kita cenderung berpikir bahwa dengan membiarkan masalah berlalu atau menyembunyikannya, maka semuanya akan selesai dengan sendirinya. Namun, kenyataannya, masalah yang diabaikan justru semakin membebani hidup kita. Tuhan ingin kita berani menghadapi persoalan-persoalan tersebut dengan keberanian untuk mengangkat batu dalam hidup kita. Pemulihan sejati dari Tuhan dapat terjadi. Selanjutnya, Tuhan ingin menjadikan kita contoh kasih karunia-Nya. Ketika seseorang mengalami pertolongan dari Tuhan dan keluar dari situasi yang sulit, hidupnya menjadi kesaksian yang hidup tentang kasih dan kuasa-Nya. Tanpa perlu berkata banyak, perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita akan menjadi bukti nyata bagi orang lain bahwa Tuhan bekerja. Tuhan menghendaki hidup kita menjadi alat untuk membawa orang lain kepada-Nya melalui kesaksian nyata kasih karunia yang kita alami. Dalam menghadapi masalah, seringkali kita hanya berfokus pada doa-doa kita yang terasa belum dijawab. Kita mungkin bertanya-tanya, mengapa Tuhan seolah diam? Apakah Dia tidak peduli dengan pergumulan saya? Namun, penundaan dari Tuhan bukanlah tanda ketidakpedulian. Sebaliknya, di balik setiap penundaan itu, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dan indah dari apa yang kita harapkan. Kita hanya perlu belajar bersabar dan percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Masalah yang kita alami mungkin tampak begitu berat hingga kita merasa kehilangan harapan. Namun, di saat kita sudah tidak memiliki kekuatan lagi, itulah momen ketika Tuhan mulai bekerja. Ketika semua jalan tampak tertutup, Tuhan memiliki caranya sendiri untuk membuka jalan. Dia mampu memulihkan apa yang sudah kita anggap hancur atau tidak mungkin diperbaiki. Mujizat seringkali datang di saat yang tidak kita duga, membuktikan bahwa kuasa-Nya tidak terbatas. Melalui setiap tantangan, Tuhan tidak hanya ingin membangun iman kita, tetapi juga memuliakan nama-Nya.
Ketika kita berani menghadapi persoalan hidup dan taat kepada-Nya, Tuhan akan bekerja dengan cara yang luar biasa. Hasil akhirnya bukan hanya akan memperkuat kita secara pribadi, tetapi juga akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Melalui hidup kita, mereka akan melihat kebesaran dan kasih Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan selalu memiliki rencana yang baik bagi kita, meskipun seringkali tidak kita mengerti. Setiap penundaan dan setiap ujian memiliki tujuan yang jelas. Tuhan ingin iman kita bertumbuh. Dia ingin hidup kita menjadi kesaksian kasih-Nya, dan Dia ingin kita mengalami kuasa-Nya yang nyata. Apapun persoalan yang kita hadapi, kita dapat percaya bahwa Tuhan mampu mengubahnya menjadi berkat yang memuliakan nama-Nya. Tugas kita adalah percaya, berserah, dan mengikuti rencana-Nya dengan sepenuh hati.

kisah Yesus membangkitkan Lazarus, terdapat tiga pelajaran penting yang mengungkapkan betapa besar kuasa Tuhan dalam kehidupan manusia. Kisah ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya berkuasa untuk melakukan perkara yang mustahil, tetapi juga peduli dan memahami setiap pergumulan yang kita alami. Pertama, apapun yang telah hilang dari hidup kita, Tuhan mampu memulihkannya. Dalam hidup ini, kita seringkali merasa kehilangan hal-hal yang berharga, seperti waktu, kesempatan, relasi, atau kebahagiaan. Kehilangan sesuatu mungkin membuat kita merasa putus asa dan berpikir bahwa keadaan tidak lagi bisa diperbaiki. Namun, Tuhan adalah sumber pemulihan yang sempurna. Dia sanggup menggantikan yang hilang, memperbarui keadaan yang rusak, dan memberikan kelegaan bagi hati kita. Dengan iman, kita dapat datang kepadanya dan memohon pemulihan yang hanya dapat diberikan oleh kuasanya. Tuhan mungkin tidak selalu bertindak sesuai waktu atau harapan kita, namun rencananya selalu lebih baik dan lebih sempurna. Ketika kita mempercayakan hidup kita kepadanya, Tuhan akan menunjukkan kuasa pemulihannya dengan cara yang tidak pernah kita duga. Apa yang kita anggap telah hilang selamanya dapat dipulihkan oleh tangannya yang penuh kasih. Kedua, apapun yang mengikat kita, Tuhan dapat membebaskan kita. Ketika Lazarus dipanggil keluar dari kubur, ia masih terikat oleh kain kafan. Ini melambangkan bagaimana kita seringkali merasa terbelenggu oleh berbagai hal dalam hidup, seperti kebiasaan buruk, ketergantungan, rasa takut, atau luka masa lalu. Ikatan-ikatan tersebut membuat kita sulit bergerak maju dan menikmati hidup yang Tuhan kehendaki bagi kita. Kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada segala sesuatu yang mengikat kita. Sama seperti Lazarus dilepaskan dari kain kafannya, Tuhan mampu membebaskan kita dari segala ikatan yang membelenggu. Namun, kebebasan itu dimulai ketika kita datang kepadanya dengan kerendahan hati dan percaya pada kuasanya. Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk keluar dari kubur kita, tetapi juga memberi kita kekuatan untuk hidup dalam kebebasan yang sejati. Ketiga, tidak peduli seberapa buruk perasaan kita, Tuhan selalu mengerti. Di pemakaman Lazarus, Yesus menangis ketika melihat kesedihan yang dialami oleh orang-orang di sekitarnya. Hal ini membuktikan bahwa Tuhan bukanlah pribadi yang jauh atau tidak peduli terhadap penderitaan kita. Sebaliknya, Dia memahami setiap kesedihan, kekecewaan, dan pergumulan yang kita alami. Sebagai manusia, kita seringkali merasa sendirian di tengah kesulitan hidup. Namun, Tuhan selalu ada bersama kita. Dia tidak hanya mampu memulihkan keadaan, tetapi juga menyembuhkan hati kita yang terluka. Ketika kita membawa beban kita kepadanya, Dia siap menghibur, menguatkan, dan memulihkan perasaan kita. Tuhan memahami setiap tangisan dan rasa sakit yang kita alami. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kuasa Tuhan bekerja secara menyeluruh dalam hidup manusia. Dia bukan hanya memulihkan apa yang hilang dan membebaskan kita dari ikatan, tetapi juga menyembuhkan hati kita yang hancur. Setiap proses yang kita alami bersama Tuhan memiliki tujuan yang mulia. Meskipun pemulihan itu tidak selalu terjadi secara instan, setiap langkah yang kita jalani dalam iman akan membawa kita semakin dekat kepadanya. Tidak ada situasi yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk diubah. Jika Tuhan sanggup membangkitkan Lazarus dari kematian, maka tidak ada hal yang mustahil baginya. Tuhan sanggup memulihkan setiap bagian hidup kita yang rusak, melepaskan kita dari belenggu dosa atau ketakutan, serta memberikan kelegaan bagi hati yang terluka. Oleh karena itu,
marilah kita datang kepada Tuhan dengan iman dan kepercayaan penuh. Tuhan memiliki kuasa untuk mengubah keadaan kita, memulihkan hidup kita, dan membebaskan kita dari segala keterikatan. Dalam kasih dan rencananya yang sempurna, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya melalui hidup kita. Percayalah bahwa Dia akan menolong kita, sebab Dia adalah Allah yang penuh kasih dan pengertian.

saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 35 hingga 39. Beginilah firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikian firman Tuhan.

0: pendengar, kini saatnya kita akan mendengarkan renungan Lentera Hati bersama Pendeta Wilson Suwanto dari Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Saudara yang terkasih, Matius 2 ayat 1 dan 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara sekalian, ada seorang astronot yang pergi ke stasiun luar angkasa pada tahun 2011. Ia tinggal di sana selama kurang lebih 6 bulan. Ketika dari luar angkasa dia melihat ke planet bumi, tempat kita tinggal, dia memiliki cara pandang yang berubah. Dia melihat bumi seperti sebuah bola biru yang tergantung di dalam jagat raya yang gelap. Dan anehnya dia berkata, meskipun saya sangat jauh dari bumi, sekitar 400 kilometer, tetapi saya merasa lebih dekat dengan orang-orang yang tinggal di bumi. Saya tidak melihat ada batas negara dan luar angkasa sana. Saya tidak melihat ada konflik permusuhan. Saya tidak melihat adanya perbedaan suku bahasa. Semuanya tenang dan senyap. Dan rasanya sangat dekat di hati. Tidak ada Amerika, Malaysia, Indonesia, hanya ada satu planet biru, planet bumi. Dan dia merasa sangat dekat. Apa yang kita pelajari dari pengalaman astronot ini, saudara yang terkasih? Pelajarannya adalah bahwa kadang kita perlu melihat sesuatu dari jauh untuk kita benar-benar menghargai artinya. Seringkali ketika kita dekat dengan orang-orang sekitar kita, misalnya dengan keluarga, kita berkonflik, kita salah sangka, kita salah mengerti. Tetapi anehnya setelah kita berpisah jauh, kita mulai merindukan, kita mulai merasa dekat di hati, dan kita mulai berpikir, kenapa saya tidak menikmati kedekatan dengan mereka ketika dulu waktu dekat. Saudara, inilah paradoks dalam kehidupan. Seringkali dekat itu menjadi terasa jauh, namun jauh itu terasa dekat. Nah, itu yang kita lihat dalam kisah orang Majus. Mereka datang dari negeri yang jauh, berjalan berbulan-bulan, melewati perjalanan yang penuh dengan risiko untuk menjumpai bayi Yesus. Yesus yang sudah anak sebetulnya pada waktu itu. Bayangkan betapa lelahnya mereka melewati padang gurun. Tidur di tenda, makan seadanya dari bekal yang dibawa. Tetapi mereka tetap melanjutkan perjalanan. Mengapa? Karena mereka diberikan petunjuk melalui bintang yang berbeda. Bintang yang istimewa. Ini cara Tuhan bicara secara istimewa kepada mereka. Dengan memberikan tanda secara pribadi kepada mereka. Tuhan menyapa mereka secara pribadi. Kita tahu bintang yang diberikan Tuhan itu adalah tanda kelahiran seorang raja. Raja besar, raja orang Yahudi. Itu sebabnya, sekalipun jaraknya sangat jauh, yaitu 1.500 km, mereka tetap merasa itu tidak terlalu jauh. Bahkan ingin mendekat, terus berjalan. Saudara, orang Majus adalah ahli perbintangan dari Persia. Persia itu sekarang negara Iran. Mereka termasuk kaum intelektual dan bukan hanya ahli perbintangan, mereka juga pandai hal-hal yang lain. Dan mereka bisa masuk istana Raja Herodes. Menandakan bahwa mereka bukan orang biasa. Mereka adalah pejabat tinggi, utusan resmi dari kerajaan timur. Kerajaan Persia kepada orang Yahudi, kepada Israel, kepada Raja Herodes. Saudara, kita bayangkan jarak yang ditempuh itu 1.500 km. itu sama seperti Jakarta-Surabaya menyetir pulang pergi. Begitu jauh, tetapi bagi orang Majus tidak terlalu jauh. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari teladan orang Majus ini? Yang pertama, kita bisa belajar dari kerinduan hati mereka kepada Tuhan. Kerinduan. Kalau hati kita ada kerinduan, maka jarak jauh pun tetap kita rasa tidak terlalu jauh. Dan kita rindu mendekat, dan kita rela mendekat, membayar harga untuk bisa lebih dekat. Karena di hati kita ada kerinduan kepada Tuhan. Sama seperti pemazmur berkata, jiwaku haus seperti rusa merindukan sungai. Demikian jiwaku merindukan engkau, ya Tuhan. Saudara, ada seorang pedagang saham tahun 38 di Inggris. Namanya Nicholas Winton. Dia pergi ke Praha, ke waktu itu negara namanya Czechoslovakia. Dan di sana dia melihat anak-anak Yahudi semuanya. Wajahnya itu tidak ceria. Seolah-olah mereka merasakan suasana perang yang akan datang. Maka tergeraklah hatinya, dia punya kerinduan ingin menyelamatkan anak-anak Yahudi ini. Membawa mereka seizin orang tuanya tentunya pindah ke Inggris supaya lebih aman. Maka untuk melakukan kerinduannya ini, dia terbang dari Inggris ke Praha. Kemudian dia menyewa sebuah kamar hotel yang dengan biayanya sendiri. Dan dia mengubah kamar hotel itu menjadi kantor untuk pendaftaran anak-anak Yahudi yang mau dibawa ke Inggris. Dia pasang iklan di Inggris juga untuk keluarga-keluarga di Inggris yang mau mengadopsi, menerima, menampung anak-anak Yahudi yang direlakan oleh orang tuanya ini untuk pindah negara. Berbulan-bulan dia bekerja, meskipun jarak antara London dan Praha begitu jauh, tetapi rasanya tidak berat dan tidak jauh buat dia karena dia ada kerinduan menyelamatkan masa depan anak-anak Yahudi yang akan bisa berbahaya kalau perang antara Hitler, antara Nazi dan Czechoslovakia itu mulai. Maka saudara sekalian, singkat cerita, sepanjang misinya dia berhasil memindahkan, menyelamatkan 669 anak Yahudi. Dan dia berhasil mendapatkan keluarga-keluarga di Inggris yang dengan hati dan tangan terbuka mau menampung anak-anak ini, menjadikan mereka sebagai bagian keluarga mereka. Saudara, ini juga yang kita lihat dalam diri orang Majus. Mereka melihat sebuah bintang yang berbeda, maka ada kerinduan melihat sang raja yang baru lahir, yang belum lama lahir. Dan kerinduan itu menggerakkan mereka melakukan perjalanan jauh. 1.500 km melewati suatu medan yang tidak mudah. Ada padang gurun dan berbagai situasi yang tidak mudah. Mereka meninggalkan kenyamanan dan kehormatan di negeri sendiri. Mereka membawa bersama mereka persembahan dan barang-barang yang cukup mahal, emas, kemenyan, mur, dan barang-barang lainnya tentunya. Jadi pengetahuan mereka sebetulnya tentang Mesias, tentang Raja orang Yahudi, tentang Yesus yang lahir itu sangat minim. Tetapi hati mereka penuh dan besar kerinduannya. Sehingga kita belajar sesuatu di sini, saudara yang terkasih. Pengetahuan yang kecil, namun kerinduan yang besar, akan diberkati oleh Tuhan dengan pengetahuan yang lebih. Sebaliknya, ada orang, ada kelompok orang yang pengetahuannya banyak, pengetahuannya besar, tetapi tidak ada kerinduan. Maka akibatnya tidak ada hasilnya. Siapa mereka? Inilah imam-imam kepala dan ahli Taurat di Yerusalem. Kita melihat di dalam firman yang kita baca, bahwa ketika mereka itu dipanggil oleh Raja Herodes dan ditanya, di mana Mesias akan dilahirkan? Mereka bisa menjawab dengan tepat, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Saudara yang terkasih, ahli Taurat dan imam kepala punya pengetahuan luar biasa. Dari ribuan ayat di Perjanjian Lama, mereka tahu mana ayat yang bicara tentang lokasi kelahiran Mesias dan tepat jawabannya. Jadi pengetahuan mereka besar, pengetahuan mereka banyak, dan pengetahuan mereka akurat sesuai dengan kitab suci. Tapi sayang, mereka tidak ada kerinduan. Mereka punya nol kerinduan kepada Tuhan. Itu sebabnya, meskipun jarak mereka di Yerusalem ke Bethlehem hanya 8 km, mereka tidak mau berangkat. Tidak ada kerinduan mencari Mesias, mencari Yesus yang lahir. Saudara, ini sebuah ironi sekaligus sebuah peringatan, sesuatu yang mengingatkan kita bahwa seringkali orang yang dekat dengan kekristenan, dekat dengan kitab suci, dekat dengan pelayanan, bisa menjadi orang yang jauh dari Tuhan, di mana tidak ada kerinduan kepada Tuhan. Semua kedekatan itu hanya kedekatan fisik. Tidak ada kedekatan rohani. Tidak ada kerinduan dari hati kepada Tuhan. Orang berkata mungkin karena sudah terlalu dekat, terlalu familiar. Salah satunya demikian. Misalnya ketika kita mencari air terjun, banyak orang suka pemandangan air terjun. Dan orang rela berjalan berkilometer-berkilometer melewati medan yang tidak gampang supaya mereka bisa sampai melihat air terjun, ambil foto, menikmati suaranya, kemudian pulang lagi. Tetapi kalau ditanya kepada orang yang tinggal di pinggir air terjun atau tidak jauh dari air terjun, wah pasti kamu menikmati sekali ya, kamu tinggalnya di dekat air terjun. Banyak dari mereka mengatakan sudah biasa. Memang itu suara yang kami dengar pagi, siang, malam. Tidak ada yang istimewa. Tidak ada kerinduan kami mau melihat air terjun. Itu memang kondisi kami. Saudara yang terkasih, seringkali dekat itu membuat kita tidak ada kerinduan. Tapi sebetulnya bukan

kilometer. Mereka menempuh mara bahaya, tidur dan makan terganggu. Padahal mereka pejabat tinggi. Tapi mereka rela melakukannya dan mereka menemukan Tuhan. Tetapi ahli-ahli kitab suci, para teolog yang bisa dengan pengetahuan mereka menebak dengan akurat lokasi kelahiran Yesus, yaitu di Bethlehem. Mereka tahu kotanya, mereka tahu ayatnya, mereka tahu nabinya, mereka tahu pasal dan ayatnya. Nih, satu langkah pun mendekat tidak. Hanya 8 km, jarak yang tidak terlalu jauh. Saudara, masalah sebenarnya pada akhirnya bukanlah jarak fisik, tetapi relasi. Kalau kita punya relasi yang akrab dengan Tuhan, maka meskipun kita hidup dalam dunia dan kita tidak melihat Tuhan, tapi kita bisa merasa dekat dengan Dia dari hati. Tetapi kalau ada dosa, ada keraguan yang terus-menerus menggerogoti kita, kekhawatiran sehingga menciptakan jarak dengan Tuhan, keterasingan dari Tuhan, maka mulai ada jarak dengan Tuhan dan kita tidak lagi dekat dengan Tuhan, tidak lagi ada kerinduan kepada Dia, tidak ada lagi pengharapan kepada Dia. Bahkan kita tiba-tiba muncul asumsi dalam pikiran kita, Tuhan tidak mengasihi saya, Tuhan tidak tertarik kepada saya, Tuhan tidak peduli kepada saya, Tuhan tidak akan dengar doa saya dengan serius, dan Tuhan juga anggap doa saya kosong, dan Dia tidak akan menjawab. Sudah tiba-tiba muncul pemikiran yang keliru semua itu. Itu karena relasi yang jauh dari Tuhan. Karena itu jarak fisik bukan masalah, tetapi jarak hati itu yang penting. Dan kalau kita sadar bahwa kita jauh dari Tuhan, itu saatnya kita menyadari betapa berharganya Tuhan. Karena seringkali di dalam kejauhan itu, kita lebih menghargai artinya Tuhan. Karena itu kalau kita merasa Tuhan itu jauh sekarang, maka mendekatlah kepada Dia. Carilah wajah Tuhan selama Dia berkenan ditemui, dan Tuhan tidak pernah tolak dicari oleh kita. Yesus berkata, barang siapa datang kepadaku, Dia tidak akan kubuang. Suatu garansi, siapa yang mencari Tuhan, mendekat kepada Dia, akan menemukan Dia. Tetapi Tuhan yang begitu mudah ditemui, yang tidak pernah jauh dari manusia, tapi tanpa kerinduan, maka orang tidak akan dekat dengan Tuhan. Meskipun Dia sudah mendekatkan diri kepada kita, Dia sudah datang di dalam Yesus Kristus yang lahir pada hari Natal, lahir 2000 tahun yang lalu. Firman menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita secara permanen. Oh, tetap kita tidak merasa Dia dekat. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa menumbuhkan kerinduan hati? Saudara, kita menumbuhkan kerinduan hati dengan selalu ingat untuk takjub dan kagum atas anugerah keselamatan yang begitu besar. Anugerah itu harus selalu menakjubkan. Grace itu harus selalu amazing. Sampai kapanpun, kita harus selalu takjub akan anugerah Tuhan. Karena benar-benar bagaimana Allah yang begitu kudus, yang sempurna, mau repot-repot memikirkan kita yang tidak lebih daripada setitik debu. Itu misteri kasih Allah yang begitu besar, yang tidak habis-habisnya membuat kita takjub, kagum, bersyukur, tersungkur. Saudara, di dalam bait lagu Amazing Grace, di dalam salah satu baitnya dikatakan, ketika kita sudah tiba di sorga, dan sudah tinggal di sana ribuan tahun, kita tidak akan bosan menyanyikan betapa menakjubkan anugerah Tuhan. Tetap kita menyanyi dengan semangat seperti hari pertama kita percaya. Kita selalu takjub karena tetap suatu misteri. Mengapa Tuhan pencipta langit bumi yang memiliki segala sesuatu dan bisa menikmati dirinya tanpa kita, mau menciptakan kita, mau menyelamatkan kita. Padahal kita selamat atau tidak selamat, tidak ada pengaruhnya buat Tuhan. Tetapi Tuhan mau merepotkan dirinya, mau membawa dirinya ke dalam resiko, mau membawa dirinya ke dalam kegelapan dunia ini untuk mengangkat kita keluar dari kegelapan melalui pengorbanan Yesus Kristus yang lahir, yang mati, dan bangkit. Saudara, inilah kabar baik. Seperti malaikat katakan kepada para gembala, hari ini kabar kesukaan telah lahir bagimu, Yesus Kristus,

0: Tuhan di kota Daud. Saudara, biarlah kita selalu takjub, sehingga kita ingin mencari jawabnya, sehingga kita terus bertanya mengapa Tuhan mau peduli pada saya, mengapa Tuhan tidak saja melupakan saya, tapi kenapa Tuhan begitu interested, begitu mau terlibat dalam hidup saya, memimpin saya langkah demi langkah dengan sangat sabar, dan selalu mengampuni meskipun saya sudah berbuat dosa berkali-kali. Kenapa Tuhan? Saudara, ketika kita terus bingung, kita mencari jawab, kita gak berhenti mencari jawab mengapa Tuhan mengasihi kita, maka tiba-tiba ada kerinduan mau lebih dekat dengan Tuhan. Karena kita mau mengerti isi hati Tuhan, mungkin kita mendapat sedikit dari jawaban kepada pertanyaan tersebut di dalam perenungan kita kepada isi hati Tuhan yang begitu mengasihi kita. Biarlah setiap kali kita memasuki Natal, merayakan Natal, hati kita tidak pernah berhenti rindu, tidak pernah berhenti kagum dan takjub akan anugerah yang begitu besar, akan misteri kasih yang begitu besar, Allah mau datang ke dalam diri manusia, menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan biar Natal selalu berarti membawa sukacita dan pengharapan dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan yang menjadi fokus dan inti dari semua perayaan Natal kita. Dan kita boleh memberitakan anugerah yang ajaib ini kepada banyak orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, supaya mereka pun boleh memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan dan dekat dengannya dan beroleh kekuatan, arti, dan tujuan hidup yang sejati di dalam dunia yang sementara.
1: Anda telah mendengarkan program Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang. Bila Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Anda juga dapat berinteraksi dengan kami melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. Lalu, ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode Lentera Hati berikutnya yang diproduksi oleh Yayasan Yaski, bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang. Tuhan Yesus memberkati.

0: Toto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 di musim liburan kali ini, wacana pemerintah pusat yang bakal kasih diskon tiket pesawat domestik ini juga disambut dengan penuh optimisme oleh Pemkot Batu ya, melalui Dinas Pariwisata gitu. Kebijakan strategis ini dinilai bakal jadi stimulus kuat untuk memperluas jangkauan pasar pariwisata Kota Batu ya, yang selama ini pergerakannya juga masih didominasi oleh wisatawan asal regional lokal gitu. Kepala Disparta Kota Batu ada Oni Ardianto juga mengatakan kalau pihaknya mendukung penuh gitu apabila regulasi pemotongan harga tiket transportasi udara ini benar-benar direalisasikan dalam waktu dekat. Karena tantangan terbesar destinasi wisata Pulau Jawa Timur, khususnya Batu, itu adalah menarik minat kunjungan dari para pelancong yang ada di luar kota. Luar pulau lebih tepatnya ya. Dan dari basis data yang dikantongi di Sparta, mayoritas pergerakan wisatawan yang memadati Kota Batu sejauh ini tuh emang masih berasal dari lingkup internal Provinsi Jatim aja. Dan kehadiran promo atau pemotongan harga tiket pesawat secara nasional ini pun diharapkan akan memangkas kendala biaya akomodasi perjalanan udara, jadinya bakal memicu gelombang kedatangan turis dari luar daerah dan juga luar pulau secara signifikan kayak gitu. Dan menariknya, tren positif sektor pariwisata di Kota Batu itu sejatinya nggak hanya ditopang oleh kedatangan pelancong domestik semata, di mana intervensi pasar internasional itu juga merangkak naik secara meyakinkan. Sepanjang periode bulan Mei aja, grafik kunjungan wisatawan mancanegara ke Kota Batu ini menunjukkan kurva peningkatan performa yang cukup menjanjikan, teman Pro 2. Dan dari pindaian data mikro ya, melalui sektor jaringan seluler, arus kedatangan turis ke Batu itu juga mengalami pertumbuhan sekitar 10-15% kayak gitu. Dan for sure dengan adanya konektivitas udara yang lebih terjangkau nantinya, ini adalah bisa dikatakan gitu ya, ini optimisme banget interkoneksi pariwisata antar provinsi di Indonesia ini juga bakal semakin solid kayak gitu. Jadi ya, semoga aja semakin rame teman Pro 2 Malang Raya, karena libur panjang 3 minggu gitu ya teman Pro 2, dan saatnya kita untuk sekedar santai-santai dan menikmati libur kali ini.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Losparining budoyo adamel raketing nuswantoro wasa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, dia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

Teman Pro 2 yang pasti, Safa harus undur diri dulu. Thank you banget untuk kamu yang udah stay tune di 87,9. Jangan kemana-mana karena habis ini jam 10 pagi bakal ada Dila yang nemenin kamu ya, teman Pro 2. And for sure, have a great day, teman Pro 2. Selamat menikmati libur kamu kali ini. Dan for sure, see you again next time, teman Pro 2.

0: lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Dila Fadilah. Informasi pertama, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polres Pasuruan menggelar kegiatan Fun Bike. Acara bertemakan Goes Sehat Ulama dan Umarah bersama dengan masyarakat Kabupaten Pasuruan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Pasuruan, Sobi Asori, Forpimda setempat. Kapolres Pasuruan AKBP Harto Agung Cahyono mengatakan kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat dalam menjaga persatuan serta menciptakan situasi yang aman dan kondusif di Kabupaten Pasuruan. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga keamanan dan juga ketertiban sebagai modal utama untuk pembangunan daerah, di mana peserta menempuh rute sepanjang kurang lebih 12 km, dimulai dari Mapolres Pasuruan menuju Pegadaian Bangil, Simpang 4 Kancilmas, Simpang 4 Kalianyar, Simpang 4 Kalirjo, Kantor Perikanan, Simpang 3 Oka Bawes, dan berakhir di Pondok Pesantren Dalwa sebagai titik finish. Kita balik informasi terakhir teman Pro 2, wisata Taman Chandra yang berlokasi di kawasan Taman Chandra Wilwatikta, Desa Sumber Gedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan menjadi salah satu pilihan destinasi wisata yang terjangkau. Di tempat ini wisatawan tidak perlu membayar tiket masuk alias gratis setiap harinya mulai pukul 5 sore sampai dengan 9.

0: dan juga Dino dan mobil antik. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Ya, selamat pagi menjelang siang teman Pro 2, masih bareng sama Dila ya di Pro 2 Headlist kali ini. Nah, seperti biasa nih di jam 10 Dila mau memutarkan ya sebuah lagu dari musik aktif teman Pro 2, sebuah kolaborasi antara Radio Republik Indonesia ya dengan Kementerian Ekonomi Kreatif. Dimana di hari ini Dila bakal putarkan sebuah lagu dari Datu Kasman teman Pro 2, judulnya adalah Ledo, dimana lagu berbahasa daerah Kaili yang berasal dari Sulawesi Tengah ya. Ini ditulis pada tahun 1992 dan udah beberapa kali di cover gitu ya sama beberapa penyanyi termasuk Datu Kasman di tahun 2023 teman Pro 2. Lagunya juga menceritakan tentang kisah cinta, persahabatan juga pertemanan yang tak lekang oleh waktu gitu ya teman Pro 2, walaupun sudah lama berpisah maupun kelak nanti juga akan berpisah selamanya ketika tubuh sudah menjadi abu teman Pro 2. Jadi buat kamu ya yang penasaran gimana sih lagu Ledo dari Datu Kasman, ini dia langsung aja dileputerin lagunya. Enjoy teman-teman berdua.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Setiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro wasana.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.
3: Hai, selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Kembali lagi ya barengan sama Dila nih di Pro 2 Atlas kali ini, di mana aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 2 siang gitu ya teman Pro 2. Dan spesial di Pro 2 Atlas kali ini, Dila bakal ajakin kamu buat bergabung, dan kebetulan udah ada yang bergabung nih teman Pro 2. Langsung aja kita sapa-sapa dulu gitu ya. Halo, selamat pagi menjelang siang Mas Faris.
4: Selamat pagi menjelang siang Kak Dila.
3: Gimana kabarnya Mas Faris? Sudah lama banget ya kita nggak ngobrol di udara.
4: Iya,
3: kayak gini.
4: Kabarnya habis flu sama batuk juga sih.
3: Waduh, semoga cepat sembuh ya Mas Faris. Emang lagi musimnya ya Mas Faris ya. Teman aku emang lagi musim kayaknya ya.
4: Iya, semuanya pada kena ini.
3: Bener, karena juga cuaca lagi agak ekstrim gitu ya. Tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan gitu.
4: Hujan. Bener. Padahal sudah nggak ada hujan tapi masih ada hujan gitu.
3: Bener, harusnya kan udah masuk kemarau gitu ya Mas Faris.
4: Betul.
3: Ya.
4: Betul. Gimana? Kadila sehat ya kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat Mas Faris.
4: Wah, ini aku beberapa kali sempat WA terus nih. Uh-huh. Kok udah jarang ngobrol gitu.
3: Iya, aku juga jarang sih DP2 kayaknya.
4: Iya, bahkan idolaku sendiri juga malah tambah gak pernah sekarang ya.
3: Oh
4: ya. Yang ganteng itu ya. Dari tadi ketawa terus ya aku ya.
3: Kenapa tuh Mas Faris?
4: Gak tahu ya, kan udah ngomongin Mas Bagas langsung bawaannya pengen ketawa gitu.
3: Emang menyenangkan gitu ya Mas Faris ya. Ini
4: betul,
3: Mas Faris dapat
4: kadang-kadang orangnya selalu bilang yes.
3: Kata-kata andalan ya Mas Faris. Ini ada salam nih Mas Faris dari Mas Pak Suranto. Iya, salam untuk Faris di Batu. Semoga cepat
4: ini
3: sembuh pileknya katanya.
4: Ini juga pendengar setianya RRI Malang semuanya.
3: Iya benar, terima kasih.
4: Pro 1, Pro 2, Pro 4
3: Pak Suranto ya, udah
4: selalu
3: salam.
4: Pak Suranto sama saya ya.
3: Benar. Gimana Mas Faris, hari ini mau diputerin lagu apa nih di Pro 2 Atlas kali ini?
4: Diputerin lagunya, tapi gak tahu udah dimasukin apa belum ya.
3: Yang apa tuh? Boleh Dila bantu cek dulu.
4: Lagunya Juicy Lucy.
3: Juicy Lucy yang
4: Gurung Hujan.
3: Gurung Hujan ya. Coba kita cek dulu ya Mas Faris ya. Wah belum, itu lagu masih baru banget ya Mas Faris.
4: Baru ya, tapi di Pro 1 kebetulan gak, udah ada sih.
3: Oh udah ada. Nanti
4: Kapanari sama Mbak Ayu.
3: Oke deh, nanti aku update ya. Untuk lagunya aku bilangin ke MD Mas Faris. Selain lagu Juicy Lucy, lagi pengen lagu apa nih Mas Faris?
4: Kalau gitu diganti itu aja wes, dari Taylor Swift.
3: Taylor Swift, yang apa tuh Mas Faris?
4: Apa yang disiapin?
3: Ada lagu yang terbaru Toy Story itu ada I Know It, I Know You, ada Opalite, ada The Fate of Ophelia, ada banyak.
4: Yang baru tadi pertama apa?
3: I Know It, I Know You, itu soundtracknya Toy Story. Mau lagu itu aja?
4: Baru ya?
3: Baru banget.
4: Boleh, boleh.
3: Boleh. Untuk salamnya Mas Faris buat siapa
4: untuk
3: aja hari
4: salamnya
3: ini?
4: Salamnya untuk Pak Suranto ya.
3: Pak Suranto.
4: Juga
3: ada
4: yang paling spesial sendiri untuk Kak Bakas ya.
3: Oke, spesial pakai telur gitu ya Mas Haris.
4: Sampai kepo-kepo namanya loh Kak Dila, saya luar biasa.
3: Luar biasa Mas Haris.
4: Namanya apa bener yang Bagas Trisasongko atau bukan gitu. Sampai kepo ya.
3: Benar-benar.
4: Waduh Kak Dila sampai ada sesuatu
3: iya,
4: gitu ya.
3: Iya, kesenggol ini mikrofonnya barusan ya.
4: Gara-gara Mas Haris kepo jadi kesenggol.
3: Bener. Ada lagi iya. Mas Haris salamnya buat yes, teman-teman mungkin.
4: Pendengar Pro 2 semuanya aja.
3: Oke, okay. Ya. Terima kasih ya Mas
4: kebanyakan
3: Haris.
4: Kebanyakan kalau di Pro 1 memang nanti kan juga banyak pastinya ya.
3: Betul, banyak nah, juga.
4: Ini kebetulan Pro 1-nya lagi ada pertandingan sepak bola ya.
3: Iya, lagi relay Mas Haris.
4: Full kayaknya ya.
3: Betul.
4: Dari
3: betul, dari jam 9 ya. Tadi.
4: Iya.
3: Nanti kalau
4: semoga
3: mau denger
4: jaya di udara.
3: Amin. Terima kasih Mas Haris ya. Ya. Kalau mau denger bola bisa langsung ke Pro 1 aja gitu ya Mas Haris
4: iya.
3: Ya.
4: Kalau pingin seru-seruan sama Kak Dila ya di Pro 2.
3: Betul. Gitu. Boleh banget teman Pro 2 ya.
4: Thank you Kak Dila.
3: Oke, okay, thank you Mas Haris sudah gabungan hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya barusan ada Mas Haris ya teman Pro 2 yang request lagu Taylor Swift I Know It I Know You. Jadi langsung aja dilaputerin ini dia lagu spesial buat Mas Haris.

FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Kita memperdua sebuah lagu dari Harry Styles ya. As It Was baru aja nih dilaputerin spesial buat temenin pagi menjelang siang hari kamu teman Pro 2. Udah ngomongin tentang Harry Styles ya teman Pro 2, kemarin baru aja bikin heboh satu stadion panik gitu ya, dimana Harry Styles ini tiba-tiba terjatuh nih di atas panggung pas konser residensinya di Wembley Stadium London. Dimana dari ini juga terjadi ya saat Harry Styles ini lagi melakukan aksi favoritnya, yaitu yang dikenal sebagai well teman Pro 2, yaitu menyebabkan air ke atas dari mulutnya ya di sela-sela lagu As It Was seperti yang baru aja aku puter tadi, dimana Harry Styles ini diduga tersedak air gitu ya teman Pro 2, jadi dia keselak teman Pro 2 dan sampai akhirnya dia terlihat memegangi perutnya sambil menutup mulut dan berusaha untuk mengatur nafasnya selama beberapa detik nih teman Pro 2. Nah untungnya teman Pro 2 ya, momen ini juga gak berlangsung lama. Harry juga bisa langsung berdiri lagi dan juga melambaikan tangan ke penonton ya, dan juga lanjut konser seperti biasa. Tapi walaupun begitu, video kemarin ini juga sempat viral gitu ya di media sosial dan bikin banyak penggemarnya ikut khawatir nih teman Pro 2. Apalagi emang di Inggris ya, kemarin tuh lagi dilanda cuaca panas ekstrim sampai 36 derajat Celcius. Waduh, panas banget teman Pro 2 ya. Tapi alhamdulillahnya, keesokan harinya Harry juga udah kembali tampil gitu ya di panggung yang sama dan tetap melanjutkan rangkaian tur dunianya sampai selesai teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, dia juga masih mau ngajakin kamu ya di Pro 2 di sini buat gabungan bareng atau mau request lagu, bisa banget ke nomor WhatsApp Pro 2 di nomor 081-555-6879 atau langsung bisa juga ya kamu mampir aja ke Instagram Pro 2 di @pro2mlg. Di sana aku udah upload ada question box, kamu tinggal isi aja hari ini kamu mau dengerin lagu apa teman Pro 2. Tapi sebelum itu let's move dulu kita ke single satu ini ya, lagu terbaru dari Hearts to Hearts. Judulnya adalah Lemon Tang teman Pro 2, sebuah lagu yang sangat apa ya bisa dibilang menyegarkan gitu ya, apalagi cocok banget sama suasana di Malang hari ini yang cukup panas teman Pro 2. Jadi buat hari kamu biar agak segar dikit, ini dia aku puterin lagu dari Hearts to Hearts dengan Lemon Tang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

kita mau berdua buat kamu yang suka lagunya Bernadia. Siapa nih lagi senyum-senyum gitu ya, karena emang buat kamu teman berdua ini udah ada info menarik ya. Karena emang setelah merilis album terbarunya yaitu Semoga Hanya Di Mimpi, Bernadia ini kabarnya bakal menggelar Semoga Hanya Dalam Mimpi album showcase ya di tanggal 25 Juli 2026 di Tenis Indoor Senayan Jakarta. Di mana showcase ini nanti juga akan jadi kelanjutan ya dari konser babak penutup Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan yang udah sukses digelar di tahun lalu nih teman Pro 2. Dan gak cuma konser biasa aja ya teman Pro 2, ini kabarnya Bernadia juga bakal membawakan seluruh lagu terbaru di album terbarunya juga dengan konsep yang lebih matang dan juga penuh kejutan nih. Ada dari tata panggung, ada visual sampai dengan pengalaman menonton, semuanya udah disiapin ya sama Bernadia supaya para penonton ini bisa benar-benar masuk ke dalam dunia dan juga emosi yang ada di album Semoga Hanya Dalam Mimpi teman Pro 2. Dan buat kamu nih teman Pro 2 yang mau ikutan war atau mau nonton langsung gitu ya Bernadia menyanyikan lagu terbarunya di album terbarunya, untuk pre-sale-nya ini udah dibuka di tanggal 27 kemarin ya di jam 12 sampai jam 12 malam. Berarti udah lewat ya teman Pro 2, tapi tenang aja buat kalian yang kelewatan belum tahu infonya, hari ini dibuka general sale di tanggal 28 Juni di jam 10 pagi tadi teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau nonton semoga masih ada ya ini tiketnya, dan kamu bisa langsung aja mengunjungi situs resminya yaitu di bearnotbear.com teman Pro 2. Jadi pastiin kamu beli di official tempatnya ya teman Pro 2 biar lebih aman juga dan juga enggak ketipu sama calo-calo teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, kita karena ngomongin tentang Bernadia ya, ini juga aku mau puterin lagu dari Bernadia yang juga masuk ke dalam album terbarunya, ada Kita Buat Menyenangkan. Enjoy teman Pro 2.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Itu nomor 2 baru aja diputerin lagu dari Bruno Mars ya, yang judulnya Cha Cha Cha. Cocok banget buat namun kamu yang lagi mau joget tipis-tipis gitu ya, vibing teman nomor 2. Dan aku juga mau ngebacain nih request yang udah masuk dari kamu ya di hari ini di Instagram Pro 2. Ini udah ada beberapa yang masuk ya. Ada dari The Naps Official, ada dari Fatimah juga, ada dari Arumpus Pit To83, ada dari Kak TTA underscore MAHR. Ini sama-sama request lagunya Cegil by Nabila Taki ya teman Pro 2. Oke deh, siap, abis ini aku puterin ya lagunya Nabila Taki yang Cegil. Terus ada juga dari Kak Fatimah, hanya ada 3 kali Fatimah 14 gitu ya, di request lagunya Roni Parulian yang Walls Akhir Zaman. Waduh, akhir zaman ini, takut banget teman Pro 2 ya, tapi gak apa, aku puterin aja nih lagunya abis ini. Kemudian dari WhatsApp Pro 2 juga ada nih dari Kak Zulfikri teman Pro 2. Pro 2 RRI request dong lagunya Dul Jailani yang Kasidah Cinta. Oke deh, ini lagunya featuring pacarnya ya, itu Tisa Biani teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau requestan juga, boleh banget teman Pro 2. Dan gampang juga ya caranya, kamu langsung aja chat atau telepon juga gak apa-apa sih di WhatsApp Pro 2 di nomor 081-555-600-879, atau bisa juga langsung isi question box yang ada di Instagram @pro2mlg. Lagu pertama aku putar dulu dari yang dari Instagram ya, ada Cegil by Nabila Takiyah. Enjoy teman-teman Pro 2.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: kemenangan 1 gol untuk timnya telah tercapai.
1: Evo, prvo da dečkima čestitam na prolasku skupine sa dvije pobjede.
0: Pertama-tama selamat kepada para pemain atas keberhasilan mereka lolos dari babak grup dengan 2 kemenangan. Pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya pikir Kroasia memainkan pertandingan yang fantastis hari ini dalam arti yang benar. Itu ditempatkan dengan baik. Saya akan mengatakan bahwa kami kembali ke posisi lama kami seperti 9 tahun yang lalu, tapi itu hanyalah langkah kecil. Tujuan pertama telah tercapai, lolos dari grup, dan kita harus melupakan itu hari ini. Sementara kepala pelatih Ghana, Carlos Queiroz, menyebut bahwa Kroasia bermain lebih baik pada pertandingan ini.
2: First off, I think Croatia play better. They have
0: Pertama-tama saya pikir Kroasia bermain lebih baik. Mereka lebih mengontrol pertandingan di babak kedua. Kami hanya bermain lebih baik, dan saya pikir apa yang kami lakukan di babak kedua seharusnya tidak dihukum dengan gol kedua. Hasil imbang adalah hasil yang paling adil, tetapi dalam sepak bola tidak ada yang namanya keadilan. Satu-satunya yang ada ialah semakin banyak gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda menang. Semakin sedikit gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda kalah. Atas hasil tersebut, Inggris finish sebagai

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Inggris berhasil menaklukkan Panama 2-0 pada laga pamungkas grup L sekaligus membawa mereka lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Kota penalti Panama sudah lakukan buka Saka menuju ke arah gawang. Langsung 3 gol! Jude Bellingham mampu akhirnya membobol gawang dari Panama setelah tadi memanfaatkan sepakan pojok dari Bukayo Saka.
2: Timnas Inggris berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Panama pada laga penutup grup L di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada pagi tadi waktu Indonesia Barat. Dua gol skuad The Three Lions dibukukan oleh Jude Bellingham di menit ke-62

0: si klub mereka.
1: Mini udarec physical.
2: Kami tahu ini akan menjadi laga yang sulit, sulit menghalau serangan balik. Kami tahu mereka berjuang dengan baik sebagai tim kuda hitam. Kami menyadari semuanya. Sebagai pelatih, saya tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan ini. Meskipun pertandingan ini akan menjadi sulit, tapi prosesnya akan membantu kami bersiap menghadapi laga berikutnya.
0: Sementara itu, Jude Bellingham usai pertandingan juga mengungkapkan hal serupa. Pemain Real Madrid itu menyatakan ia dan rekan setimnya baru dapat membangun permainan sesuai skema pada babak kedua. Hal ini karena mereka berhasil meningkatkan level permainan.
3: I thought in the second half
2: saya rasa di babak kedua kami semua bermain lebih tajam, lebih teknis. Tentu saja ini akan menjadi lebih berat bagi saya ketika kami semua berusaha untuk meningkatkan level permainan dan mentalitas. Tapi saya rasa memang kami semua lebih siap di babak kedua karena kami bermain cukup lamban di babak pertama. Jadi di babak kedua kami bermain lebih tajam.
0: Kemenangan ini pun membawa Inggris lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup L dengan total 7 poin. Di peringkat kedua ada Kroasia dengan 6 poin.

Sementara itu, Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia. Laporannya bersama Oscar Robert.

0: sama dengan masyarakat.
1: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program nobar kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
2: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita pingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
1: Kolonel Infanteri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan nobar kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
2: Kita mau bergembira bersama, ya, gara-gara kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
1: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Ubed melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Karolina Muchova menjuarai turnamen tenis Beth Hamburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final akibat cedera. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final di Jerman tadi malam. Petenis Republik Ceko itu memimpin 6-1-1-0 ketika Osaka memutuskan tak dapat melanjutkan pertandingan akibat cedera kaki. Mokova tampil dominan sejak awal dengan 2 kali mematahkan servis lawannya dan menutup set pertama hanya dalam 31 menit. Kemenangan ini mengantarkan Mokova meraih gelar tunggal ketiga sepanjang karirnya, sekaligus trofi lapangan rumput perdananya di level WTA 500. Meski senang dengan hasil yang diraihnya, Mokova berharap Osaka segera pulih dan dapat kembali bertanding di lapangan.
1: First I'll start as well with Naomi.
0: Pertama-tama untuk Naomi, saya turut prihatin karena tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri final dengan mengundurkan diri. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Kita sama-sama akan bermain di Wimbledon pada hari Senin, jadi semoga kamu bisa segera pulih. Semoga sukses di Wimbledon untukmu dan juga timmu. Pekan ini sangat luar biasa bagi saya. Rasanya tidak mungkin berjalan lebih baik lagi selama berada di Bad Homburg. Saya sangat senang bisa meraih gelar WTA 500 pertama, sekaligus trofi pertama saya di lapangan rumput. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan.
1: Thank you everyone.
0: Sementara itu, Naomi Osaka sempat meminta perawatan medis pada set pertama sebelum akhirnya memutuskan mundur pada awal set kedua. Pertandingan final pun berakhir hanya dalam waktu 46 menit dan membuat Osaka kembali gagal mengakhiri puasa gelar sejak Australian Open 2021. Mantan petenis nomor 1 dunia itu pun menyampaikan permohonan maafnya kepada para penonton karena tidak dapat menuntaskan pertandingan. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Carolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour dan selalu menyenangkan bermain melawanmu. Selamat atas turnamen yang luar biasa ini dan semoga sukses di Wimbledon.
1: Have the best of luck in Wimbledon as well.
0: Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Carolina Mukova dan Naomi Osaka kini imbang 3-3. Keduanya selanjutnya dijadwalkan tampil pada turnamen Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita lainnya. Atlet lompat tinggi Indonesia Leo Bema berhasil memecahkan rekor nasional kelompok usia Youth U18 Putra saat tampil di Kejurnas Atletik dan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta sore kemarin. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Leo mencatatkan rekor nas dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Leo mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu ya saya kayak merasa bisa membalas dendam saya karena saat di popnas saya tampil sangat jelek. Habis itu saya berniat untuk membalas dendam untuk berlatih lebih dari yang lain supaya saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya dibilang kalau misalkan saya bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut siut seperti segitu siut gitu.
0: Leo menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya, sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Leo berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Telah Anda simak pendengar, dinamika olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI. Tadi informasi dari dunia olahraga baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk update perkembangan Piala Dunia 2026 sudah kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya misalnya tadi berita utama yang kami hadirkan adalah Kroasia yang lolos 32 besar usai bungkam Ghana, kemudian Timnas Voli Putra Indonesia yang lolos ke semifinal AFC Cup 2026. Nah, kali ini pendengar, setelah menyimak dinamika olahraga, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Malang siang ini Ika akan kami lanjutkan hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Muadzin atau orang yang mengingatkan waktu sholat melalui adzan dan iqomah mendapat tempat istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada mereka sejauh jangkauan suaranya saat adzan dan iqomah. Hal tersebut sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muadzin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya, dan setiap makhluk hidup maupun benda mati akan menjadi saksi baginya. Adapun orang yang mengikuti sholat jamaah akan dicatat baginya pahala 25 kali sholat, dan akan dihapuskan baginya dosa-dosa yang terjadi antara sholat tersebut dengan sholat sebelumnya. Dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sa'sa'ah radhiyallahu anhu, ia berkata, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, apabila kamu berada di luar perkampungan, maka kumandangkanlah azan dengan suara yang keras, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pohon, tanah, batu, jin dan manusia yang mendengar suara azan pasti akan menjadi saksi bagi muadzin. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Dari Bara bin Azib, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan rahmat bagi orang-orang yang berada di saf pertama, dan para malaikat pun memohonkan rahmat bagi mereka. Seorang muadzin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya setiap makhluk hidup maupun benda mati yang mendengar suara adzannya akan membenarkannya, dan ia mendapat pahala sebanyak orang yang mengerjakan sholat jamaah bersamanya. Hadis riwayat Nasa'i tentang mengeraskan suara adzan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Malang FM 94,6. Untuk Anda di kawasan Probolinggo FM 88,3 MHz. Ataupun dimanapun Anda berada pendengar yang menyimak siaran kami, mengakses siaran kami melalui www.rri.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital. Inilah Malang siang ini hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, edisi 28 Juni 2026. Saya Arga Saputra yang akan mengawal Malang siang ini hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Apa kabar Anda hari ini, Minggu 28 Juni 2026? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sehat, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang berbahagia pendengar. Mengawal putra-putri Anda yang mungkin sudah masuk waktu-waktu liburan begitu ya. Tampak di wilayah Kota Batu khususnya ini lalu lintas juga sangat amat padat ini. Jadi pendengar hati-hati untuk Anda yang berwisata di wilayah Kota Batu atau yang hendak mengarah ke kawasan Kota Batu, lalu lintasnya padat sekali ya. Untuk Anda yang berlalu lintas kemudian mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang, harapan saya selalu Anda tertib dalam berkendara, tetap kemudian mengutamakan keselamatan pendengar dengan mematuhi aturan dan juga rambu-rambu lalu lintas begitu ya. Karena rekan-rekan kepolisian itu selalu berpesan bahwa kecelakaan lalu lintas itu berawal dari pelanggaran lalu lintas pendengar. Nah, dalam rangka menjaga keselamatan kita dan juga keluarga, oleh karena itu Anda hendaknya berkendara dengan tertib dan senantiasa mematuhi rambu-rambu dan juga aturan dalam berkendara. Agar pendengar ketika menjumpai kepadatan arus lalu lintas, agar Anda dan juga keluarga tidak stres begitu ya, tidak bawaannya pengen marah begitu. Senantiasa Anda dengarkan Pro 1 RRI Malang ya, karena kami hadir dengan beragam macam program, informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk Anda, khususnya di Malang siang ini hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi pendengar, tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami akan hadir dalam program Pesona Malangan. Kami hadirkan siaran seni tradisional dan info kebudayaan, serta lagu-lagu dan juga langgam campur sari akan menemani Anda hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, berita siang dari Pro 1 RRI Malang akan menghampiri Anda, akan menjumpai Anda. Kami akan update informasi dari wilayah Malang Raya, kemudian Blitar, Pasuruan, Probolinggo, dan di wilayah-wilayah lain yang sekiranya penting untuk Anda ketahui dalam berita siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pasca berita siang pendengar, kita sambung dengan 100% Indonesia. Anda boleh request lagu-lagu Indonesia favorit Anda, menemani Anda berakhir pekan hari ini, menemani Anda lagi mobile di jalan, menemani segala aktivitas Anda dengan lagu-lagu Indonesia favorit Anda hingga menjelang pukul 15 ya. Nanti Anda bisa bergabung dalam program 100% Indonesia segmen request. Jadi kami buka request lagu-lagu Indonesia all era untuk Anda, sambil Anda boleh salam-salam untuk orang-orang terdekat dan juga terspesial Anda. Itulah beragam macam program, informasi dan juga lagu-lagu pilihan nanti akan menemani Anda dalam Malang siang ini hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya saya Arga Saputra akan temani Anda.

Radio Republik Indonesia resmi memegang hak siar audio radio untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. RRI akan menyiarkan langsung seluruh informasi, update pertandingan hingga siaran audio live untuk masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Ini menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia langsung melalui radio. Tidak hanya itu saja, Piala Dunia 2026 juga akan disiarkan secara langsung dan gratis oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar terestrial. Kolaborasi RRI dan TVRI ini memastikan euforia sepak bola terbesar di dunia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan program ini, semangat Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga bakal sampai ke rumah-rumah dan ruang publik di seluruh Indonesia. Jadi, jangan sampai Anda lewatkan setiap momennya. Dengerin terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

6 Radio Republik Indonesia Malang, programa satu kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Baru saja dua lagu bagus saya putarkan untuk Anda pendengar, diantaranya ada Malik and the Essential, dan yang baru saja kita dengarkan bersama ada Hi-Fi dengan Remaja. Pasti semua usia ya, tidak hanya remaja, orang dewasa, bahkan anak-anak begitu pendengar, para pecinta bola, itu sangat antusias mengikuti perkembangan dan juga perjalanan Piala Dunia 2026. Dan rangkaian pertandingan pamungkas fase grup Piala Dunia 2026 yang bergulir hari Minggu ini, pendengar, menyajikan banyak sekali drama ya. Argentina sukses menyapu bersih fase grup dengan kemenangan, Kolombia menahan imbang Portugal, sedangkan Republik Demokratik Kongo mengukir sejarah baru dengan lolos ke babak gugur untuk pertama kalinya. Hasil-hasil ini, pendengar, sekaligus memastikan rute dan juga bagan serta jadwal pertandingan untuk babak 32 besar yang melibatkan tim-tim besar. Di grup J, juara bertahan Argentina sukses memetik kemenangan 3-1 atas Yordania di Arlington, Texas untuk menyapu bersih 3 laga fase grup dengan kemenangan. Skuad Albi Celeste ini membuka keunggulan lewat eksekusi tendangan bebas Giovanni Lo Celso pada menit ke-19, menjadikannya pemain Argentina pertama selain Lionel Messi yang mencetak gol di edisi kali ini, pendengar. Lautaro Martinez kemudian mengandakan skor lewat titik penalti pada menit ke-31, dan mega bintang sekaligus kapten tim Lionel Messi yang masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-60 juga turut mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-80, pendengar. Gol tersebut merupakan gol ke-6 Messi di turnamen ini, sekaligus gol ke-19 sepanjang karirnya di putaran final Piala Dunia. Lewat gol ini, pendengar, Messi memecahkan rekor baru sebagai pemain dengan rentetan gol yang beruntun ya, terpanjang juga dalam sejarah Piala Dunia, setelah selalu mencetak gol dalam 7 pertandingan berturut-turutnya. Di babak 32 besar, pendengar, Argentina akan menantang Tanjung Verde di Miami pada hari Jumat mendatang. Sementara itu, laga hidup mati yang dramatis terjadi juga antara Austria dan Aljazair yang berakhir imbang 3-3 di Kansas City. Saling balas gol terjadi lewat aksi Marco Arnautovic dan juga Marcel Sabitzer, pendengar, untuk Austria, sedangkan 2 gol dari kapten Aljazair Riyad Mahrez ini juga dipersembahkan untuk timnya. Aljazair sempat berada di ambang kemenangan setelah Mahrez mencetak gol di masa injury time, namun Sasa Kalajic ini berhasil menyamakan kedudukan lewat sundulan sesaat kemudian. Hasil imbang ini membuat Austria lolos sebagai runner-up grup untuk menghadapi Spanyol, sedangkan Aljazair melaju sebagai peringkat ketiga terbaik untuk menantang Swiss, pendengar. Hasil ini sekaligus memastikan Iran tersingkir dari kompetisi peringkat ketiga terbaik. Nah, kalau kita beralih dari grup K, duel perebutan status juara grup antara Kolombia melawan Portugal di Hard Rock Stadium Miami berakhir tanpa gol 0-0. Kolombia, pendengar, tampil sebetulnya sangat dominan ya dengan melepaskan 24 tembakan dari total 37 peluang sepanjang laga di bawah cuaca panas yang mencapai 32 derajat Celcius. Gol Davinson Sanchez lewat sundulan di masa injury time sempat dianulir wasit karena posisi offside yang sangat tipis, dan hasil imbang ini menempatkan Kolombia sebagai juara grup K dan Portugal di posisi runner-up. Kolombia, pendengar, dijadwalkan bersua Ghana pada 3 Juli, sedangkan Portugal akan menanti Kroasia pada 2 Juli mendatang. Pertandingan bertabur bintang yang memperlihatkan aksi Cristiano Ronaldo ini disaksikan langsung oleh 64.000 penonton di stadion, termasuk Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino dan aktor Hollywood Matt Damon. Pada laga lain di grup K, Kongo, mendengar, mengukir sejarah besar setelah bangkit menang 3-1 atas Uzbekistan di Atlanta. Sempat tertinggal lewat gol Eldor Shomurodov pada menit ke-10, Kongo kemudian mengamuk di babak kedua melalui 2 gol Yuan Wisa dan juga Fiston Mayele, pendengar. Kemenangan ini mengantarkan Kongo lolos ke babak gugur Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka, menghapus memori kelam 52 tahun lalu saat mereka kalah telak 9-0 dari Yugoslavia pada edisi 1974. Kongo lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik dan resmi menjadi lawan bagi timnas Inggris di babak 32 besar. Di sisi lain, pendengar, debut Uzbekistan
yang dilatih oleh Fabio Cannavaro berakhir dengan 3 kekalahan beruntun ya. Dengan persaingan grup L, Inggris mengunci status juara grup dengan total 7 poin setelah menekuk Panama 2-0 berkat gol Jude Bellingham dan juga gol pemecah rekor sejarah milik Harry Kane. Inggris, pendengar, dipastikan akan menghadapi Kongo pada babak 32 besar hari Rabu nanti di Atlanta. Sementara itu, Kroasia mengamankan posisi runner-up grup setelah menundukkan Ghana dengan skor 2-1 melalui gol roket Luka Sucik dan juga sundulan dari Nikola Vlasic. Meskipun kalah, Ghana yang sempat menahan imbang Inggris tanpa gol di laga sebelumnya tetap berhak lolos ke babak 32 besar sebagai salah satu tim peringkat kelima terbaik. Itulah hasil pertandingan hari ini, pendengar, 28 Juni 2026. Pastikan selain Anda menyimak pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 melalui TVRI, Anda juga bisa mendengarkan pertandingan-pertandingan seru Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Masih dalam rangkaian program Malang Siang ini pendengar, kami hadirkan pesona Malangan hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, siaran seni tradisional dan info kebudayaan, serta lagu-lagu dan langgam campur sari akan menemani perjalanan Anda siang hari ini hingga jam 1 siang nanti. Oleh karena itu, untuk Anda para pecinta lagu, langgam campur sari, siaran seni tradisional dan juga info kebudayaan, tetaplah bersama kami dalam program Pesona Malangan hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara kuasa.

kasih mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Kita berada dalam program Pesona Malangan pendengar hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Siaran seni tradisional dan info kebudayaan akan menemani Anda. Selain itu nanti kami juga akan putarkan lagu-lagu dan juga langgam campur sari untuk Anda hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, bulan-bulan Juni 2026 ini kita masyarakat Jawa pada khususnya begitu ya. Ini lekat punya tradisi dan juga budaya yang tidak lepas dari Tahun Baru Islam begitu pendengar. 16 Juni 2026 yang lalu kita peringati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Warga Jawa atau masyarakat Jawa punya tradisi juga dalam memperingati satu Muharram ini disebut pula dengan satu Suro begitu pendengar. Jadi Tahun Baru Muharram atau Tahun Satu Muharram itu sangat dihormati bagi masyarakat Jawa pendengar. Berakar dari akulturasi budaya masa kerajaan Mataram Islam di bawah Sultan Agung, momen ini disikapi sebagai cara untuk refleksi diri melalui laku spiritual, introspeksi diri, dan juga serangkaian tradisi sakral. Nah, pelaksanaan dan juga makna Tahun Baru Islam ini pendengar memiliki keunikan tersendiri bagi masyarakat Jawa ya. Penyatuan kalender, penamaan Suro itu berasal dari bahasa Arab yaitu Asyuro, hari ke-10 Muharram, dan kalender Jawa ini merupakan peleburan penanggalan Saka atau Hindu dan juga Hijriah atau Tahun Baru Islam pendengar untuk menyatukan umat begitu ya. Nah, malam sakral, malam satu Suro itu dipercaya juga punya sisi magis tersendiri bagi masyarakat Jawa. Pergantian hari diperingati pada malam hari setelah maghrib, dianggap sakral karena malam ini diisi dengan kegiatan tirakat, menahan hawa nafsu, kemudian refleksi batin, dan doa memohon keselamatan kepada Tuhan pendengar. Nah, tradisi budaya yang rekat kaitannya dengan malam satu Suro ini, misalnya kalau di Keraton Yogyakarta atau Surakarta, itu biasanya menggelar prosesi khusus seperti kirab pusaka dan tapa bisu mengelilingi benteng keraton pendengar. Ada pula larangan hajatan yang dipercaya oleh masyarakat Jawa ketika tanggal 1 Suro ini atau 1 Muharram ini berlangsung ya. Terdapat pandangan tradisional untuk menghindari mengadakan hajatan seperti pernikahan di bulan Suro ini. Ini bukan berarti membawa sial, melainkan bentuk penghormatan agar masyarakat bisa fokus beribadah, tirakat, dan juga berpuasa tanpa terganggu hiruk-pikuk pesta. Tradisi dan juga filosofi Jawa pendengar mengajarkan bahwa pergantian tahun itu harus disambut dengan kesucian hati, keheningan dan juga rasa syukur. Apakah Anda juga ingin tahu begitu ya, lebih jauh pelaksanaan tradisi satu Suro misalnya di Keraton Yogyakarta ataupun Surakarta, atau detail mengenai pelaksanaan puasa Asyuro dan juga Tasu'a pendengar pada tanggal 9 hingga 10 Muharram. Kami akan sampaikan informasi tersebut dalam Pesona Malangan sesaat lagi setelah 3 lagu campur sari atau 3 langgam campur sari yang akan kami putarkan untuk Anda. Karena pendengar di wilayah Malang Raya ya, khususnya di Kabupaten Malang, pelaksanaan tradisi budaya dalam pergantian tahun ini, satu Muharram ini pendengar, atau satu Suro ini yang disebut oleh masyarakat Jawa, tidak hanya dilakukan oleh warga di kawasan Gunung Kawi begitu ya, tapi di kawasan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang juga ada giat Jauhar Muharram Singasari yang menjadi ruang dalam rangka merawat tradisi dan juga persatuan. Bagaimana tradisi dan juga budaya tersebut digelar kemarin, kita akan sambung informasinya setelah beberapa lagu campur sari berikut ini.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah. Kau buatlah konten edukasi kau itu, males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Masih dalam program Pesona Malangan, pendengar, siaran seni tradisional dan info kebudayaan mengudara hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Serta kami temani Anda dengan lagu-lagu campur sari yang pasti bisa menghangatkan suasana pada siang hari ini. Kalau tadi kita membahas seputar sejarah Malam Satu Suro ya, dan maknanya bagi masyarakat Jawa, kali ini di wilayah Kabupaten Malang, pendengar, semarak Tahun Baru Islam 1448 Hijriah atau yang biasa disebut sebagai masyarakat Jawa sebagai Satu Suro begitu ya, terasa berbeda di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, karena ribuan warga memadati jalanan untuk mengikuti pawai ta'aruf Kirab Tumpeng dan Gunungan Langsep yang menjadi bagian dari rangkaian Jauhar Muharram Singosari yang keempat. Bukan sekedar perayaan pergantian tahun Hijriah, pendengar, kegiatan ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk merawat tradisi, memperkuat nilai keagamaan, sekaligus menjaga persatuan di tengah perubahan zaman. Jauhar Muharram Singosari keempat itu berlangsung selama 11 hari dengan menghadirkan beragam kegiatan keagamaan, kemudian budaya, bazar UMKM, hingga pertunjukan kearifan lokal khas Singosari. Antusiasme masyarakat terlihat, pendengar, sejak pagi hari ya. Berbagai elemen mulai dari lembaga pendidikan, pondok pesantren, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan hingga masyarakat umum ikut ambil bagian dari perhelatan tahunan tersebut. Wakil Bupati Malang Dr. Anda Hajah Latifah Syohib yang hadir sekaligus memberangkatkan peserta kirab menyebut bahwa Tahun Baru Islam itu bukan hanya momentum pergantian kalender, tetapi juga sangat tepat untuk melakukan perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Semangat hijrah, pendengar, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri, memperkuat keimanan, meningkatkan kualitas ibadah, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Menurut Latifah, pendengar, tingginya partisipasi masyarakat dalam Jauhar Muharram ini menunjukkan bahwa nilai gotong royong dan kebersamaan masih tumbuh kuat di wilayah Kabupaten Malang. Ia menilai tradisi keagamaan yang dikemas dengan sentuhan budaya lokal memiliki peran penting untuk menjaga identitas masyarakat, terutama di tengah arus modernisasi yang semakin cepat. Pawai ta'aruf merupakan sarana syiar Islam yang membawa pesan persaudaraan, kedamaian, dan kebersamaan. Sedangkan kirab tumpeng dan gunungan langsep, pendengar, menjadi simbol rasa syukur masyarakat atas berbagai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi pemerintah Kabupaten Malang, kegiatan seperti ini tidak hanya bernilai religius, tetapi juga memiliki dampak sosial yang besar. Tradisi yang terus dirawat diyakini mampu memperkuat karakter generasi muda, sekaligus menjaga harmoni di tengah masyarakat yang majemuk. Tradisi budaya religius ini, pendengar, memiliki nilai strategis dalam memperkuat identitas masyarakat, membangun karakter generasi muda, serta menjaga harmoni sosial di tengah perkembangan zaman yang semakin dinamis. Karena itu, pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen untuk terus mendukung berbagai kegiatan keagamaan dan kebudayaan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Latifah juga mengajak masyarakat menjadikan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah sebagai momentum untuk mempererat persaudaraan dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Semoga semangat Tahun Baru Islam ini, pendengar, dapat semakin memperkuat nilai-nilai keagamaan, pelestarian budaya lokal, serta mendorong terwujudnya Kabupaten Malang yang semakin maju, sejahtera, religius, berbudaya, dan berdaya saing.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

107,6 Radio Republik Indonesia Malang, program satu kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Baru saja kita dengarkan pendengar satu lagu campur sari milik Denny Caknan dengan judul Sigar. Ini menjadi akhir perjumpaan kita dalam Pesona Malangan ya. Informasi kebudayaan dan juga lagu-lagu campur sari tadi sudah saya bagikan untuk Anda, yaitu seputar sejarah malam Satu Suro dan maknanya bagi masyarakat Jawa, serta Jauhar Muharram di kawasan Singosari Kabupaten Malang yang menjadi ruat dalam rangka merawat tradisi dan juga persatuan pendengar. Anda para pecinta budaya, seni tradisional, lagu dan juga langgam campur sari, bisa terus mendengarkan Pesona Malangan setiap pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga menjelang pukul 13 pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Pro 1 FM 94,6 untuk wilayah Malang Raya atau FM 88,3 untuk wilayah Probolinggo atau dimanapun Anda berada, Anda dapat mengakses siaran kami di www.rri.co.id ataupun di RRI Digital. Kita jumpa lagi dalam Pesona Malangan esok hari pendengar, tepat pada pukul 12 ya. Anda bisa mengikuti siaran seni tradisional dan info kebudayaan, apalagi Anda para pecinta lagu-lagu dan juga langgam campur sari, bisa mengakses lagu-lagu dan juga langgam-langgam campur sari tersebut di program Pesona Malangan. Sekali lagi setiap hari dari pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Kali ini tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, Pro 1 RRI Malang akan menghadirkan Warta Berita untuk Anda.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan warta berita.
1: Gempa bumi terbanyak terjadi pada tanggal 22 Juni, sebanyak 30 kejadian.
2: Jika pada hari biasa, PT KAI 28 Surabaya melayani rata-rata sebanyak

0: Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam Berita Siang edisi Minggu 28 Juni 2026. Berita selengkapnya dibacakan Arga Saputra. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Pendengar, sepekan kemarin BMKG Stasiun Geofisika Malang mencatat 175 gempa bumi mengguncang Jawa Timur. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Syamsuddin.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat sebanyak 175 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 19 hingga 25 Juni 2026. Aktivitas gempa tersebut didominasi gempa bumi dangkal yang dipicu oleh pergerakan lempeng tektonik dan aktivitas sesar lokal. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Riko Karadoso, mengatakan gempa yang terekam dalam periode tersebut memiliki magnitude bervariasi mulai dari 1,2 hingga 4,2. Berdasarkan hasil pemantauan BMKG dari total kejadian tersebut, sebanyak 143 gempa bumi tergolong gempa bumi dangkal dan 32 gempa bumi berkedalaman menengah. Sementara itu, tidak tercatat adanya gempa bumi dalam pada periode itu. Riko menjelaskan aktivitas kegempaan di Jawa Timur masih didominasi pengaruh zona subduksi atau pertemuan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Selain itu, sejumlah gempa juga dipicu aktivitas sesar atau patahan lokal yang tersebar di wilayah Jawa Timur. Secara umum, kejadian gempa bumi di wilayah Jawa Timur dipengaruhi aktivitas pertemuan lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia, serta aktivitas patahan lokal.
2: Dari aktivitas kejadiannya, gempa bumi terbanyak terjadi pada tanggal 22 Juni, sebanyak 30 kejadian, dan yang paling sedikit terjadi pada tanggal 23 Juni, sebanyak 21 kejadian. Dari gempa bumi sepanjang sepekan terakhir, tidak ada gempa bumi yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar Jawa Timur dan sekitarnya. Kemudian kami dari BMKG akan menambahkan juga terkait isu tentang sesar Kendeng atau Java Back Atlas yang ramai beredar saat ini. Jadi potensi itu bukan berarti bahwa gempa buminya itu terjadi besok pagi atau sudah dekat gitu ya. Namun yang perlu kita pahami adalah rentetan kejadian gempa bumi yang terjadi di wilayah Jawa dan sekitarnya, di Indonesia pada umumnya, itu merupakan aktivitas alami dari aktivitas tektonik yang tidak perlu terlalu dikhawatirkan.
1: BMKG mencatat aktivitas gempa bumi terbanyak terjadi pada 22 Juni 2026 dengan 30 kejadian, sedangkan jumlah paling sedikit terjadi pada 23 Juni 2026 dengan 21 kejadian. Meski frekuensi gempa bumi relatif tinggi, BMKG memastikan tidak ada gempa bumi yang dirasakan masyarakat selama periode pemantauan itu. BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat juga diminta terus mengikuti informasi resmi dari BMKG terkait perkembangan aktivitas kegempaan.

0: masyarakat. Kesenian ini juga telah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda di wilayah Kota Batu. Menurutnya, minat masyarakat terhadap pelaksanaan kirab sudah terlihat sejak beberapa pekan sebelum acara berlangsung. Banyak warga yang aktif menanyakan jadwal pelaksanaan kegiatan melalui berbagai saluran komunikasi dan media.
1: Kalau melihat antusiasme dari masyarakat yang sangat luar biasa, ini tentu sesuatu hal yang mengembirakan dan memang tidak salah. Sampai dengan saat ini kita untuk Antengan itu menjadi salah satu warisan budaya tak benda di Kota Batu. Dan juga kami selama beberapa minggu ini banyak dari masyarakat itu yang menanyakan melalui berbagai media kapan pelaksanaan Antengan ini. Artinya ini memang event yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat.
0: Melalui penyelenggaraan Kirab Ngarak Banteng 1 Suro Empu Supo ke-18 tahun 2026 ini, pemerintah Kota Batu berharap warisan budaya lokal semakin dikenal oleh generasi muda, sekaligus memperkuat posisi Kota Batu sebagai daerah yang kaya akan tradisi dan kesenian budaya.

0: Momen libur sekolah mendorong peningkatan mobilitas masyarakat yang menggunakan transportasi kereta api. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasional 8 Surabaya mencatat volume penumpang di stasiun Malang meningkat sekitar 8% dibandingkan hari biasa. Selama periode liburan, rata-rata jumlah penumpang yang berangkat maupun tiba di stasiun Malang mencapai sekitar lebih dari 5.000 orang per hari, naik dari rata-rata 5.200 penumpang per hari pada hari normal. Manajer Humas Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono mengatakan bahwa berbagai kereta api jarak jauh yang berhenti di stasiun Malang menjadi pilihan masyarakat untuk menuju sejumlah kota tujuan seperti Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Jember, hingga Ketapang. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI Daop 8 Surabaya telah menyiapkan berbagai langkah di antaranya memastikan kesiapan sarana dan prasarana, meningkatkan pengawasan operasional, serta menambah kesiapsiagaan petugas pelayanan di stasiun. Selain meningkatkan pelayanan, KAI Daop 8 Surabaya juga meningkatkan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keselamatan perjalanan kereta api. Masyarakat diminta tidak beraktivitas di jalur rel maupun area operasional perkereta apian karena dapat membahayakan diri sendiri dan mengganggu perjalanan kereta api.
1: Pada masa libur sekolah, PT KAI Daop 8 Surabaya mencatat adanya peningkatan jumlah pengguna kereta api yang berangkat maupun yang datang di stasiun Malang sebesar 8%. Jika pada hari biasa, PT KAI Daop 8 Surabaya melayani rata-rata sebanyak 5.231 penumpang, sedangkan pada masa libur sekolah kali ini jumlahnya mencapai angka 5.660 penumpang setiap harinya.
0: PT KAI juga mengajak masyarakat menjaga fasilitas perkeretaapian dengan tidak melakukan vandalisme maupun pelemparan benda ke arah kereta api. Selain melanggar hukum, tindakan tersebut berpotensi membahayakan keselamatan petugas dan juga penumpang.

Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN-BTS resmi menjalin kerjasama dengan PT Bahana Rekayasa Mobility dan Paguyupan Jeep untuk memperkuat tata kelola layanan dari wisata di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Penanda tanganan perjanjian kerjasama atau PKS berlangsung di Lava View Lodge Hotel, Cemoro Lawang, Kabupaten Probolinggo. Kerjasama ini merupakan upaya menghadirkan layanan wisata yang lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan melalui kolaborasi antara pengelola kawasan konservasi, sektor budaya, dan pelaku wisata lokal. Salah satu fokus utama kerjasama adalah pengembangan sistem layanan digital yang terintegrasi dengan pengelolaan jasa transportasi wisata jeep di kawasan Bromo. Melalui kolaborasi tersebut, para pihak akan mengembangkan layanan berbasis digital, memperkuat tata kelola transportasi wisata, meningkatkan kapasitas pelaku wisata lokal, serta mendukung pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan. Selain itu, kerjasama juga diarahkan untuk meningkatkan pengawasan kawasan konservasi dan mengembangkan wisata alam yang tetap selaras dengan prinsip pelestarian lingkungan. BBTN-BTS menilai digitalisasi layanan akan memberikan kemudahan bagi wisatawan sekaligus meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan kunjungan.

0: Sistem yang dikembangkan nantinya juga menerapkan pembayaran non-tunai untuk mendukung peningkatan kualitas layanan transportasi jeep. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rudianta Yahya Nugraha mengatakan, sinergi antara pengelola kawasan, mitra teknologi, dan paguyuban jeep diharapkan menjadi contoh kolaborasi dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia.
1: Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN-BTS resmi menjalin kerjasama dengan PT Bahana Rekayasa Mobility dan Paguyuban Jeep TNBTS untuk memperkuat tata kelola layanan wisata di kawasan Gunung Bromo. Penandatanganan ini dilakukan di salah satu hotel di Cemoro Lawang, Kabupaten Probolinggo pada Selasa 23 Juni 2026. Kerjasama ini merupakan upaya menghadirkan layanan wisata yang lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan melalui kolaborasi antar pengelola kawasan konservasi, sektor swasta, dan pelaku wisata lokal. Salah satu fokus utama kerjasama adalah pengembangan sistem layanan digital yang terintegrasi dengan pengelolaan jasa transportasi wisata jeep di kawasan Gunung Bromo. Melalui kolaborasi tersebut, para pihak akan mengembangkan layanan berbasis digital, memperkuat tata kelola transportasi wisata, meningkatkan kapasitas pelaku wisata lokal, serta mendukung pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan. Selain itu, kerjasama ini tentunya untuk meningkatkan pengawasan kawasan konservasi dan mengembangkan wisata alam yang tetap selaras dengan prinsip pelestarian lingkungan. BBTN-BTS menilai digitalisasi layanan akan memberikan kemudahan bagi wisatawan sekaligus meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan kunjungan. Sistem yang dikembangkan nantinya juga menerapkan pembayaran non-tunai untuk mendukung peningkatan kualitas layanan transportasi jeep. Kepala Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rudianta Yahya Nugraha mengatakan sinergi antar pengelolaan kawasan mitra teknologi dan juga paguyuban jeep TNBTS diharapkan menjadi contoh kolaborasi dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia.
2: Jeepnya hal ini akan memperkuat proses dari perjalanan wisata ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru karena mereka akan melayani pemesanan jeep dengan sistem yang lebih modern dan lebih baik sehingga akan lebih memudahkan bagi para wisatawan.
1: Sementara itu, perwakilan paguyuban jeep TNBTS Supoyo mengatakan pihaknya mendukung penuh kerjasama tersebut. Menurutnya, seluruh pengemudi jeep perlu berprasangka baik terhadap langkah yang ditempuh karena tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan para pelaku wisata.
2: Baik, ya, kemudian juga mendukung, harapannya tentunya tidak ada yang dirugikan. Jadi dari sisi tarif jeep yang sudah berlaku di masing-masing wilayah itu jangan sampai dirugikan. Dan saya percaya bahwa PT Bahana ini tujuannya untuk membantu dalam sistem secara digital ya dalam kaitannya dengan pelayanan terhadap pengunjung yang menggunakan jasa jeep.
1: Sementara itu, Direktur PT Bahana Rekayasa Mobility Muhammad Aldiansyah menegaskan bahwa kerjasama ini tidak akan mengubah pola usaha para pengemudi jeep. Sebaliknya, sistem digital yang dikembangkan justru akan mempermudah wisatawan dalam memperoleh layanan sekaligus diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan para driver.
3: Kami tidak mencampuri urusan dapur-dapurnya para paguyuban jeep. Tapi kami menstandarisasi pelayanan, menstandarisasi harga sehingga dapat bersaing dengan tempat wisata lainnya. Seperti itu, pengembangan kami ke depannya seluruh Indonesia yang ada adventure-nya kami akan garap seperti itu. Pada saat ini teman-teman merapat juga ke Jeep Merapi untuk studi banding.
1: Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilman Masduki melaporkan.
0: Pendengar, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasional 7 Madiun memberikan kemudahan bagi pelanggan lanjut usia atau lansia dengan menghadirkan program reduksi tarif sebesar 20% untuk pembelian tiket kereta api jarak jauh. Program ini berlaku bagi pelanggan berusia 60 tahun ke atas dan dapat dimanfaatkan secara permanen. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun, Tohari, mengatakan program tersebut merupakan bentuk apresiasi perusahaan kepada masyarakat lanjut usia agar tetap dapat menikmati layanan transportasi transportasi kereta api dengan tarif yang lebih terjangkau. Menurut Tohari, program diskon tersebut berlaku selamanya. Pelanggan lansia cukup melakukan pendaftaran satu kali, sehingga pada pembelian tiket berikutnya, mereka dapat terus menikmati tarif khusus tersebut. Dalam rangka memperingati Hari Lansia, KAI Daop 7 Madiun juga mengajak sejumlah anggota PC Muslimat NU Kota Kediri untuk menikmati perjalanan menggunakan KA Singasari dari Stasiun Kediri menuju Stasiun Blitar. Kegiatan tersebut disambut antusias dari para peserta. Perwakilan lansia dari PC Muslimat NU Kota Kediri, Siti Komariah, mengapresiasi perhatian yang diberikan KAI kepada para pelanggan lanjut usia. Ia mengaku perjalanan menggunakan kereta api dari Kediri menuju Blitar berlangsung nyaman dan menyenangkan. Menurutnya, adanya potongan harga tiket sebesar 20% menjadi kabar baik bagi para lansia yang ingin bepergian menggunakan moda transportasi kereta api. Siti berharap KAI terus meningkatkan pelayanan bagi pelanggan, khususnya kalangan lansia, sehingga mereka dapat bepergian dengan aman, nyaman, dan semakin mudah menjangkau berbagai daerah menggunakan kereta api.

0: Pendengar, kini kami sampaikan news feature bersama Hanum Oktavia dengan judul Antara Debu Buku dan Gempuran Digital Pasar Buku Velodrome Masih Bertahan.
1: Tumpukan novel lawas, majalah tua hingga buku pelajaran memenuhi kios-kios sederhana di Pasar Buku Velodrome Kota Malang. Aroma kertas lama bercampur debu khas buku bekas masih terasa kuat di lorong sempit yang kini tak lagi seramai dulu. Di salah satu kios bernama Manyar Buku, Amrullah sibuk menata buku-buku yang sebagian usianya bahkan lebih tua dari para pembelinya. Sudah lebih dari satu dekade ia bertahan menjaga denyut pasar buku yang perlahan tergerus zaman. Amrullah merupakan satu dari ratusan pedagang pindahan dari sekitar stasiun Kota Baru, Jalan Trunojoyo pada 2010 silam. Kala itu sekitar 70 kios buku menempati kawasan Velodrome. Pasar buku ini sempat menjadi surga bagi para pemburu bacaan murah di Malang. Namun seiring waktu, jumlah kios terus menyusut. Kini hanya tersisa sekitar 15 penjual yang masih bertahan. Sebagian beralih menjadi toko kopi, sebagian lagi menjadi toko kelontong.
2: Sejak tahun 2010 pindah ke sini sampai sekarang.
3: Ya.
2: Terus antusiasme dari peminat buku datang ke sini menurut Bapak gimana? Mulai 2010 sampai 2016?
3: Untuk 2010 sampai 2018 sebelum COVID, peminat bukunya banyak, cuma itu dari lingkungan sini banyak yang beri, nggak ada yang tahu, jadi kurang promosi gitu Mbak. Katanya kan dulu ada pemberitahuan dari pemerintah kalau nanti kalau pindah sini pemerintah juga mau membantu gitu ya, ternyata nggak ada. Jadi ini pribadi.
1: Perubahan mulai terasa sejak tren belanja online dan penggunaan gawai semakin masif. Apalagi setelah pandemi COVID-19, minat masyarakat datang langsung ke pasar buku sempat turun drastis. Meski demikian, Amrullah melihat secercah harapan dalam 2 tahun terakhir. Perlahan, anak muda mulai kembali datang mencari buku fisik. Menariknya, mayoritas pengunjung saat ini justru berasal dari kalangan generasi muda Gen Z. Novel menjadi jenis buku yang paling banyak dicari, meski buku pelajaran, komik, hingga majalah lawas juga tetap memiliki peminat tersendiri. Di kios-kios tersebut, pembeli bahkan masih bisa menemukan buku-buku terbitan lama dari era 1950-an. Harganya pun relatif terjangkau, mulai dari Rp15.000 tergantung jenis dan kondisi bukunya.
3: Dan apalagi kalau sekarang ini kan mulai 2018 kan kebanyakan online. Nah, ini online semua.
2: Berarti berpengaruh ya Pak ya?
3: Pengaruh. Tapi alhamdulillah mulai 2024 ini kayaknya orang baca mulai banyak.
2: Oh, 2024?
3: Mulai naik lagi.
2: Itu banyak itu anak muda atau orang tua atau gimana? Atau anak-anak?
3: Rata-rata Gen Z.
2: Oh, Gen Z.
3: Iya, Gen Z mulai berkembang, mulai banyak yang mulai membaca.
1: Namun bagi Amrullah, bertahan menjual buku bukan semata soal keuntungan. Ada kegelisahan yang ingin ia lawan, yaitu hilangnya budaya membaca di tengah dominasi layar digital. Ia percaya membaca buku fisik memberikan pengalaman yang lebih utuh dibandingkan membaca sekilas melalui telepon genggam. Karena itu, Amrullah berharap pemerintah kembali memberi perhatian pada keberadaan pasar buku offline yang kini semakin terpinggirkan. Menurutnya, minimnya promosi membuat banyak masyarakat bahkan tidak mengetahui keberadaan pasar buku Velodrome. Ia membayangkan pasar buku dapat kembali dihidupkan melalui dukungan promosi, kegiatan literasi, hingga kolaborasi dengan dunia pendidikan.
2: Oh gitu.
3: Ya.
2: Yang diminati Gen Z itu rata-rata buku jenis apa ya Pak?
3: Kalau untuk saat ini novel.
2: Novel. Di sini sedianya novel, terus apa lagi? Komik?
3: Oh, genrenya macam-macam.
2: Semua genre ada ya? Buku ada. Pelajaran juga?
3: Pelajaran juga ada, anak-anak juga ada. Novel, buku-buku religi, majalah yang lama-lama juga ada. Kemungkinan kalau buku-buku ya tahun-tahun lama kemungkinan banyak di sini.
2: Mulai tahun berapa Pak? Kira-kira bukunya yang ada?
3: Kalau di sini antara
2: 90-an.
3: 60-an ada.
2: Oh, 60-an ada ya?
3: Ada.
1: Untuk bertahan, para pedagang kini mulai beradaptasi dengan menjual buku secara daring melalui media sosial dan marketplace. Meski begitu, Amrullah tetap percaya pengalaman berburu buku secara langsung tidak bisa tergantikan. Setiap minggu pagi hingga sore, perlahan pengunjung kembali berdatangan. Sebagian mencari novel favorit, sebagian lagi sekedar menikmati suasana nostalgia di tengah rak-rak buku lawas. Salah seorang pengunjung, Rifki Auliaur Rahman, mengaku bahwa saat ini di kalangan Gen Z sedang ngetren membaca dan mencari buku lama yang tidak bisa didapatkan dari toko buku baru. Di pasar buku Velodrome, dia mengaku seperti mendapatkan harta karun berupa buku-buku otentik.
4: Kalau di toko buku-toko buku kekinian atau yang sekarang-sekarang ini sih nggak ada, karena pasti yang cetakan baru yang lagi best seller. Jadi kita belusukan ke toko-toko vintage, toko-toko buku lama yang masih punya harta karun seperti yang kita cari. Karena di kalangan kita lagi ngetren sih ini nyari buku cetakan lama, karena selain keren juga rare, terus tetap menghargai publisher atau penulis-penulis yang era-era lama. Mungkin seperti itu sih.
1: Begitu pula Iqbal Miftahul Huda. Ia kerap datang ke pasar buku Velodrome untuk berburu buku langka cetakan pertama yang tidak bisa dia dapatkan di toko buku modern.
5: Karena memang saya suka membaca buku, apalagi dengan adanya toko buku di Velodrome, saya bisa mendapatkan buku-buku yang masih otentik. Kalau sekarang rata-rata buku yang beredar sudah cetakan yang kesekian.
1: Di tengah derasnya arus digitalisasi, pasar buku Velodrome mungkin tak lagi seramai dulu. Namun di tempat itu, semangat menjaga budaya membaca masih terus hidup. Dijaga oleh orang-orang seperti Amrullah yang memilih bertahan di antara halaman-halaman lama yang belum selesai dibaca zaman. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Cristiano Ronaldo memastikan Piala Dunia FIFA 2026 adalah ajang terakhir dalam karir profesionalnya sebagai pemain sepak bola. Sebuah momen yang disebut sebagai last dance di panggung sepak bola dunia. Mega bintang sekaligus kapten Portugal National Football Team ini akan berusia 41 tahun saat turnamen digelar dan menjadikannya sebagai salah satu pemain paling senior yang pernah tampil di Piala Dunia modern. Meskipun demikian, kehadiran Ronaldo masih memegang ambisi besar. Satu-satunya gelar mayor yang belum pernah ia raih adalah trofi Piala Dunia yang selama ini menjadi target terakhir dalam karir legendarisnya. Apakah ini akan menjadi penutup sempurna bagi karir seorang legenda? Dengerin terus Pesta Bola Dunia hanya di RRI Malang.

0: FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, program 1, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Kali ini pendengar, hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami temani Anda dalam program 100% Indonesia. Jadi saya undang Anda untuk request lagu-lagu Indonesia All Era sampai jam 3 sore nanti. Mau diputarkan lagu-lagu Indonesia nostalgia, boleh. Mau diputarkan lagu-lagu Indonesia yang kekinian, yang lagi hits, juga monggo pendengar. Sekali lagi saya terima di 081-555-6915. Boleh telpon langsung, boleh kirim voice note, boleh kirim pesan singkat Anda. Dan jangan lupa salam untuk orang-orang terspesial Anda ya. Atau saling salam kepada pendengar Pro 1 RRI Malang juga kami persilahkan. Jadi sekali lagi pendengar, saya undang Anda, yuk yang lagi macet-macetan di jalan, karena saya lihat dari aplikasi Waze.com di Kota Batu ya pada khususnya, kemudian di Kabupaten Malang, kawasan Karanglo, dan juga di dalam Kota Malang, banyak sekali titik kepadatan arus lalu lintas. Daripada Anda bete, daripada Anda uring-uringan, begitu pendengar, kena kemacetan di jalan, yuk dengarkan lagu-lagu Indonesia favorit Anda di 100% Indonesia. Anda boleh request lagu-lagu Indonesia favorit Anda all era, mau yang oldies, mau yang kekinian, monggo. Sekali lagi, di nomor telepon 081-555-6915. Seperti yang sudah bergabung bersama saya pada siang ini, ada pendengar kita yang sangat setia dari kawasan Sulfat Kota Malang, ada Pak Suranto ini. Selamat siang, Pak Suranto.
1: Selamat siang, Pak Arga Saputra. Wah, macet minggu ya.
0: Macet banget ini, Pak, kalau saya lihat di maps ini, di peta digitalwiz.com. Betul.
1: Pasti akurat itu. Ya. Jadi kalau saya sih kalau nggak penting-penting nggak usah keluar-luar lah kalau begini ya gitu.
0: Kalau warga Kota Malang begitu ya Pak, kalau tidak wisatawan tidak keluar ya kalau musim liburan semacam ini ya, karena menghindari kemacetan ya Pak Suranto ya.
1: Pertama itu, terus yang kedua kan biaya Pak, pasti biaya keluar kan.
0: Iya betul.
1: Pasti biaya. Kita keluar sedekat apa? Kita keluar sedikit atau banyak pasti mengeluarkan biaya kan.
0: Iya.
1: Harus benar-benar dihitung budgetnya kan gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Tapi
0: ini kayaknya sudah pada gajian ini Pak, tanggal berapa sekarang? 28 ya?
1: Tanggal 28.
0: Biasanya kan rekan-rekan gajian ya? Tanggal 25. Kalau ASN gajiannya tanggal 1 Pak.
1: Iya, Pak Arga juga tanggal 1 ya.
0: Iya, saya tanggal 1, jadi masih beberapa hari lagi ini.
1: Jadi harus bersabar ya. Tanggal 1 kan nanti kan tanggal 1 kan banyak Pak Arga kan berkibar-kibar.
0: Amin.
1: Kan? Sekarang masih bercabut dulu.
0: Amin, ya? Amin, amin, amin, amin. Jadi Pak Suranto di rumah aja ini, gak jalan-jalan Pak?
1: Kebetulan tadi dari gereja jadi capek juga, udah lumayan
0: putar-putar
1: gitu ya.
0: Baik.
1: Pulang gitu.
0: Pak Suranto gerejanya di mana Pak?
1: Di gereja Katolik di apa Belimbing.
0: Oh, di Belimbing. Jauh juga dari Sulfat ke Belimbing Pak Suranto. Ya. Biasanya ke gereja sama siapa Pak Suranto?
1: Ya, tapi kadang-kadang kalau ada acara suka diundang sama teman-teman sih, kadang-kadang ke Hotel Ascent gitu kan ya, di GMS sana.
0: Oke.
1: Okay. Sekali waktu ke sana gitu.
0: Iya. Ibadahnya jam berapa Pak biasanya Pak Suranto?
1: Kalau di Belimbing itu jam macam-macam, ada yang jam 6 pagi. Ada yang jam 8 pagi, jam 5 sore, jam 7 malam. Ya tinggal milih aja kan.
0: Oke, okay. Jadi terjadwal ada beberapa gelombang ya ibadahnya ya Pak Suranto terus, ya. Oke deh. Baik. Pak Suranto mau dengerin lagu apa ini?
1: Saya mau minta lagu, semoga di RRI punya ya playlistnya. Dari Viera, judulnya Cantik.
0: Viera Cantik ya Pak Suranto ya. Saya coba carikan, kalau nggak ada pilihannya apa nih Pak?
1: Kalau nggak ada...
0: Oh ada nih Pak Suranto tetap, Cantik, ada.
1: Ada Cantik ya, cuma 3 menit itu. Yeah. Namanya Girang itu soalnya. 3 menit. Dari, kalau nggak salah namanya Widi vokalisnya ya.
0: Iya, yeah, Widi ya. Betul Pak.
1: Widi. Bukan Widi, bukan Widi Rahayu bukan ya, Widi ya.
0: Ini Widi, kalau di Pro 1 Widi Rahayu. Beda-beda tipis.
1: Beda tipis ya, betul, luar biasa. Salam-salam ya.
0: Siap, monggo.
1: Buat Faris di Batu, semoga cepat sembuh flu-nya, juga buat Pak Suku yang di Sidoarjo, juga buat semua.
0: Oh, sayang sekali terputus Pak Suranto. Monggo disambung kembali di 081-555-6915 ya. Pak Suranto sempat terputus ini. Kali ini juga sudah ada yang bergabung di 081-555-6915. Akung Iswoyo teleponnya lewat WA ya, Akung ya. Bukan nomor tersebut, bukan nomor... apa namanya, sambungan seluler, tapi boleh disambung lewat WA. Sekali lagi di 081-555-600-915. Pak Suranto, mohon maaf sempat terputus.
1: Iya, nggak apa-apa.
0: Iya, salam-salamnya salam buat siapa ya. Ini, monggo.
1: Buat Faris di Batu, semoga cepat sembuh flu-nya ya. Juga buat Pak Sukur di Sidoarjo, dan buat semua pendengar ya.
0: Yeah.
1: Dan terakhir untuk Pak Arga lah bertugas sampai terus nanti ya.
0: Yeah.
1: Yang terakhir, yang paling akhir buat Kak siapa itu, Kak Widya Rayu Jafar ya, dan buat semuanya.
0: Baik.
1: Terima kasih Pak Arga, selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih banyak Pak Suranto. Baik, sudah saya siapkan Pak Fiera yang cantik ya. Sekali lagi di 081-555-600-915 ya, Akung Iswoyo, sekali lagi teleponnya lewat WA Akung, bukan lewat telepon seluler ya. Sekali lagi monggo lewat WA di 081-555-600-915. Sembari saya sapa dulu yang sudah bergabung lewat WA, 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selamat siang Kak Arga, dari Faris di Batu nih, pengen rekomendasi lagunya Fajar Nur yang Salah Apa Aku, alternatifnya Tiara Andini yang Cinta Seperti Aku. Siap, saya coba cari ya Mas Faris ya. Salamnya buat Kak Ari Jauhari, Kak Aji Santoso, Kak Ian Taufik, Kak Ruli, kemudian Kak Taufik Misbun, Kak Bagas, Akung Iswoyo, Pak Suranto, Pak Sukoirianto di Krian Sidoarjo, Mbak Herlina di Pasuruan. Buat Kak Arganya, menu makan siangnya apa hari ini? Tadi saya makan siang sama sayur sop sama kerupuk. Selamat bertugas, terima kasih. Lagunya Tak Tunggu. Siap. Saya tadi makan siang pakai pecel, Mas Faris. Pecel dekat kantor RRI. Enak deh. Kapan-kapan dicoba. Terima kasih ya Mas Faris ya, lagunya coba saya carikan ya, Tiara Andini atau Fajar Nur. Nah, Akung Iswoyo coba disambung kembali di 081-555-600-915. Kok putus-putus ini WA-nya. Sudah bersama kita Kak Akung Iswoyo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Kabar baik hari ini Akung Iswoyo?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
2: Saya sempat bingung Mas.
0: J.
2: Kan aku telepon lewat WA ini ya. Kok katanya lewat
0: Inggih tadi nyambung. Panjenengan beberapa kali teleponnya itu menghubungi nomor apa namanya regulernya, kok nggak lewat WA. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tersambung ini lewat WA. Kalau menghubungi lewat ya. Inggih, kalau
2: mungkin
0: menghubungi
2: agak error ini.
0: Nah.
2: Lalu telepon lewat WA itu
0: Jesse, ya.
2: Tapi gak apa-apa sih.
0: Okay. Kira-kira ini ada tebak-tebakan gak siang hari ini Akung Iswoyo? Biasanya kan kalau gabung ada tebak-tebakan.
2: Ada dong.
0: Ada dong. Jadi apa nih tebakannya nih?
2: Kira-kira begini, Mas Arga tahu kan matematika itu bukan masalah jumlah atau dikurangi. Tapi ternyata ada bahasa pertanyaannya.
0: Apa itu bahasa pertanyaannya?
2: Di matematika itu ternyata ada bahasa pertanyaan masih. Gini Mas ya, pertanyaannya begini, bahasa matematikanya apa mengantri gitu loh. Bahasa matematika mengantri itu apa? Bahasa matematika mengantri itu apa?
0: Saya tahu, ini udah dikasih pertanyaannya kemarin. Ya. Satu persatu kan yang jawabannya.
2: Oh begitu, cerdas sampean itu. Ternyata nggak lupa. Saya
0: lupa
2: yang lupa.
0: Dong.
2: Ini ada, sudah diudarakan belum ya cerita dua pertanyaan satu jawaban itu sudah ditanyakan sama Mas Arga belum ya?
0: Yang mana itu?
2: Yang itu loh. Ketika kita ada di kebun binatang, apa yang kita bisa lihat?
0: Oh, oke. Okay. Nah, yang ini belum itu, nih kayaknya nih.
2: Belum ya?
0: Belum.
2: Ya, ulangi Mas ya.
0: Iya, boleh.
2: Ini cuma sekedar intermezzo atau knowledge, pengetahuan aja. Ketika kita berada di kebun binatang, apa yang kita bisa lihat itu satu Mas.
0: Oke.
2: Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan ketika kita berada di kamar mandi. Nah, itu cuma jawabannya cuma satu, Mas.
0: Oke, yang bisa kita lihat di kebun binatang dan biasanya kita lakukan di kamar mandi, jawabannya satu ya. Apa ya?
2: Ya, betul. Apa ya?
0: Apa ya yang ya?
2: Ya, nggak harus dijawab, ini cuma pengetahuan.
0: Oke, jawabannya apa dong kalau begitu?
2: Jawabannya ini, keramas.
0: Keramas.
2: Gitu. Jadi kita di kebun binatang bisa lihat kera, kalau di dalam kamar mandi bisa keramas.
0: Betul. Di kebun binatang lihat kera, di kamar mandi keramas gitu ya yang ya.
2: Keramas. Maka ini kalau minta lagunya Ariel itu yang angan-angan apa judulnya yang
0: angan-angan ya? Ariel ya, Noah Ariel atau Peter Pan Noah, atau yang mana sih?
2: Yang ini loh judulnya Aku Melangkah la la la la la itu apa
0: ya. Peter Pan itu yang
2: Oh, Peter Pan. Betul, bukan Ari. Siap, lagunya itu aja.
0: Siap. Mau salam buat siapa? Yang Iswoyo.
2: Tadi ada Paris juga Pak Suranto juga. Dan untuk pendengar RRI lainnya kalau lagi dengerin Mas Arga Saputra. Siap, Mas
0: Baik.
2: Arga.
0: J.
2: Baca dulu ya.
0: Oke, siap. Yang Iswoyo matur nuwun.
2: Semoga Mas Arga selalu sehat dan diberkahi rezeki yang banyak.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Iswoyo, bagi-bagi tebakan selalu kalau bergabung bersama Persatu RRI Malang ya. Yang bisa kita lihat di kebun binatang dan yang biasa kita lakukan di kamar mandi adalah keramas. Requestnya Peter Pan menghapus jejakmu juga sudah saya siapkan untuk Eyang Iswoyo. Saya mau sapa dulu satu pendengar yang sudah join di 0815556915. Ada siapa tadi ya yang di kawasan Gunung Kawi ya? Nah ini Miss Onyx, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Miss Onyx nih Mas di lereng Gunung Kawi. Request lagunya Audi featuring Nindi untuk sahabat. Hari Minggu lagi terbelenggu nih di rumah aja. Oke, apa kabar Gunung Kawi hari ini Miss Onyx? Kalau di wilayah Kota Malang cerah sekali, cenderung panas ini ya. Biasanya kalau libur begini di kawasan Gunung Kawi biasanya juga ramai pengunjung ya, ramai wisatawan. Boleh bagi informasinya ya. Sekaligus lagunya sudah saya siapkan untuk Anda, Audi featuring Nindi dengan Untuk Sahabat. Terus ditunggu sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat mendengar untuk Anda yang mau request lagu-lagu Indonesia favorit Anda. Silakan WA di 0815556915. Mau telepon langsung monggo, mau voice note silahkan, mau kirim lewat pesan singkat juga boleh-boleh saja pendengar. Plus Anda juga bisa salam-salam untuk orang-orang terspesial Anda. Saya mau putarkan 3 lagu spesial untuk Anda. Di antaranya ada Fiera dengan Cantik, requestnya Pak Suranto. Kemudian ada Peter Pan menghapus jejakmu, requestnya Eyang Iswoyo. Dan Audi featuring Nindi untuk sahabat, requestnya Miss Onyx yang ada di kawasan lereng Gunung Kawi. Selamat mendengarkan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sebelum saya lanjutkan, pendengar 100% Indonesia, hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan terlebih dahulu cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial menampilkan foto Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM, Natalius Pigai, disertai narasi yang menyebut dirinya menolak dukungan terhadap Iran dan menganggap Israel sebagai satu-satunya negara yang memiliki kedaulatan sejati. Unggahan tersebut juga mengklaim bahwa mendukung Iran sama saja dengan mendukung kejahatan sehingga memicu beragam reaksi dari warganet. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, hasil pemeriksaan fakta menunjukkan bahwa Natalius Pigai tidak pernah mengeluarkan pernyataan sebagaimana yang diklaim dalam unggahan tersebut. Pigai secara langsung membantah narasi yang beredar dan menegaskan bahwa pandangannya terkait konflik Iran dan Israel sejalan dengan sikap resmi pemerintah Indonesia yang disampaikan melalui Kementerian Luar Negeri. Selain itu, foto yang digunakan untuk unggahan merupakan dokumentasi saat pelantikan Kabinet Merah Putih pada Oktober 2024 dan tidak berkaitan dengan isu konflik Iran dan Israel. Demikian cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Masih saya temani pendengar hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam program 100% Indonesia. Monggo untuk Anda yang mau request lagu-lagu Indonesia all era ya, mau yang lama boleh, mau yang baru juga silakan. Saya terus tunggu di 081555600915. Boleh telepon langsung, boleh kirim pesan singkat atau voice note. Sekali lagi, nomor WA-nya di 081555600915. Bergabung pendengar setia kita dari Krian Sidoarjo kali ini ada Pak Suhoir Rianto di 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arga Saputra.
0: Sugeng siang Bapak. Salam sehat, Pak Suko.
1: Alhamdulillah
0: ya Rabbil Alamin.
1: Amin
0: ya Rabbal Alamin. Bapak pangestunipun, Pak Suko. Krian, apa kabar siang ini Bapak? Kalau di Kota Malang macet sekali nih kalau saya lihat dari aplikasi petadigitalwis.com ini. Kalau di Krian pripun ini Pak Suko?
1: Iya, tadi saya pagi hingga siang ini kebetulan nyantai di rumah. Cuma diinformasikan cuaca mulai pagi hingga siang dini hari agak cerah.
0: Cerah
1: namun,
0: ya Pak J?
1: Ya, soal masalah kepadatan arus di Simpang 5, Jalan Raya Krian, saya juga kurang memantau.
0: Mudah-mudahan.
1: Biasa kalau di situ ya merambat.
0: Mudah-mudahan lancar semua ya bagi warga yang hendak melintas di kawasan Krian Sidoarjo ya Pak. Pak Suhoir Rianto, siang ini mau diputarkan lagu apa Bapak?
1: Nyuwun diputarkan niki lagu saking Ebit T.A.D.
0: Judulnya?
1: Berjudul ini yang biasa favorit saya itu.
0: Masih ada waktu?
1: Ada waktu itu.
0: Siap.
1: Bisa ya
0: diputarkan? Sudah saya siapkan ini Pak Suhoir Rianto.
1: Inggi Mas Arga Saputra. Salam kagem santene kru sobat di Pro RRI 1 Malang. Berikut semuanya yang selalu sangat setia mendengarkan di Pro 1 RRI Malang. Semoga diberikan sehat selalu, panjang umur, dan dimudahkan segala urusan baik dunia maupun akhirat.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Iya. Kekas manten kemawon, Mas Arga, selamat bertugas.
0: Matur nuwun.
1: Akan amanah dan tanggung jawab. Semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhoir Rianto, pendengar dari kawasan Krian Sidoarjo ya, berbagi kabar siang hari ini lagi cerah, walaupun beliaunya tidak jalan-jalan atau tidak mobile di wilayah Krian begitu ya, tapi diprediksi biasanya kalau hari libur semacam ini pendengar kawasan Simpang 5 Krian itu kondisinya agak sedikit ramai. Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan tidak ada kendala ya bagi pendengar yang hendak melintas kawasan Krian Sidoarjo. Saya mau sapa juga untuk pendengar yang kali ini sudah ikutan join di 100% Indonesia. Ada Bu Herlina di kawasan Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas. Lagunya dari Pasto, judulnya Milikku Seutuhnya. Siap Ibu? Sudah saya siapkan lagunya untuk Anda. Sesaat lagi saya putarkan ya. Salamnya untuk Mas Faris di Batu, kemudian untuk seluruh kru Pro 1 RRI Malang, dan ke semuanya saja selamat siang. Buat Mas Arga Saputra, selamat bertugas. Nanti pulang dari RRI hati-hati di jalan dan selamat sampai di rumah. Amin ya Robbal Alamin. Kemudian ada Bu Mistika di Pujon. Halo Pro 1 RRI Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Buat kakak penyiar selamat bersiaran. Salam sehat semuanya tanpa terkecuali. Buat anakku salamnya untuk Andini ya. Ayo semangat mengerjakan skripsinya. Cepat finish di bulan depan. Amin. Buat anak-anakku semoga semuanya sehat. capailah cita-citamu setinggi langit. Lagunya ngikut saja, yang enak deh pokoknya diputarkan untuk jam istirahat siang. Ge, siap matur nuwun. Ibu Mistika di Pujon, utamanya untuk sang putri Andini ya, yang lagi mengerjakan skripsi, mudah-mudahan segera finish. Harapannya Bu Mistika bulan depan insya Allah bisa selesai begitu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar, untuk Anda yang mau request lagu Indonesia favorit Anda, sudah saya buka kerannya dari tadi pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hingga menjelang pukul 15 nanti. Monggo kalau mau request lagu Indonesia yang baru boleh, yang lama silahkan. Kami persilahkan lagu-lagu Indonesia All Era siap saya putarkan untuk Anda. Syaratnya gampang sekali, Anda tinggal WA di 081555609915. Mau join by phone langsung lewat WA call juga silahkan. Mau kirim voice note monggo, mau kirim pesan singkat lewat WA juga silahkan. Jangan lupa untuk salam-salam untuk orang terspesial Anda, atau saling memberikan salam ya untuk sesama pendengar juga kami persilahkan. Sekali lagi di program 100% Indonesia pendengar di hari ini 28 Juni 2026, saya Arga Saputra temani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

malam ini aku ingin berbisik. Berbisik di tengah egomu yang berisik. Hanya karena lampu kendaraanmu yang terlalu terang membuatku tak bisa beristirahat tenang. Mengapa harus menyalakan lampu jauh padahal tak seberapa butuh? Mengapa lampu itu kau ubah hingga pengendara lain menjadi resah? Pendarnya terlalu nyala hingga menyilaukan mata, melemahkan waspada dan berujung seseorang meregang nyawa. Ganti sekarang atau lebih banyak nyawa melayang.

Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Mendengar perjalanan kita di 100% Indonesia, masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Di antara Anda yang baru saja bergabung bersama kami, monggo yang mau request lagu-lagu Indonesia favorit Anda, saya tunggu WA-nya di 081555-600-915 ya. Dua lagu bagus sudah saya putarkan untuk Anda, di antaranya ada Pasto Milikku Seutuhnya, saya bingkiskan spesial untuk Bu Herlina di Pasuruan, dan baru saja kita dengarkan Ebit GAD bersama dua putranya, Adera dan juga Segara, dengan Masih Ada Waktu, saya putarkan khusus untuk Pak Sukhoirianto di Krian Sidoarjo ya. Saya mau sapa dulu untuk pendengar yang sudah bergabung di 081555-600-915, ada Mas Ade dari Malang, bisa diputarkan lagunya Krisya Andai Aku Bisakah Mas? Sudah siap, saya siapkan spesial untuk Anda Mas Ade, ditunggu lagunya ya. Kemudian ada Pak Budi Wianto di kawasan Kota Wisata Batu. Selamat siang Mas Arga dari Kota Wisata Batu nih, baru saja gabung di acara Sampean Sekarang. Terima kasih Mas, lagu Arti Kehidupan dari Mus Mujiono dibingkiskan untuk Pak Muhammad Ali yang juga lagi mendengarkan. Buat Mas Arga, salam sehat selalu, amin. Ya Rabbal Alamin, matur nuwun. Pak Budi Wianto di kawasan Kota Wisata Batu ya, saya agendakan lagunya untuk Anda, Pak Budi Wiono, Mus Mujiono ya, Arti Kehidupan. Ada Bumia, terima kasih sudah ikutan request di 081555-600-915. Request lagunya Cindy Claudia dengan Rasa Cinta, bila cukup waktunya ya Mas, matur nuwun. Buat teman tidur siang, siap Bumia, saya agendakan untuk Anda, insya Allah kalau cukup waktunya, saya putarkan spesial untuk Bumia ya. Saya mau putarkan dua lagu, diantaranya ada Krisya Andai Aku Bisa, dilanjut dengan Mus Mujiono, Arti Kehidupan, saya bingkiskan spesial untuk Mas Ade di Malang dan juga Pak Budi Wiono di kawasan Kota Wisata Batu. Selamat mendengarkan.

Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Dua lagu bagus sudah saya putarkan untuk Anda pendengar, di antaranya tadi ada Krisya Andai Aku Bisa dan ada Mus Mujiono baru saja yang kita dengarkan dengan Arti Kehidupan. Saya putarkan spesial untuk Pak Budi Wiono di Kota Batu dan juga Mas Ade ya yang ada di wilayah Kota Malang. Pendengar, tepat pada pukul 14.55 menit waktu Indonesia Barat, kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Sekaligus saya Arga Saputra pamit undur diri dari kebersamaan kita di Malang siang ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang, karena sesaat lagi dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, Ruli Suprayugo akan mengawal Malang sore ini untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi yang terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sesaat lagi azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

Di antara nikmat besar yang sering dilalaikan manusia adalah nikmat mendapatkan waktu luang. Kita bisa melihat kondisi diri kita. Kita sedang ada di waktu luang atau tidak? Ketika kita sedang ada waktu luang, kita justru menghabiskan waktu tersebut untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Baik manfaat untuk kehidupan dunia, lebih-lebih manfaat untuk kehidupan di akhirat kelak. Padahal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Al-Qasim bin As-Sakir menceritakan tentang Sulaim bin Ayyub, seorang ulama yang berkonsentrasi dalam bidang fikih. Dilihat dari karya-karyanya, beliau berkata mengenai Sulaim. Sulaim biasanya mengintrospeksi dirinya setiap desahan nafasnya. Beliau tidak pernah membiarkan waktu tanpa faedah. Beliau pasti mengisi waktunya dengan menyalin tulisan, belajar atau membaca. Sulaim bin Ayyub juga biasa menggerakkan kedua bibirnya untuk berzikir, sampai seolah-olah bibirnya meruncingkan pensil. Tertulis dalam syiar A'lamin Nubala. Kita juga sering mendengar kisah mengenai ketekunan para ulama dalam memanfaatkan waktu-waktu mereka di jalan ilmu, sehingga waktu dan umur mereka semakin berkah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan. Pro1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju.

pemerintah menghadirkan sekolah rakyat sebagai upaya nyata memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga paling rentan, khususnya kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan ekonomi paling rendah atau sangat miskin. Di sekolah rakyat, anak-anak mendapatkan pendidikan berasrama gratis dari jenjang SD hingga SMA, lengkap dengan asrama, makanan bergizi, layanan kesehatan, fasilitas digital, serta sarana olahraga dan seni. Tidak hanya pelajaran akademik, sekolah rakyat juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, kemandirian, serta keterampilan hidup dan vokasi agar siswa siap menghadapi masa depan. Kurikulumnya mengacu pada standar nasional, diperkuat dengan sains, teknologi, dan pengembangan karakter. Program ini digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan merupakan bagian dari Asta Cita yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai pondasi kemajuan bangsa. Karena masa depan Indonesia dimulai dari anak-anak yang hari ini diberikan

0: kembali hadir dalam program Beranda Astacita, ruang dialog yang menghadirkan inspirasi dari para pelaku usaha dan kreator lokal. Sore hari ini, kita akan berbincang tentang perjalanan inspiratif dari owner Sang Bambu, sebuah brand yang menghadirkan produk kreatif dengan sentuhan nilai dan keunikan tersendiri. Bagaimana awal mula berdiri, tantangan yang dihadapi, hingga strategi bertahan dan berkembang di tengah persaingan? Mari kita simak perbincangan berikut ini.
1: Nanti kita bakal bahas seperti apakah usaha yang digeluti oleh Mas Pring ini dan seperti apakah cerita di balik pendirian Sang Bambu begitu ya. Nah, mungkin ini bisa cerita sedikit atau banyak juga enggak apa-apa kepada pendengar setia Pro 4 RRI Malang terkait dengan bagaimana sih dulu ceritanya awal mula Sang Bambu ini bisa berdiri dan berdirinya tuh udah dari tahun kapan ini Mas Pring?
2: Oke, siap. Izin perkenalkan diri. Saya itu Pring Arityawan, owner dari PT Sang Bambu Alam Indonesia, sebuah enterprise yang mengubah bambu dan serat alam menjadi berbagai macam produk seperti hampers, hampers bag, hampers box, dan keranjang biasanya memang untuk parcel hampers. Kami berada di Malang, di Sawjajar. Berdiri sejak tahun 2019, kami itu punya visi bagaimana caranya mengatasi atau mengurangi penggunaan plastik sebenarnya. Baik. Awalnya itu karena kita melihat potensi bahan baku di Indonesia itu ada, khususnya bahan baku serat alam, bahan baku natural ya. Ya, itu kita olah bagaimana caranya untuk bisa mereduksi penggunaan plastik dan memaksimalkan masyarakat di desa.
1: Baik.
2: Ya, memang fokus kami memang UKM ekspor lah ceritanya. Jadi UKM yang berorientasi ekspor.
1: Baik,
2: gitu.
1: Ya, luar biasa. Berarti memang ini sebelum mendirikan Sang Bambu ya, ini latar belakangnya adalah dikarenakan Mas Pring sendiri ingin mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia kita.
2: Betul.
1: Gitu. Ini kenapa milih bambu? Apakah memang karena berhubungan dengan namanya Mas Pring? Pring kan dalam bahasa Jawa bambu gitu ya.
2: Ya, betul.
1: Ini apakah juga karena itu? Jadi biar ya udahlah pilih bambu aja, karena kan bambu juga merupakan bahan alam begitu.
2: Betul. Jadi itu cuman apa ya, hoki mungkin ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi memang basic saya kan sebenarnya disaster management. Kami itu melihat pangsa pasar di internasional. Saat saya kuliah S2 itu, kami melihat pangsa pasar di luar negeri itu tinggi sekali untuk bahan kerajinan tangan dan berbahan alam, khususnya di Australia. Nah, melihat potensi itu, sementara di Indonesia atau di desa-desa tempat sekitar saya itu banyak bahan baku yang sebenarnya memiliki nilai jual yang cukup bagus, tapi di sini malah tidak terolah dengan baik.
1: Okay.
2: Dan ketika kita mulai turun ke benar-benar ke lapangan, produsen-produsen atau pengrajin-pengrajin yang dahulunya itu bisa menggantungkan kehidupannya dengan membuat kerajinan, sekarang itu mulai punah. Itulah yang melapang apa ya, mendasari bahwasanya ini bisnis punya prospek gitu.
1: Yeah.
2: Sehingga kenapa kok bambu? Karena kita era sekarang itu sustainability itu menjadi satu tema yang khas.
1: Yeah.
2: Jadi orang sudah mulai sustainability, apapun sustainability, fashion sustainability.
1: Yeah, betul.
2: Termasuk penggunaan kayu, penggunaan. Nah, kita mempelajari bahwasanya bambu itu memang akan menjadi future product.
1: Baik.
2: Semua barang yang terbuat dari kayu, sooner or later akan digantikan oleh bambu, karena bambu itu cepat tumbuh, kemudian mereka sifatnya sustainable, karena apa ya, bambu itu pada dasarnya cuma ditanam 6 tahun, setelah itu panen terus.
1: Baik.
2: Itu beda dari kayu jati maupun kayu-kayu lain sekarang memang mendominasi maple ekspor di luar negeri.
1: Iya, baik.
2: Begitu.
1: Berarti dalam hal ini Mas Pring menilai kalau ternyata potensi bambu yang ada di Indonesia ini sangat banyak sekali dan
2: berlimpah
1: gitu ya.
2: Betul.
1: Apalagi petani atau pengrajinnya juga banyak yang bisa diberdayakan begitu ya.
2: Betul.
1: Kemudian kalau dari harga produksinya sendiri, sebenarnya pakai bambu ini mahal atau murah?
2: Nah ini. Relatif ya.
1: Iya.
2: Karena namanya handicraft itu harusnya unik. Jadi harga itu harusnya tidak industrial gitu.
1: Iya, baik.
2: Cuman memang karena bambu ini sudah menjadi budaya masa lalu juga, yang memang image-nya kalau bambu itu jadinya kesannya murah. Yeah. Itu kita nggak bisa pungkiri. Mm-hmm. Cuman sekarang kami itu lebih fokus ke desain dan model produksi yang futuristik.
1: Baik.
2: Jadi yang modelnya pakai bambu laminasi, pakai pengolahan pengawetan bambu yang petu food grade. Mm-hmm. Nah, kebetulan barang-barang kami salah satunya adalah aneka tusukan yang bentuknya aneh-aneh.
1: Oh.
2: Yang dipakai hotel sama resto. Mm-hmm. Nah mereka itu termasuk UKM yang kekinian lah, yang pakai apa itu, yang produk-produknya corn dog lah, topoki lah, apa itu, mereka apa itu, sandwich lah. Kadang kan butuh tusukannya yang kelas-kelasnya memang apa ya, kelas hotel lah. Nah kita produksinya seperti itu dan kita awetkan secara food grade, jadi tidak mudah rusak, tapi kalau misalnya dibuang itu terdekompos dengan baik.
1: Okay.
2: Karena isu masalah tusuk sate ini salah satu produk kami ya Pak.
1: Yeah.
2: Jadi Mbak Ima, ada isu yang sebenarnya terabaikan, yaitu masalah penggunaan recycling tusuk sate. Mm-hmm. Selama ini kalau Mbak makan sate, tahu nggak itu tusukannya bakal kemana?
1: Nah itu, selama ini kan saya atau mungkin masyarakat kan cuman ya ada dibuang. Cuman kita mikirnya dibuangnya tuh dibungkus lagi, jadi biar tidak melukai bapak-bapak yang mengambil sampah seperti itu.
2: Betul.
1: Cuman larinya kemana? Nah ini belum tahu.
2: Betul Mbak. Jadi banyak kasus ternyata tuh banyak tukang sampah itu yang meninggal loh karena tertusuk tusuk sate. Karena masyarakat kurang teredukasi dengan itu, bagaimana responsibilitasnya ketika makan tusukan tersebut. Yang kedua, kalaupun bisa mengolah atau membuangnya dengan baik, kadang sikap karena nggak tahu ya, dan kurang bertanggung jawabnya para tukang sate yang tidak apa ya, kurang oke lah. Biasanya mereka cuci lagi.
1: Oh.
2: Nah, dipakai lagi. Nah, itu cukup menjijikkan ya. Jadi
1: ini juga merupakan hal baru juga yang mungkin pendengar juga, wah ternyata begini.
2: Iya, salah satu produk kami itu. Jadi produk yang kami ekspor kemarin baru saja kita staffing itu kita ke Maldives. Itu ke hotel namanya Saint Regis ya. Itu mereka anehnya malah memilih produk-produk serat-serat, apa istilahnya itu, serat pandan. Dia nggak pakai kulit, dia nggak pakai sintetis apalagi. Nah jadi produk-produk satu bambu dua serat alam ini ternyata dari dulu sebenarnya tetap bertahan tren. Karena mereka memikirkan penggunaan plastik yang berlebih tanpa memikirkan recycling modelnya itu akan menambah masalah baru. Nah di tempat lain sudah ada kesadaran seperti itu, karena kita mengalaminya loh, banjir yang kemarin terus menerus. Kan itu salah satunya karena kontribusi sampah.
1: Betul.
2: Yang barusan kemarin ini Pak Prabowo ngomong masalah Bali is not nice itu. Itu kan sampah plastik juga sebenarnya. Nah kalau sampah-sampah natural pasti akan terdekompos dengan baik. Nah jadi kita kenapa bambu dan serat alam? Ya karena memang ini masyarakat sudah mulai sadar bahwasanya plastik itu tidak bisa terus-menerus dijadikan sumber primer. Itu saja sih. Itulah kenapa sang bambu ini mencoba untuk memecahkan masalah sampah dan budaya juga masyarakat miskin di pedesaan. Begitu.
1: Baik, luar biasa. Berarti memang ada ini ya, latar belakang karena mengingat isu lingkungan kita yang sekarang.
2: Betul.
1: Ya kan, di mana sampah plastik juga sangat menumpuk dan ternyata sampai sekarang juga masih belum ada penyelesaian permasalahan tersebut yang dibilang efektif seperti itu ya. Tapi bicara terkait dengan ini pemahaman masyarakat atau kesadaran masyarakat, ini kalau menurut Mas Presiden

0: Kalau dari Mas Prince sendiri bagaimana? Untuk kita bicara ini orang-orang di generasi milenial atau boomers, apakah mereka juga sudah mulai paham dan sadar kalau ternyata plastik itu udah nggak baik nih untuk kita gunakan di masa sekarang, gimana?
1: Baik, jadi kalau kita lihat dari sisi kayak gini kan, iya, saya sebagai ibaratnya entrepreneur ya,
0: iya,
1: melihatnya itu ini menjadi sebuah peluang untuk teman-teman yang memang aktif di bidang eco product, iya, karena ini menjadi market baru.
0: Baik.
1: Cuman pertumbuhan market baru di dalam negeri ini belum sekuat pertumbuhan market di luar negeri. Ya, salah satu produk kami itu yang menyasar segmen teman-teman yang sadarkan lingkungan itu adalah produk cutlery.
0: Baik.
1: Jadi pakai sedotan tapi dari bambu gitu. Terus tumbler juga dari bambu gitu. Iya. Nah, cuman sekarang pun masyarakat itu tidak pakai plastik, itu pakai stainless kan? Yeah. Ya, stainless. Kebanyakan stainless impor itu, Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi itu bagus, tapi marketnya juga diambil oleh barang impor. Okay. Jadi tantangan bagi entrepreneur di dalam negeri khususnya UMKM adalah bagaimana mengambil segmen market ini dengan harga yang cukup oke, tapi bisa benar-benar mengalahkan produk impor gitu.
0: Okay.
1: Jadi tidak bisa bersaing harga, tapi bersaing desain atau quality.
0: Okay. Iya, baik. Karena kan sekarang kalau masyarakat kan lebih mikirnya yang murah yang dibeli.
1: Betul.
0: Gitu ya, tanpa berpikir kalau ternyata kualitasnya lebih baik yang mana, tapi mereka lebih mikirnya kayak ah yang murah-murah dulu deh. Nah ini Mas Spring sebagai seorang pengusaha bagaimana menanggapi isu ini? Karena kan di tengah persaingan pasar seperti sekarang yang pastinya juga banyak nih barang-barang impor yang ternyata juga lebih murah.
1: Betul.
0: Dan juga mereka tuh lebih ke arah ke fast fashion juga ya.
1: Betul.
0: Jadi mereka lebih mengedepankan memproduksi barang sebanyak mungkin, kemudian masyarakat dibikin FOMO supaya mereka beli tanpa memikirkan tadi sustainability lah tadi juga. Ini gimana kalau tanggapan dari
1: kalau itu? Dari sudut pandang entrepreneur kelas UKM ya, saat ini ada market itu memang kalau dikejar quantity itu nggak kekejar.
0: Okay.
1: Karena market itu langsung diambil oleh market impor yang memang massal dan murah. Dan sekarang barang-barang Cina, maaf ya, Chinese product itu memang bagus.
0: Yeah.
1: Kita nggak pungkiri itu murah dan memang bagus. Nah, UKM yang peluang UKM adalah yang menyediakan desain yang karena gayanya sekarang kan fast fashion,
0: yeah,
1: mereka cepat bosen.
0: Yeah.
1: Jadi nggak bisa harga terlalu mahal awet itu mereka nggak suka malah, belum rusak udah ganti.
0: Yeah.
1: Jadi gimana caranya mendesain produk itu sevariatif mungkin dan memang malah sebisa mungkin itu tidak terlalu banyak.
0: Baik.
1: Sehingga ada kesan eksklusif dan memang untuk di gift itu masih pantas kan gitu. Kadang kita kan cari hadiah gift.
0: Ya?
1: Iya, kita kan ngasih usaha-usaha kita kan ada sektor hampers tuh. Pasti orang mintanya itu barang yang harganya sebenarnya gelap gitu. Orang yang dikasih itu enggak tahu barang ini harganya berapa kan gitu.
0: Yeah.
1: Tapi kesannya mahal gitu.
0: Okay.
1: Padahal sebenarnya enggak mahal gitu. Dan itu mau cari kemana juga orang nggak tahu, nggak bisa langsung dapat gitu.
0: Yeah.
1: Sehingga itu adalah segmen-segmen yang bisa digarap oleh UKM menyediakan produk yang unik,
0: yeah,
1: dengan harga yang cukup pas, tapi juga menyasar segmen yang memang bukan massal. Karena
0: yeah,
1: kalau massal pasti head to head dengan Chinese product.
0: Yeah.
1: Itu.
0: Tapi kalau bicara soal produk dari Sang Bambu sendiri, ini Mas Spring untuk targetnya atau marketnya ini kemana sebenarnya? Ke anak muda kah, kemudian ke orang tua kah, atau mungkin emang dikhususkan buat produk-produk perhotelan dan lain sebagainya?
1: Betul, jadi memang desain kami kan menjangkau pasar di luar ya,
0: yeah,
1: dimana hubnya itu saat ini masih Bali. Jadi hub itu tempat dimana kita bisa menjual barang itu walaupun yang mengkonsumsi bukan mereka.
0: Yeah.
1: Kalau di Bali kan pasti akan dijual ke tempat lain.
0: Baik.
1: Nah, jadi segmen-segmen marketnya kebanyakan kami sih hotel gitu. Hotel dan memang user-user di luar yang memang demografi di luar itu rata-rata itu didominasi oleh milenial ke atas.
0: Okay.
1: Karena kan kalau statistiknya di luar negeri itu kan nggak kayak kita yang banyak anak kan gitu ya.
0: Yeah.
1: Sekarang kita aja mulai anak-anak kecil mulai sedikit
0: berkurang,
1: kan. Jadi demokrasi di luar itu masih didominasi orang-orang tua sebenarnya.
0: Yeah.
1: Apalagi Australia ya. Australia itu kebanyakan orang-orang tua. Jadi seleranya ya masih ngikut milenial dan boomers gitu kadang-kadang.
0: Okay.
1: Kalau Gen Z yang fast cepet kayak gitu, kita untuk lokal.
0: Okay.
1: Itu biasanya kita bikin yang lucu-lucu atau apa, karena mereka kan spontaneous buying kan. Mm-hmm. Gitu.
0: Okay, berarti kalau untuk yang lokal ini lebih menyasar ke anak mudanya. Yeah. Tapi untuk produk impornya memang menyasar ke
1: untuk ekspornya ya.
0: Iya, untuk ekspornya untuk orang-orang tua.
1: Iya, ya,
0: karena
1: betul.
0: Memang di luar negeri kebanyakan
1: purchasernya hotelnya juga orang yang masih tua.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Terus tamu-tamunya yang punya duit ke hotel-hotel kelas bintang 5 ke atas kan kadang sudah berusia ya. Mm-hmm. Ya kalau masih belasan ke Saint Regis ke anu kayaknya masih belum nutup.
0: Masih belum. Iya, oke.
1: Okay. Iya.
0: Nah, ini apakah juga berlaku kepada terhadap semua produk yang ada di Sang Bambu ataukah hanya beberapa produk saja ini?
1: Jadi kita tuh sebenarnya membagi jadi tiga, Mbak. Kita realistis juga. Iya. Tidak 100% itu naturally made. Mm-hmm. Maksudnya tidak semua 100% bahan alam kita juga. Yeah. Ada segmen tertentu yang memang butuh barang dan itu tinggal tapi itu reduce, mengurangi. Kayak misalnya kita supply ke Pemkot gitu ya. Mm-hmm. Itu masih ada mikanya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kan struktur bahannya itu sudah berkurang 30%. Mm-hmm. 30%-nya sudah pakai bahan alam. Mm-hmm. 70%-nya plastik. Mm-hmm. Nah, tapi kan ada visi mereduksi. Kita enggak bisa langsung menggantikan karena harga beda.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, itu kita melihat pangsa pasarnya juga budgetnya segitu ya. Mm-hmm. Tapi masal, sehingga kita masukkan adalah mengurangi bahan dari plastiknya tersebut. Terus ada yang memang full masih ada plastiknya. Tapi itu kita pakai sistem yang recycling. Jadi kayak misalnya kita untuk mengatasi plastik sebenarnya sudah ada gerakan-gerakan. Kayak misalnya mengubah plastik itu menjadi kayak kayak apa ya, tali tampar itu tahu Mbak ya, yang dianyam itu. Yang tali tampar jadi biji plastik terus ditali terus jadi kayak tali yang digulung itu. Nah, itu kan dianyam jadi sebuah tas-tas yang mungkin banyak ditemuin di pasar-pasar.
0: Yeah.
1: Itu kita kenapa kok tetap itu digarbol? Itu plastik. Mm-hmm. Karena itu segmen budayanya masih hidup, Mbak.
0: Okay.
1: Jadi orang sekarang itu yang nganyam, yang tua-tua itu. Itu maksudnya yang nganyam bahan natural itu tinggal yang tua-tua.
0: Okay.
1: Generasi
0: budayanya belum ada.
1: Enggak ada.
0: Okay.
1: Sekarang lagi digiatkan. Mm-hmm. Yang tengah-tengah itu masih nganyam, tapi nganyamnya sudah enggak pakai bahan alam, tapi sintetik.
0: Okay.
1: Nah, tapi sintetik itu ada bahan yang memang kayak recycling gitu. Jadi apa ya istilahnya, tas jali-jali, tas apalah, tas yang di pasar yang kayak misalnya apa itu buat nenteng belanja. Nah, itu kan anyaman itu.
0: Iya.
1: Jadi budayanya masih ada. Nganyamnya masih terlestarikan walaupun bahannya sudah beralih. Karena mengikuti segmen pasarnya.
0: Iya.
1: Orang pengen awet, kalau bisa beli satu seumur hidup gitu.
0: Nah, itu. Padahal nggak bisa begitu ya, setiap produk kan ada umurnya.
1: Ada usia.
0: Jadi saya jadi pengen tahu kira-kira bahan apa, produk apa saja yang terbuat dari full bambu, kemudian produk apa sajakah yang mungkin ada campuran plastiknya gitu dari produk Sang Bambu sendiri.
1: Kalau yang full natural kita ada cutlery set itu kebetulan peminatnya lumayan banyak tuh. Mm-hmm. Tapi di luar. Kayak misalnya cutlery set itu kayak sendok. Mm-hmm. Apa itu garpu itu dari bambu. Terus sedotan dari bambu. Itu full dari bahan alam. Terus tas-tas itu juga banyak yang terbuat dari serat mendong. Malang ini terkenal di mendongnya. Kualitasnya udah ekspor walaupun bahan baku ya. Itu mendong, kemudian pandan. Kalau pandan itu bukan di Malang, tapi Jawa Timur masih ada. Nah, itu bahan full serat alam. Kayak misalnya tas-tas yang untuk apa ya, istilahnya ya, tas hampers, goodie bag. Itu 100% naturally source itu ada. Nah, kalau yang campuran itu lebih ke kayak goodie bag yang harganya budgetnya itu di bawah 20.000 gitu. Itu itu ada aksen-aksen dari bahan alamnya. Itu jadi bikin cantik aja tasnya. Kayak misalnya ini lebaran nih. Nah, lebaran ini banyak kita juga punya produk yang segmennya cukup murah. Tapi tidak ada bahan plastiknya. Kayak misalnya keranjang-keranjang hampers tuh yang dianyam kemudian dibentuk menjadi tas-tas. Kayak besek, sokase. Nah, itu kan biasanya dipakai untuk ini ya, orang-orang biasanya itu pas lebaran kayak gini udah siap-siap tuh. Tasnya isi berapa toples?
0: Nah, itu.
1: ini cukup Mbak, 3 toples. Nah, itu lagi rame-remenya kayak gitu. Terus ada yang ukurannya kalau dikasih kelapa itu sirup, beras, minyak, itu kuat tambah. Nah, itu itu yang lagi mendekati Lebaran, biasanya itu yang paling banyak sih kita.
0: Oke. Nah, kemudian kalau bicara soal ketahanan, sebenarnya kalau menurut Mas Prince sendiri, ini untuk tasnya ya, karena kan dari yang tas tadi ada yang bahannya bambu, kemudian ada yang campuran kayak gitu kan. Ini untuk bicara ketahanan, sebenarnya lebih tahan yang full bambu atau mungkin lebih tahan yang natural atau bagaimana?
1: Konsepnya kan sebenarnya gini, ketika bahan itu eco, itu artinya dia bisa terdekompos dengan baik. Okay. Sehingga kalau dikompar tahanan mana ya, pasti tahan plastik, Mbak.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi kemampuan tahanan ketahanannya itu kalau bahan natural itu tidak bisa kena lembab dan basah. Ya, biasanya 6 bulanan ke atas itu biasanya sudah mulai ada masalah.
0: Iya.
1: Nah, inilah bedanya seleranya kita sama seleranya orang luar. Beberapa produk saya kayak misalnya cenggondok tuh, itu dipakai di hotel di Inggris tuh, dia pakai lem-lem gitu ya, apa lem sheet lah bahasanya, apa itu ya lem sheet itu. Lem sheet itu tudung lampu lah ya. Nah, mereka nggak minta yang lama. Kenapa? Okay. Karena kan 4 musim. Mereka pakai waktu winter. Winter selesai kan dibuang.
0: Iya.
1: Ganti summer masuk.
0: Ya.
1: Nah, ganti. Jadi setiap 4 bulan itu mereka nggak peduli rusak atau tidak, awet atau tidaknya. Karena ujung-ujungnya pasti mereka buang tuh. Di Australia tuh misalnya ada agenda per tahun itu mereka harus ngosongin rumah. Harus dibuang kalau nggak gitu. Kan ada aturannya tuh kayak gitu. Nah, mereka budaya itu ada. Budaya untuk mengganti furniture walaupun masih bagus.
0: Iya.
1: Nah, kalau di sini kan beda budaya tuh.
0: Betul.
1: Mintanya yang wawet.
0: Iya, dengan harga murah.
1: Semurah mungkin.
0: Iya.
1: Makanya plastik is the best choice gitu.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Iya. Makanya kita nggak bisa kalau main di lokal itu 100% natural made kecuali segmen tertentu saja, yaitu hotel. Hotelnya pun nggak bisa hotel bintang 3 ke bawah, Mbak. Mintanya hotel bintang 5 karena kayak sleeper, kita kan nyuplai sleeper tuh, sleeper hotel tuh.
0: Iya.
1: Yang minta dari bahan alam itu yo, nggak semua hotel gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Betul. Jadi kayak kita kan yang kalau di hotel itu topi.
0: Iya.
1: Terus beach bag. Terus sleeper sleeper. Nah, kalau sleeper dalam sandal dalam apa itu hotel itu kan nggak banyak yang cuman dari kain.
0: Iya.
1: Nah, itu tidak semua hotel juga butuh yang natural. Tapi kalau cotton kan masih terdekompos ya.
0: Iya.
1: Itu. Gitu, Mbak.
0: Oke, berarti memang ini melihat marketnya siapa dulu.
1: Betul.
0: Kemudian kita hidup di negara mana.
1: Betul.
0: Dulu gitu ya. Makanya produk dari sang bambu ini kebanyakan juga diekspor keluar karena juga melihat masyarakat luar negeri yang ternyata mereka lebih minat terhadap produk-produk dari alam seperti itu.
1: Betul.
0: Ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita flashback terhadap ke dulu banget ya, Mas Pring awal mula mendirikan usaha gitu, pastikan sebuah usaha kan tidak mungkin langsung berjalan dengan lancar, dengan ya langsung disukai oleh konsumen atau mungkin dikenal oleh orang banyak gitu ya. Dulu ada gak sih kayak kendala atau mungkin kesulitan yang pernah dirasakan oleh Mas Pring, apalagi seperti yang kita ketahui budaya masyarakat kita yang masih suka menggunakan plastik atau bahan-bahan dari plastik dibandingkan dengan bahan-bahan dari alam gitu. Ada gak kesulitan akan hal itu?
1: Awal mula sih kita kan memang, saya sendiri backgroundnya gak nyambung, Mbak.
0: Iya.
1: Jadi kesulitan-kesulitannya ada. Background saya itu dosen gitu. Kesehatan lagi
0: ya.
1: Kesehatan lagi. Jadi bukan masalah budaya, enggak ada hubungannya sama kehutanan ya itu. Jadi prosesnya itu memang enggak instan. Saya itu dulu bisnis pertama itu kosmetiknya. Kosmetik, kemudian memang up and down sampai ketika COVID. Ketika COVID terjadi itu memang kita ambruk ya. Nah, setelah itu kita mulai usaha itu awalnya dari tusuk sate. Kenapa kok tusuk sate? Karena di Malang tusuk satenya tuh pusatnya itu di Malang.
0: Iya, banyak penjual sate ya.
1: Lebih tepatnya semua orang Indonesia tuh kalau ngambil tusukan ke Malang.
0: Pusatnya di Malang.
1: Iya, betul. Jadi Malang itu cukup itu karena kita saya dulu pinginnya ekspor barang apa ya yang bisa diekspor tapi valuasinya kecil. Satu kontainer itu nilainya enggak segede kalau kosmetik. Nah, saya itu nemunya waktu itu adalah tusuk sate. Kemudian tusuk sate dikerjakan sampai akhirnya kita apa ya? Ibaratnya meriset lebih dalam tentang bambu, meriset lebih dalam tentang market, ketemunya sustainability issue. Nah, dari situ terus-menerus berkembang marketnya terus di luar. Dan itu marketnya lebih ke bahan-bahan serat alam yang lain. Akhirnya kita ke hotel kemana, akhirnya berkembanglah sampai sekarang. Jadi kalau kendalanya adalah bridging dari background keilmuan kita menuju ke bisnis kita jalanin, kadang masih jauh.
0: Wah, iya. Setuju banget, benar.
1: Terlalu banyak yang dipelajari, kadang investmentnya gede. Kalau istilahnya kita itu ada yang namanya apa itu kayak cost of learning. Jadi cost of learning itu biaya belajar salah-salah gitu loh.
0: Iya.
1: Trial error. Itu investment itu paling gede sebenarnya.
0: Berarti kemarin juga sempat kayak latihan dulu atau
1: pasti
0: mungkin,
1: saya gagal banyak.
0: Oh, iya sih benar, enggak mungkin langsung
1: rugi-rugi
0: gitu ya.
1: Rugi-ruginya cukup banyak.
0: Iya, oke. Okay.
1: Ekspor pertama rugi banyak, pernah kayu gitu. Jadi itulah namanya learning cost.
0: Okay. Nah,
1: kebetulan istri saya juga yang megang ini juga background-nya enggak sama. Dia di penyutradaraan, biasanya bikin film, sekarang dan ngedubbing, sekarang ngurusin pengrajin. Nah, itu
0: pantesan tadi
1: jauh.
0: Ini ya bisa dokumentasi juga ya.
1: Jadi sangat amat jauh.
0: Yeah, oke. Okay.
1: Gitu. Biasanya kerja sama apa itu orang ya misalnya orang Jakarta yang memang di bidang begituan, sekarang masuk ke desa yang harus naik gunung gitu. Jadi memang kita adaptasinya sangat ini apa itu sangat costly lah bahasanya. Sehingga saya yakin juga para pengusaha yang lain itu mengalami hal tersebut.
0: Iya. Nah, ini berlangsung berapa lama Mas Pring kemarin?
1: 3 tahun awal itu cukup berat.
0: 3 tahun awal ya.
1: Iya. Itu kan kita belum menemukan jalur ekspornya.
0: Iya.
1: Karena kita belajar ekspornya awal-awal itu lebih ke banyak ke training, pelatihan. Belum langsung action yang itu karena takut-takut ya.
0: Iya.
1: Takut ketipu, takut nanti gak dibayar. Takut ini, takut itu. Begitu kita benar-benar 2 tahun terakhir ini kemudian fokus di ekspor, ternyata ada jalan-jalan. Ekspor itu nggak harus satu kontainer, ekspor itu nggak juga nggak harus satu biji dua biji.
0: Yeah.
1: Oh ternyata ekspor itu bisa loh, bijian bisa, truk-trukan bisa, kemudian kontaineran apalagi, belum ngomong kontrak. Jadi ternyata untuk belajar ekspor itu levelisasinya banyak, dan alhamdulillah beberapa tahun terakhir itu kita belajarnya multi segmen tadi, eksportase, tapi yang mulai dari yang wecer, itu caranya gimana, terus kalau yang satu truk kan nggak sampai satu kontainer, nah itu gimana, terus kalau satu kontainer itu gimana, gitu. Jadi kami bahkan yang kontaineran itu aja masih belum, jadi kayak truk-trukan lah ya, fusoan lah ya masih yang, jadi tapi kita cukup paham karena biasanya pelatihan-pelatihan yang ada itu kontaineran. Jadi diajarinnya pelatihan ekspor itu yang kontaineran. Jadi UKM itu bingung. Biasanya produksi mentok-mentok sak pickup, sekarang kudu sak kontainer. Nah itu mesti mereka ngap-ngapan.
0: PR banget ya.
1: Iya,
0: ini
1: duitnya dari mana? Skill untuk fundraising belum punya. Okay. Networkingnya masih kecil. Gimana bisa ngumpulin orang yang percaya ngumpulin duit ke dia, gitu kan? Jadi terlalu banyak PR, sehingga banyak itulah alasan kenapa sedikit agak melenceng ya. Pelatihan ekspor untuk UMKM itu kurang menghasilkan result yang maksimal karena bibitnya ini networknya belum, kapasitinya belum, jadi terlalu banyak PR. Jadi kalau misalnya diajari langsung yang satu kontainer, kemudian fundraising minjem di KUR 500 juta aja belum pernah gitu. Dan produksi kan butuh segitu kadang ya, jadi akhirnya nggak jalan. Jadi begitu sih. Kita melewati fase-fase itu akhirnya ngulik-ngulik sendiri. Dalamnya ketemu jalan.
0: Nah ini saya tadi salfok ya, karena kan berdiri di tahun 2019, zaman ini juga merupakan masa COVID-19 pandemi kemarin. Di saat banyak pengusaha yang mohon maaf ya gulung tikar atau mungkin kesulitan ketika masa COVID-19 kemarin.

0: khawatir gitu menjadi seorang pengusaha, apalagi di era pandemi kemarin?
1: Karena satu, pandemi itu memang menutup pintu sebagian besar tempat ya. Lapangan pekerjaan gak bisa dipungkiri waktu itu, setahu saya itu PNS itu lagi kosong. Ya kan? Terus kemudian kondisi pandemi itu membuat kebutuhan-kebutuhan tentang tenaga usaha itu semuanya kan ngedrop. Tapi untungnya saat di pandemi itu malah lebih daripada sekarang ya. Saya coba compare ya. Karena waktu itu masyarakat masih punya duit. Sehingga ketika kita mau memulai sebuah usaha itu marketnya ada. Online saat itu masih masih bakar duit, masih peluangnya masih Sekarang kan lebih ke titik jenuh ya. Orang sudah mulai ngap-ngapan, ya kan, kondisi usahanya kadang marketnya sepi kan gitu ya. Sementara orang itu udah gak punya duit. Online sudah mulai, online itu sekarang biayanya sudah mulai tinggi. Jadi sudah tidak semudah dulu. Jadi saat itu memang peluang bagi teman-teman yang memang saat itu rebound. Karena banyak sekali teman-teman saya itu yang rebound tahun 2019. Bangkrut di satu usaha, tapi dia bisa
0: bangkit lagi ya.
1: Bangkit di usaha yang lain, yang sesuai dengan momentum tersebut. Waktu itu masih momentum ya. Online marketplace itu tahun 2014-an setahu saya. Itu boom-boomnya. Terus tahun 2018-2019 itu masih masih okay. Nah, terus kemudian karena Alibaba segala macam itu masih menjanjikan waktu itu. Nah, sekarang makin kesini memang memang tantangannya lebih banyak aja. Ya, kenapa kok kami ngotot gitu ya membuka usaha yang berbasis ekspor gitu? Karena kita melihat bangsa pasar di internasional itu luas aja. Luas dalam artian kita tuh mencoba untuk apa ya istilahnya, kalau misalnya negara ini nggak bisa ditembus, masih ada negara yang lain.
0: Luar biasa. Gitu loh, masih karena ada banyak jalan menuju Roma ya.
1: Karena market kita menyadari barang natural itu tidak gede kayak plastik gitu. Sehingga kita harus pandai menembak niche market di beberapa tempat.
0: Nah, ini kalau menurut Mas Pring sendiri, kenapa sampai akhirnya beralih ke ekspor ya, lebih banyak ke sana? Apakah masyarakat luar negeri ini daya belinya stabil dibandingkan dengan masyarakat kita? Kalau untuk bicara kan tadi, kalau sekarang masyarakat udah mulai lesu ya, apalagi banyak istilah indeks ekonomi gitu, pasti memilihnya yang murah-murah kayak gitu kan. Tapi kalau masyarakat luar negeri, apakah itu juga berlaku hal demikian sama kayak kita atau beda? Kalau sampai sejauh ini apakah mereka stabil gitu belinya?
1: Ya setahu saya ya, ini setahu saya saja ya. Jadi kalau luar negeri itu kan banyak mbak. Ada Asia Timur, ada Timur Tengah, ada Eropa, US. Karakternya masing-masing berbeda. Nah, kalau misalnya kita menembak, kalau sekarang kan kita masih di ASEAN, Europe, itu aja masih small scale sebenarnya. Tapi intinya, kenapa kok di pasar tersebut? Karena minatnya di situ. Gitu loh. Karena peminat mereka di situ, peminat barang-barang kami ini di situ. Jadi kalau dipaksain di dalam negeri, ya mungkin terjual tapi agak susah. Tapi kita tetap mengadaptasikan produk ke pasar dalam negeri. Karena karakter dalam negeri itu kan mintanya yang murah, yang awet. Ya kita nggak bisa maksain 100%. Yang bisa kita lakukan adalah mengedukasi produksi. Jadi kayak pengrajinnya diedukasi kembali. Maksudnya ayo nganyam lagi. Tanamannya ditanam lagi. Kayak misalnya pandan laut. Itu sekarang susah nyarinya. Terus mendong, hampir punah itu mendong. Sekarang daerah Kabupaten Malang Raya, itu kalau mbak nanya mendong, gak semuanya tahu gitu. Jadi kemarin sempat kita ada program itu ngajari masyarakat yang by genetik itu pengrajin. Jadi tidak semua daerah itu bisa dilatih. Jadi karena mereka punya gen turunan. Kalau kalau punya bakat kan gen turunan tuh, dilatih dikit dia langsung bisa. Nah, kita tuh sampai nyariin desa-desa itu.
0: Yang emang pengrajinnya turun-temurun gitu ya.
1: Iya, yang sudah punah. Dan kasihannya adalah mayoritas ternyata pengrajin atau artis dalam tanda kutip itu sekarang di kehidupannya memang ekonominya susah.
2: Nah, ini pendengar, rasa perbincangan kita dalam Beranda Astacita sore hari ini telah sampai di penghujung acara. Semoga kisah dari owner Sang Bambu dapat menjadi inspirasi bagi Anda untuk terus berani memulai, berproses, dan berkembang dalam dunia usaha. Sampai jumpa di Beranda Astacita berikutnya. Selamat sore dan tetap

tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51%.

Pendengar, kami akan ajak Anda untuk bisa bergabung bersama dengan Info Prima yang disiarkan dari Programa 1 RRI Surabaya.

0: Seniman. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur.
1: Sari berita. Pemkot Surabaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik untuk operasional pemerintahan. Wakil Bupati Sampang, Ahmad Mahfudz, menekankan bahwa operasional industri migas tidak boleh hanya berhenti pada aspek teknis, namun juga harus menyentuh masyarakat di pesisir utara. Pendengar, inilah info prima selengkapnya, Minggu 28 Juni 2026, bersama saya Dini Wardani.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, pemerintah Kota Surabaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik untuk operasional pemerintahan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jem.
2: Pemerintah Kota Surabaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik untuk operasional pemerintahan. Langkah ini diambil untuk menekan konsumsi BBM di tengah kenaikan harga non-subsidi. Seluruh mobil operasional berbahan bakar bensin milik pemerintah kota kini dalam proses pelelangan. Kebijakan ini bertujuan mengurangi ketergantungan BBM sekaligus menekan biaya operasional daerah. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, selain mengganti mobil, pemerintah kota juga mendorong penggunaan sepeda motor untuk aktivitas lapangan. Langkah ini menjadi strategi efisiensi agar anggaran tidak semakin terbebani kenaikan harga BBM. Sementara itu, untuk sejumlah kendaraan pelayanan publik seperti truk sampah dan armada sungai masih bergantung solar. Armada pengerukan hingga kendaraan pemadam kebakaran juga belum bisa menggunakan listrik sepenuhnya. Karena itu, pemerintah Kota Surabaya mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk akses BBM subsidi. Permohonan khusus untuk armada pelayanan dasar masyarakat yang digunakan setiap hari.
3: Mobil operasional yang bensin sudah kami lelang semuanya, ini dalam proses lelang. Jadi yang kedua, dengan harga naik ini, maka kami itu kan dari ke lapangan tidak sebagai mobil, tidak pakai motor, maka gunakanlah motor. Balik saya lagi duitnya itu, enggak, terus operasional pakai mobil BBM, ya kepotong. Yang saya lagi buat surat itu adalah mobil sampah, ono truk sampah, terus truk pengangkutan digawe sungai, gawe pengerukan. Iki kudu gawe solar. Lah solar iso ono subsidi. Lho, duite pengko tante digawe bayar solar. Nah, makanya kalau yang untuk pelayanan publik kami membuat surat, apakah diperkenankan untuk menggunakan yang subsidi? Ini kami lagi buat surat. Yang kita dapat itu masih truk sampah. Yang selalu yang mobil PMK belum.
4: Belum.
3: Terus yang apa namanya?
4: PU
3: juga belum. Yang sampah sudah dapat ya. Dari L.
2: Wali Kota Erik menambahkan dukungan tersebut penting untuk menjaga kualitas pelayanan publik di tengah harga solar yang naik. Kenaikan harga solar non-subsidi berpotensi meningkatkan beban operasional pemerintah daerah secara signifikan. Ermina melaporkan.
1: Pendengar, Wakil Bupati Sampang menekankan bahwa operasional industri migas tidak boleh hanya berhenti pada aspek teknis, namun juga harus menyentuh masyarakat di wilayah pesisir utara. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Alvin Nuari.
5: Pemerintah Kabupaten Sampang menegaskan komitmennya untuk memastikan proyek eksplorasi minyak dan gas bumi di wilayah Pantura menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat lokal. Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfudz menekankan bahwa operasional industri migas tidak boleh hanya berhenti pada aspek teknis, namun harus menyentuh masyarakat di pesisir utara. Wakil Bupati memaparkan beberapa poin penting agar proyek strategis nasional ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar. Salah satunya soal industri migas diharapkan mampu menciptakan efek domino yang positif, mulai dari terbukanya peluang kerja, hingga pemberdayaan ekonomi lokal di kawasan Pantura. Pemkab Sampang meminta agar operasional Petronas selaras dengan visi daerah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan sehingga masyarakat pesisir mendapatkan akses dan fasilitas yang lebih baik.
6: Saya berharap dengan adanya Petronas diberi amanah untuk menjadi kontraktor pengeboran di wilayah utara Madura, warga Madura sudah saatnya mendapatkan manfaat dari pengorbanan yang telah dikorbankan selama ini. Akhir kata dari kami, semoga pertemuan ini semakin menambah kebaikan untuk kita bersama, warga Madura semakin sejahtera dan menuju keadilan sehingga berujung kepada kemakmuran.
5: Mahfudz mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi. Sinergi yang solid antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama agar potensi migas dapat dikelola untuk kemakmuran bersama masyarakat Madura.
1: Pendengar, setelah pemerintah menetapkan harga acuan pembelian atau HAP telur ayam ras sebesar Rp26.500 per kilogram sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga, anggota Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Bambang Haryo Soekartono meninjau peternakan ayam petelur di Kabupaten Sidoarjo. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
4: Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET telur ayam ras sebesar Rp26.500 per kilogram sebagai upaya menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi keberlangsungan usaha peternak. Kebijakan tersebut dinilai penting di tengah anjloknya harga telur di tingkat peternak yang kini berada di kisaran Rp23.500 per kilogram. Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Harjo Soekartono saat meninjau peternakan ayam petelur di salah satu desa di Kabupaten Sidoarjo menyebutkan harga di bawah biaya acuan membuat margin usaha peternak semakin tipis. Kondisi itu berdampak pada kemampuan peternak memenuhi biaya produksi termasuk melakukan regenerasi ayam petelur yang sudah tidak produktif.
7: Itu sudah kesulitan untuk pengadaan pembaruan ini. Ini perlu adanya perhatian dari pemerintah tentu. Sekarang ini alhamdulillah ya ternyata Pak Menteri Pertanian mengeluarkan HET sebesar Rp26.500. Ini yang kita harapkan para peternak ini bisa mulai naik produksinya. Masyarakat tidak terlalu terbebani karena ayam di zaman pemerintahan yang lalu itu pernah mencapai sampai Rp50.000 per kilo. Rp50.000. Jadi ini kalau misalnya bisa Rp26.000 dan saya lihat ayam di seluruh wilayah kebetulan yang saya datangi.
4: Selain rendahnya harga jual, peternak juga menghadapi kenaikan biaya produksi akibat harga jagung dan bahan baku pakan yang meningkat. Di sisi lain, bertambahnya jumlah pelaku usaha ayam setelah meningkatnya kebutuhan telur untuk program makan gizi gratis atau MBG menyebabkan pasokan melimpah sehingga harga di tingkat peternak terus tertekan. Karena itu, pihaknya berharap pemerintah mengawal penerapan harga acuan tertinggi tersebut sebesar Rp26.500 untuk 1 kg telur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Mendengar momentum Hari UMKM Internasional, Rektor Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya mengingatkan pentingnya kemasan menarik untuk memikat pasar mancanegara. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
8: Hari UMKM Internasional menjadi momentum untuk meningkatkan pentingnya ekspor produk UMKM ke mancanegara. Kemarin Rektor Universitas Hayam Wuruk UHW Perbana Surabaya, Profesor Lutfi menyarankan pelaku UMKM perlu mendapatkan bantuan pemasaran selain mendapatkan bantuan pendanaan.

0: pekerjaan diperolehnya selama di bangku kuliah.
1: Saya masih perlu untuk mempelajari secara langsung kewirausahaan itu seperti apa, bagaimana operasional sebuah perusahaan, dan bagaimana sih mengelola usaha itu dengan baik, seperti itu. Jadi masih belum ada pandangan ke sana, namun untuk cita-cita pastinya ada.
0: Berdasarkan data Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, ada 64,2 juta UMKM di tanah air yang masih bersaing di era pasar bebas saat ini. Diharapkan UMKM Indonesia semakin kuat, kreatif, inovatif, dan mampu menjadi bagian penting dari rantai ekonomi global. Farida Usnia melaporkan.
2: Pendengar, sejumlah pedagang pasar di Surabaya mengeluhkan sepi pembeli saat momen libur sekolah. Penurunan pembeli mencapai lebih dari 50%. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
3: Sejumlah pedagang pasar di Surabaya mengeluhkan sepi pembeli saat momen libur sekolah akhir tahun ajaran 2025-2026 hingga penurunan pembeli mencapai lebih dari 50% dibandingkan dengan hari biasa. Hal tersebut diungkapkan salah satu pedagang di Pasar Soponyono Surabaya, Umi, saat diwawancara RRI Minggu 28 Juni 2026. Ia menilai penurunan intensitas pembeli disebabkan oleh faktor libur sekolah dan banyaknya masyarakat yang memanfaatkan momen tersebut untuk berlibur bersama keluarga. Meski kondisi pengunjung pasar dalam waktu seminggu terakhir tergolong sepi, ia memaparkan kondisi harga bahan pokok tetap stabil. Kenaikan yang terjadi hanya di beberapa komoditas seperti sayuran, bawang putih, dan beberapa jenis rempah seperti ketumbar dan lada.
4: Kemarin tuh malah sepi, ya ampun, apa habis rapotan kan ya, terus liburan, waduh tambah sepi. Biasanya itu kalau Sabtu Minggu kan bisa agak rame di situ, itu separuhnya itu nggak ada. Sepi. Iya, kan Sabtu Minggu kan rapotan tuh, Sabtunya itu nggak ada orang, Minggu juga sepi, paling keluar kota paling ya, orang yang jemput anaknya gitu, bawanya ke desa gitu ya. Anu sih cuma sudah turun cuma itu loh, sayurnya agak naik. Kangkung itu biasanya 8.000 dari sana, sekarang 12. Yang mahal itu bawang putih dari 34 ke 36.
3: Sementara salah satu pedagang ayam, Yanti, mengaku harga ayam cenderung turun dari Rp52.000 menjadi Rp48 per kilo dalam kurun waktu satu minggu terakhir. Namun dengan diberhentikannya pelaksanaan MBG selama libur sekolah, membuat omset penjualannya tetap menurun.
5: Biasanya Rp52.000.
3: Turun. Gara-gara MBG ya, kan beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga diantaranya harga kangkung dari harga Rp8.000 menjadi Rp12.000 per ikat, kemudian bawang putih dari harga Rp34.000 menjadi Rp36.000 per kilo. Selain itu juga ada beberapa rempah-rempah seperti ketumbar, kemiri, dan sebagainya mengalami kenaikan rata-rata Rp5.000 per 100 gram. Faiz Putra melaporkan.
2: Pendengar, kapal nelayan Sumber Rejeki terbakar di Pelabuhan Brondong, Kabupaten Lamongan. Kerugian ditaksir mencapai Rp1.6 miliar. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
6: Sebuah kapal motor nelayan berukuran 28 gross tonnage KM Sri Sumber Rejeki terbakar saat bersandar di dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Kabupaten Lamongan, Sabtu petang kemarin. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material ditaksir mencapai Rp1.6 miliar. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kebakaran terjadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tidak lama setelah kapal milik Karpandi, warga Kecamatan Brondong, selesai bersandar di dermaga. Rekaman video warga memperlihatkan kobaran api dengan cepat membesar dan melahap hampir seluruh badan kapal. Besarnya kobaran api diperparah oleh banyaknya material yang mudah terbakar, serta keberadaan dan bahan bakar solar di dalam kapal. Akibatnya proses pemadaman berlangsung sekitar 2 jam sebelum api berhasil dipadamkan sepenuhnya. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda Amjaid, membenarkan adanya peristiwa kebakaran kapal di kawasan PPN Brondong. Dia memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.
7: Kami dari Polres Lamongan telah mendapatkan informasi dari masyarakat terjadinya kebakaran kapal yang berada di dermaga PPN Brondong. Kapal Sri Sumber Rejeki mengalami kebakaran. Kemudian upaya dari Satpol Air Pertamunan bekerja sama dengan pemadam kebakaran dan tim Basarnas melakukan upaya pemadaman. Tidak ada korban jiwa, kemudian api juga sudah bisa dipadamkan. Untuk penyebab masih kami lakukan proses penyelidikan. Terima kasih.
6: Kerugian material diperkirakan mencapai sekitar Rp1.6 miliar. Sementara itu, dugaan awal mengarah pada konsleting listrik sebagai pemicu kebakaran. Farin Raki melaporkan.
8: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi

0: RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu optimis jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Batu akan meningkat selama masa libur sekolah tahun 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Rizky Darmawan.
1: Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu Oni Ardianto optimistis jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Batu akan meningkat selama masa libur sekolah tahun 2026. Optimisme tersebut didasarkan pada capaian kunjungan wisatawan saat libur panjang Mei 2026 yang menunjukkan tren positif. Menurut Oni, selama periode libur panjang pada Mei lalu, jumlah wisatawan yang datang ke Kota Batu mencapai lebih dari 30.000 orang. Capaian tersebut menjadi indikator tingginya minat masyarakat untuk berwisata ke Kota Batu. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pariwisata pun telah menyiapkan berbagai langkah untuk menyambut peningkatan kunjungan wisatawan selama musim liburan sekolah. Salah satunya dengan memaksimalkan kapasitas dan pelayanan di berbagai destinasi wisata.
2: Tentu saja nanti pada saat libur sekolah tahun 2026 ini, kami optimis terjadi peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Batu. Target kami akan memaksimalkan kapasitas di daya tarik wisata termasuk pelayanan dan perhotelan pada libur sebelumnya. Kalau di libur sebelumnya beberapa hotel itu okupansinya bisa sampai 80 hingga 95% di libur sekolah ini, juga kami harap bisa mencapai di angka tersebut atau bahkan lebih.
1: Selain destinasi wisata, sektor perhotelan juga menjadi perhatian utama dalam menghadapi lonjakan wisatawan. Dinas Pariwisata terus berkoordinasi dengan pelaku usaha untuk memastikan pelayanan kepada pengunjung berjalan dengan optimal. Dengan berbagai persiapan yang dilakukan, Dinas Pariwisata Kota Batu optimistis sektor pariwisata akan terus bergerak positif selama musim libur sekolah. Peningkatan kunjungan wisatawan diharapkan turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha pariwisata, perhotelan, kuliner, dan UMKM. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jombang menyalurkan bantuan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun anggaran 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anne Kusuma.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang menyalurkan bantuan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun anggaran 2026 kepada 14.368 petani melalui program BPJS Ketenagakerjaan pada hari ini bertempat di Balai Desa Karangpakis, Kecamatan Kabu. Bantuan tersebut berupa pembiayaan iuran jaminan kecelakaan kerja atau jaminan kematian bagi petani tembakau, petani cengkeh, serta petani tanaman pangan yang tersebar di 7 kecamatan sentra pertanian. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, menjelaskan bahwa bantuan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan diberikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus memberikan perlindungan kepada petani yang memiliki risiko kerja cukup tinggi.
4: Alhamdulillah, tahun ini pemerintah Kabupaten Jombang memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada 14.368 petani melalui pembiayaan DBHCHT tahun anggaran 2026. Untuk penerima manfaat ada petani tembakau, petani cengkeh, kemudian petani tanaman pangan. Harapannya mereka bisa bekerja dengan lebih tenang karena sudah memiliki jaminan apabila terjadi kecelakaan kerja maupun risiko lainnya.
3: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi melalui Sekretaris Daerah Agus Purnomo menegaskan bahwa pemberian perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat yang bekerja di sektor pertanian.
5: Terhadap petani tembakau, cengkeh, dan pangan, dan sekaligus dari BPJS Ketenagakerjaan memberikan santunan terhadap 12 orang warga ahli waris tenaga kerja yang meninggal kecelakaan. Tentunya ini Pemdas dapat juga memberikan apresiasi. Kegiatan ini sangat membantu bagi masyarakat Kabupaten Jombang.
3: Di sisi lain, salah satu keluarga penerima manfaat, Nur Hayati, menilai santunan yang diterima sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga setelah kehilangan salah satu anggota keluarga yang menjadi tulang punggungnya.
6: Saya berterima kasih kepada Pak Bupati Pemda Kabupaten Jombang yang telah memberi santunan kepada kami. Kami sangat bermanfaat sekali atas adanya BPJS Ketenagakerjaan dan Sostek ini.
3: Melalui program ini pun diharapkan mampu memberikan rasa aman, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat ketahanan sektor pertanian sebagai salah satu penopang perekonomian daerah. Anu Kusuma melaporkan.
7: Info olahraga.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Ponorogo menyiapkan sejumlah titik lokasi untuk nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Eka Wulan.
8: Pemkab Ponorogo melalui Dinas Komunikasi Informatika, Diskominfo dan Statistik Ponorogo menyiapkan sejumlah titik untuk kegiatan nonton bareng nobar Piala Dunia 2026. Kepala Diskominfo dan Statistik Ponorogo Sabto Jatmiko Cipto Raharjo mengatakan, sebagaimana arahan Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, serta Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, Pemkab diminta mengajak masyarakat untuk nobar Piala Dunia. Pemkab Ponorogo untuk sementara waktu belum berencana menggelar nobar dalam waktu dekat. Pemkab saat ini masih menunggu petunjuk lebih lanjut untuk menggelar nobar apakah saat perempat final, semifinal, atau hanya saat final.
9: Kita bukan diwajibkan tapi diimbau untuk mengajak masyarakat nobar bersama. Tentunya kita harus izin untuk titik-titiknya di Kementerian Komdigi ya. Nah kita sudah izinkan, nanti tinggal bagaimana kita nobar itu dalam semifinal atau perempat final atau final. Tetapi kalau sekarang mungkin belum.
8: Sabto menjelaskan sejumlah titik telah diusulkan Diskominfo dan Statistik Ponorogo untuk pelaksanaan nobar. Di antaranya alun-alun, kantor Diskominfo maupun di DPRD yang memiliki videotron. Sesuai jadwal laga perempat final berlangsung mulai 9 hingga 11 Juli 2026. Semifinal berlangsung 15 hingga 16 Juli, perebutan juara 3 berlangsung pada 19 Juli, dan final dilaksanakan pada 20 Juli mendatang. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, atlet pencak silat asal Kabupaten Bangkalan berhasil meraih medali emas atau juara 1 pada Kejuaraan Nasional Pencak Silat Piala Kasau Cup 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Familia.
10: Kodam 5 Brawijaya kembali mengukir prestasi membanggakan di tingkat nasional. Prajurit Sansidam 5 Brawijaya Letda Infantri Sarif Hidayatullah Suhaimi berhasil meraih medali emas atau juara 1 pada Kejuaraan Nasional Pencak Silat Piala Kasau Cup 2026 yang berlangsung di Jakarta International Velodrome. Prestasi gemilang di kategori tunggal putra tersebut diraih oleh atlet yang berasal dari Kabupaten Bangkalan Madura. Kejuaraan nasional ini diikuti oleh ratusan atlet terbaik dari berbagai daerah serta kontingen TNI dan Polri dari berbagai satuan di seluruh Indonesia. Menurut Letda Infantri Sarif Hidayatullah Suhaimi, keberhasilan ini mencerminkan komitmen kuat Pangdam 5 Brawijaya dalam mendukung pembinaan olahraga prestasi di lingkungan TNI AD. Untuk itu, melalui program yang berkelanjutan, jajaran Kodam 5 Brawijaya terus mendorong lahirnya prajurit yang tidak hanya profesional dalam tugas kedinasan, akan tetapi juga mampu mengharumkan nama satuan di podium nasional.
11: Alhamdulillah, pertama-tama saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil yang telah diberikan pada Kejuaraan Nasional Piala Kasau tahun 2026 ini. Tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan khususnya Pangdam 5 Brawijaya, kepada pelatih-pelatih kami, rekan-rekan latihan kami, keluarga yang selalu mendukung selama proses persiapan hingga pertandingan. Perasaan saya sangat bahagia dan bangga karena bisa mempersembahkan medali emas untuk Kodam 5 Brawijaya.
10: Saat ini Letda Infantri Sarif Hidayatullah Suhaimi tengah fokus mengikuti pemusatan latihan tim pencak silat militer PSM TNI AD di Disjasat Bandung. PSM sendiri merupakan bela diri militer yang menjadi bagian krusial dari kemampuan dasar wajib bagi setiap prajurit angkatan darat. Keberhasilan ini juga sekaligus mempertegas eksistensi Kodam 5 Brawijaya sebagai satuan yang konsisten dalam mencetak atlet berprestasi sekaligus memperkuat kemampuan fisik dan bela diri taktis prajuritnya. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
7: Demikian info olahraga. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam. Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN kembali menjadi sorotan. Informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
12: Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN kembali menjadi sorotan dalam sebuah forum sinergi dan kolaborasi antara BPJS Kesehatan, Ombudsman RI, Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, serta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Dalam pertemuan tersebut sejumlah catatan lapangan, tantangan layanan hingga arah perbaikan sistem kesehatan nasional dibahas dari berbagai sudut pandang lembaga pengawas dan pelaksana program. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dari kementerian, lembaga, dan masyarakat terkait mutu layanan JKN di lapangan. Menurutnya, seluruh catatan tersebut akan menjadi bahan perbaikan berkelanjutan.
13: Mudah-mudahan ini akan menjadi masukan buat kami di BPJS Kesehatan supaya terus melakukan improvement dan perbaikan, dan apapun yang menjadi masukan dan catatan akan kami terus perbaiki untuk menjaga keberlanjutan program JKN, menjaga peserta BPJS Kesehatan bisa terus terlayani dengan baik, dan juga harapan ini tentu sesuai dengan amanah yang diberikan dan astacita Presiden yang keempat untuk jaminan kesehatan di masyarakat.
12: Akmal menegaskan sejumlah isu seperti pengembangan aplikasi mobile JKN hingga persoalan antrian di fasilitas kesehatan menjadi perhatian untuk diperbaiki secara bertahap, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
13: Misalkan ada terkait dengan sistem mobile JKN yang perlu terus dilakukan improvement, kemudian juga misalkan ada temuan di lapangan mengenai antrian yang masih terjadi dan lain sebagainya, itu menjadi catatan dan akan kami perbaiki di masa-masa di baik-baik itu jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
12: Sementara itu, dari sisi pengawasan pelayanan publik, Kepala Pemeriksa Laporan Keasistenan Utama 6 Ombudsman RI Ahmad Sobirin menyampaikan hasil pemantauan di sejumlah daerah di Madura, yakni Sumenep, Pamekasan, dan Sampang.
14: Memang kami masih menemukan terkait dengan adanya beberapa pelayanan itu belum maksimal. Salah satunya misalnya pelayanan pendaftaran. Ada pasien dari luar daerah yang ingin mengakses pelayanan publik di daerah lain itu ada yang belum terlayani sesuai dengan haknya. Misalnya ada yang tertolak, ada yang disampaikan hanya dapat dilayani satu kali, padahal secara regulasi itu dapat dilayani 3 kali.
12: Ombudsman juga menyoroti masih adanya ketidaksesuaian pemahaman petugas di lapangan serta rendahnya literasi masyarakat terhadap mekanisme layanan kesehatan.
14: Masyarakat nanti perlu terjun ke SKTP tingkat 1, kemudian kalau misalnya memang indikasi medisnya harus harus dirujuk, ya dirujuk. Nah, ini kan banyak masyarakat yang dari rumah langsung ke IGD, datang dari daerah langsung ke IGD, sehingga ini juga harus menjadi perhatian daerah juga bagaimana melakukan edukasi dan juga penguatan kepada SKTP atau khusus masyarakat dan lingkungan itu untuk menjalankan mekanisme pelayanan kesehatan sesuai dengan yang
12: dari perspektif perlindungan konsumen. Ketua Pengurus Harian YLKI Niti Emiliana menegaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak dapat berjalan sendiri dalam meningkatkan kualitas layanan JKN.
15: BPJS Kesehatan pun tidak akan bisa berdiri sendiri atau melakukan sendiri implementasinya. Dalam masukan catatan-catatan yang kami temukan pun sebenarnya ada beberapa hal yang perlu disinergikan antara BPJS Kesehatan dan juga para stakeholder lain, termasuk halnya contoh ketika ditemukan di lapangan ada hal seperti keterbatasan sumber daya manusia terkait dengan ketersediaan dokter ataupun juga ketersediaan obat. Tentu ini akan menjadi ranahnya dari Kementerian Kesehatan yang tentu akan menjadi dampak dari kualitas pelayanan JKN.
12: YLKI juga menyoroti pentingnya kepatuhan fasilitas kesehatan terhadap janji layanan agar peserta JKN memperoleh hak layanan yang sesuai standar. Selain itu, YLKI akan mengelompokkan berbagai temuan untuk kemudian disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada pihak terkait.
15: Kami harapannya ada peningkatan dari janji layanan tersebut dengan kepatuhan-kepatuhan yang ada, maka peserta itu bisa mendapatkan manfaat dengan yang sesuai kualitasnya. Jadi catatan tersebut tentu tidak hanya pada BPJS Kesehatan saja, tapi nanti kami akan breakdown kembali berdasarkan masalah rekomendasi kepada stakeholder terkait. Gitu. Tentu dalam hal ini kami hadir sebagai perwakilan masyarakat, perwakilan dari negara untuk menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan akses kesehatan yang sama dan juga mendapatkan kualitas layanan yang setara.
12: Sementara itu, dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Koordinator Tim Substansi BPKN Prima Setia Tejatmiko menyampaikan bahwa pihaknya akan membawa hasil temuan ini ke tingkat nasional.
16: Memang ruang lingkup kami akan berupa menyampaikan rekomendasi kepada Pak Presiden dan juga instansi terkait dalam hal ini tadi sudah disampaikan ke Pak Dir bahwa kami akan menyampaikan ke Presiden, Kemenkes, Kemensos, baik juga pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota bahwa ini terkait dengan peningkatan atau pengembangan program JKN ini sangat urgent dan akan kami bentuk dalam bentuk jangka pendek, menengah dan panjang.
12: Ia juga menyoroti masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program JKN, termasuk persepsi yang keliru bahwa BPJS Kesehatan identik dengan layanan gratis tanpa memahami mekanisme yang berlaku.
16: Saya dalam hal pelayanannya, bagaimana pemahaman masyarakat akan program JKN, misalnya dari hasil lapangan kami, masyarakat belum mengetahui atau memahami program JKN itu seperti apa. Baru memahami bahwa menggunakan BPJS bisa berobat secara gratis.
12: Forum ini menegaskan bahwa peningkatan layanan JKN membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari BPJS Kesehatan, kementerian terkait, fasilitas kesehatan, pemerintah daerah hingga masyarakat sebagai pengguna layanan. Sinergi dan penguatan literasi publik menjadi kunci agar program JKN dapat berjalan lebih efektif, adil dan berkelanjutan bagi seluruh peserta di Indonesia. Laporan Ani Hasana.
0: Pendengar, demikian info Prima hari ini, edisi hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.go.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta Des Editor Adi Nugroho dan juga dokumentasi Atit Sasono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.

Pendengar telah bersama kita ikuti info Prima bersama dengan program 1 RRI Surabaya. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk tetap bersama kami untuk bisa menikmati beragam acara yang akan kami hadirkan untuk Anda di Malang sore ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalau kata orang-orang di media sosial gitu, tiap hari lihat berita itu kayaknya berita yang bikin empat gitu semuanya. Kabar baiknya apa sih gitu ya? Kadang kita selalu menantikan kabar baik yang ada di pemberitaan ataupun juga di media sosial seperti itu ya. Ini ada satu kabar baik sih kalau misalnya dari aku kayak gitu ya. Ini adalah salah satu kabar prestasi yang ditorehkan oleh Angkasawan RRI Malang ya tuh. Nih, kalau misalnya kemarin ngeliat di sosial medianya Radio Republik Indonesia Malang, tuh pasti ngeliat tuh kalau misalnya Fakih, si tetangga sebelah ini berhasil memenangkan Duta Muda Cinta Bangga dan Paham Rupiah yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Malang. Kemarin sudah berhasil menyisihkan ratusan peserta dan akhirnya di babak grand final kemarin jadi juara satu cuy, ya kan? Dan pastinya juga ini menjadi kabar yang cukup menyenangkan seperti itu ya, di antara kabar-kabar yang bikin kita selalu ngelus dada setiap hari. Karena yang disuarakan oleh Fakih ini adalah tentang keuangan inklusif seperti itu. Jadi ya keuangan ini tidak hanya bisa dinikmati oleh kita-kita saja, tetapi sahabat-sahabat ya penyandang disabilitas netra dan juga dan juga penyandang disabilitas yang lainnya juga harus bisa menikmati bagaimana indahnya rupiah. Ya, desainnya yang menawan dan juga berbagai macam bentang alam dan juga budaya yang ditampilkan di sana, itu teman-teman disabilitas netra juga harus bisa menikmati gitu. Nah, ini adalah pesan yang disampaikan oleh Fakih yang akhirnya membawanya menjadi juara dari Duta Muda CBP Rupiah yang digelar oleh Bank Indonesia Malang. Dan pastinya prestasi ini akan membawanya menuju ke final di Duta Muda CBP Rupiah yang akan digelar di Jakarta. Nah, ini akan maju ke tingkat nasional yang akan digelar di bulan Juli ini. Good luck dan semangat buat perjuangan selanjutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
0: Hah?
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
4: Wah, cocok nih. Yuk.
3: Yuk, senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
4: Emang kenapa? Biar keren dong, jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak, yuk, cool, man.
3: Ih, gak boleh tahu.
4: Emang kenapa?
3: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
4: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
3: Awas ya,

Pendengar Kota Wisata Batu bersiap untuk menyambut salah satu agenda pariwisata dan florikultura paling diminati tahun ini. Batu Love Garden, Theme Park Education Flora terkemuka di bawah bendera Jatim Park Group, kembali dipercaya menjadi panggung kemegahan Spekta Flora Festival 2026. Gelaran tahun yang memasuki edisi ketiga ini dijadwalkan berlangsung selama 4 hari penuh dari tanggal 2 hingga 5 Juli 2026. Bukan sekedar pameran bunga biasa, festival ini dirancang sebagai ruang kolaborasi strategis yang mempertemukan berbagai sektor penopang daerah, mulai dari pariwisata, florikultura, ekonomi kreatif, komunitas lokal, hingga unsur pemerintahan. Semuanya bersinergi demi mengangkat potensi kekayaan flora yang telah lama menjadi identitas dan urat nadi Kota Batu. Direktur Batu Love Garden, Isa Mei, mengatakan bahwa kesuksesan festival ini tidak lepas dari inisiasi kuat Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Kota Batu. Mereka bergerak bersama Baloga, menggandeng berbagai pihak berkompeten, antara lain Ikatan Arsitek Landscape Indonesia, Young Ambassador Agriculture, Ikatan Perangkai Bunga Indonesia, dan juga Duta Penali Milenial dan juga Andalan, serta komunitas kearifan lokal dan juga pemerintah Kota Batu. Sebagai destinasi yang merawat ribuan jenis tanaman dan bunga, Baloga merupakan lokasi yang paling representatif untuk acara berskala besar ini. Menariknya, pemilihan waktu pelaksanaan Spekta Flora Festival juga menyimpan misi taktis bagi roda perekonomian lokal. Pihak penyelenggara sengaja menggelar acara ini untuk merangsang pasar florikultura Kota Batu yang biasanya lesu pada periode bulan Suro. Selama ini, bulan Suro kerap diidentikan dengan masa low season atau penurunan permintaan bunga dari masyarakat. Kehadiran festival ini diharapkan mampu membalikkan keadaan dan menjaga stabilitas ekonomi para petani. Kemudian ada edukasi dan juga workshop sebagai ruang belajar publik yang menghadirkan floral photography workshop, biodiversity kids trail, serta berbagai sesi talk show mendalam yang mengupas tuntas isu florikultura, arsitektur lanskap, dan juga kelestarian lingkungan. Dan pasnya juga ada hiburan dan juga parade kemeriahan festival yang akan memuncak lewat aksi seru Zumba Flower Party, kostum karnival, serta grebek bunga yang selalu menyedot perhatian wisatawan. Flora Expo, sebuah eksibisi yang berlangsung sepanjang acara, menampilkan aneka tanaman hias langka, potongan segar, produk kreatif berbasis flora, hingga karya inovatif para pelaku usaha lokal.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Mendengar pukul 17.24 waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang adzan maghrib untuk Malang Raya dan sekitarnya.
5: Sesaat lagi, adzan maghrib untuk wilayah Malang dan

0: أمه والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
3: Kiai Haji Mas Mansyur lahir pada 25 Juni 1896 di Surabaya. Ayahnya adalah Kiai Haji Mas Ahmad Marzuki, seorang pionir Islam ahli agama yang terkenal di Jawa Timur pada masanya. Tahun 1906, dalam usianya yang 10 tahun, dia dikirim oleh ayahnya ke pondok pesantren Demangan, Bangkalan, Madura. Di sana dia mengkaji Al-Quran dan mendalami kitab Alfiyah Ibnu Malik kepada Kiai Holil. Belum lama dia belajar di sana kurang lebih 2 tahun, Kiai Holil meninggal dunia. Kiai Haji Mas Mansyur lantas meninggalkan pesantren dan pulang ke Surabaya. Sepulang dari pesantren Demangan di tahun 1908, oleh orang tuanya disarankan untuk menunaikan ibadah haji dan belajar di Mekah pada Kiai Mahfud yang berasal dari pondok pesantren Temas, Jawa Tengah. Setelah kurang lebih 4 tahun belajar di Mekah, situasi politik di Saudi memaksanya pindah ke Mesir. Di Mesir, Kiai Haji Mas Mansyur belajar di perguruan tinggi Al-Azhar pada Syekh Ahmad Maskawi. Dan pada tahun 1915, Kiai Haji Mas Mansyur pulang ke Hindia Belanda. Langkah awal sepulangnya Kiai Haji Mas Mansur dari luar negeri adalah bergabung dalam Syarikat Islam yang saat itu dipimpin oleh Hos Cokroaminoto. Kiai Haji Mas Mansur dipercaya sebagai penasehat pengurus besar. Beliau juga banyak menghasilkan tulisan-tulisan berbobot. Pikiran-pikiran pembaruan banyak dimuat di media massa. Majalah yang pertama kali diterbitkan bernama Suara Santri. Setelah sukses dengan majalah Santri, ia kembali merilis majalah keduanya, yaitu majalah Jinem, dengan menggunakan bahasa Jawa dengan huruf Arab atau Pegon. Melalui majalah ini, Mas Mansur mengajak kaum muslimin untuk meninggalkan kemusyrikan dan kekolotan. Kiai Haji Mas Mansur termasuk salah seorang dari 4 orang tokoh nasional yang sangat diperhitungkan dan terkenal dengan sebutan 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Ketika pecah perang kemerdekaan, Mas Mansur belum sembuh benar dari sakit, tapi ia tetap berjuang memberikan semangat pada barisan pemuda untuk melawan kedatangan tentara Belanda atau Nika. Di tengah pecahnya perang kemerdekaan yang berkecamuk itulah, Mas Mansur meninggal di tahanan pada tanggal 25 April 1946. Jenazahnya dimakamkan di Gipo, Surabaya. Atas jasa-jasanya oleh pemerintah Republik Indonesia, Kiai Haji Mas Mansur diangkat sebagai pahlawan nasional.
2: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia. Jangan sampai lupa untuk selalu mengupdate informasi dari berbagai belahan Indonesia hanya di satu aplikasi, di aplikasi RR Digital. Di aplikasi ini Anda bisa mendapatkan berbagai macam informasi termasuk juga menyimak siaran Radio Republik Indonesia dari seluruh Indonesia. Kalau misalnya kangen kampung halaman, boleh aja langsung download aplikasi RR Digital gratis di App Store dan juga di Play Store.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Pendengar Ruli masih ngajakin Anda untuk bisa jalan-jalan ke Kota Wisata Batu. Kalau misalnya tadi, kalau misalnya tadi diajakin ngintip Spektaflora yang digelar di Kota Batu, seperti itu. Nah, ini aku mau ngajakin ketemu sama peraih yang Ambassador Agriculture 2026. Namanya adalah Alfredo Dilan. Dilan bukan sembarang Dilan ya, karena ini adalah Dilan yang memegang pertanian gitu. Karena memang pertanian diidentikan dengan lumpur, peluh di sawah terik matahari, dan masa depan yang samar. Tapi di tangan Alfredo Dilan ST, narasi usang ini perlahan runtuh. Pemuda asal desa Tulung Rejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu ini baru saja mengukir prestasi gemilang. Ia terpilih menjadi Young Ambassador Agriculture 2029. Dan bagi Edo, sapaan dari Alfredo Dilan, Young Ambassador Agriculture, bukan sekedar piala pajangan, ini adalah corong pengeras suara untuk membawa semangat baru bagi generasi petani di Indonesia, khususnya di tanah kelahirannya di Kota Batu. Lahir di Batu pada 29 Agustus 1992, Edo tumbuh di lingkungan keluarga petani. Ia menyaksikan betul bagaimana suburnya tanah Batu dan menghasilkan beragam komoditas unggulan. Namun lulusan S1 Teknik Pengairan Universitas Brawijaya ini juga menangkap adanya mata rantai yang hilang. Kota Batu dikenal sebagai kota agro, tapi melihat saat itu Kota Batu belum memiliki agroindustri dan juga hilirisasi produk yang mampu menjadi representasi dan juga kebiasaan dari kota ini. Kegelisahan inilah yang mendorong melahirkan CV Dilan Mesindo dengan produk inovatifnya, yakni apel celup. Dan Edo sadar untuk menaikkan kelas petani lokal, pertanian harus bisa dipandang beraktivitas cocok tanam. Tapi pertanian ini harus dikelola dengan industri terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Dan saat ini, dunia agrobisnis dihadapkan pada ancaman nyata seperti minimnya minat generasi muda, isu utama pertanian masa depan. Ini regenerasi ini juga menjadi isu utama gitu. Dan Edo melihat bahwa pendekatan kepada anak muda gak bisa lagi menggunakan cara lama. Nah, perannya sebagai Young Agricultural Ambassador, Edo mengusung misi utama membangun semangat mencintai sektor agraria lewat pendekatan yang kreatif, inovatif, modern, dan berkelanjutan. Nah, dia ini gak jalan sendiri bersama dengan jejaring Young Ambassador dari berbagai daerah. Ia tengah mematangkan program edukasi pertanian kreatif yang menyasar pelajar dan juga mahasiswa. Nah, media sosial, workshop, dan juga kolaborasi lintas komunitas ini akan menjadi senjata utamanya untuk memoles citra pertanian agar dilirik oleh Gen Z dan juga milenial.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Oh, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

Oke, pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia. Dalam dua hari ini, kayaknya nih arus lalu lintas pada padat banget gitu di Malang. Karena memang anak-anak lagi liburan sekolah kali ya. Jadi banyak yang jalan-jalan ataupun juga main-main ke Malang, seperti itu. Jadi seru aja gitu kalau misalnya banyak sekali orang-orang yang jalan-jalan ataupun juga datang ke Malang. Dan pastikan Anda semuanya selalu memeriksa kendaraannya agar kalau misalnya mau jalan-jalan ke Malang, Malang itu kan medannya macam-macam ya. Kalau misalnya di kota-kota aja mah enak. Tapi kalau misalnya ke Batu, itu agak nanjak. Terus naik lagi kalau misalnya mau ke Coban atau ke apa gitu, ya kan? Ini banyak sekali tanjakan-tanjakan dan juga turunan yang perlu sekali ke kekuatan dan pastinya juga kefitan dari mobil dan juga kendaraan Anda. Ataupun juga kalau misalnya ke kabupaten mau ke gunung ataupun juga ke pantai kayak gitu. Semuanya mesti dicek dulu biar nanti saat melewati berbagai macam medan yang menantang di Kabupaten Malang ini, semuanya tetap bisa lancar dan pastinya juga keselamatan kita tetap terutamakan. So sekali lagi jangan sampai lupa untuk mengecek kendaraannya terlebih dahulu untuk Anda yang ingin jalan-jalan ke Malang Raya. Dan selamat menikmati indah nya alam dan pasnya juga serunya untuk liburan di Malang Raya.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pendengar, saya harus pamit dari kebersamaan kita di Malang sore ini. Sesaat lagi akan ada Wisnu yang akan melanjutkan kebersamaan kita di malam-malam ini. Tapi sebelumnya, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri, biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana itu? Ya, terima kasih.
3: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN. Dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
4: Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, beliau sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita kan, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
3: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
5: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterampas di Jakarta.
2: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia, maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
5: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian APIKA Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
6: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis yang merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
5: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
8: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo

0: mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
1: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
0: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
2: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
0: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
5: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
4: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
6: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana gitu loh.
5: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat. Para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Viko Alhadi.
7: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar.

0: sabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
1: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau, mayoritas. Yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang. Dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
0: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
2: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya. Yang mana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
0: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya, Faik Iqbar.
5: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di Asrama Haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
6: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhaj gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambahan fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
5: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
7: Tidak ada, Alhamdulillah tidak ada. Dari awal sampai sekarang tidak ada. Bismillah, sehat semua. Alhamdulillah, pelayanan pokok semuanya Masya Allah. Setiap titik itu ada petugas Indonesia. Pelayanannya juga oke semua.
5: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Faiki Bermusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Nurain. Ain.
8: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628, disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tadi distribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Triputra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting sering-sering kita buat ya supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif dan pastinya harus kita prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara Budi Kurniawan menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Ingin dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada. UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk malam-malam ini mendengar edisi hari Minggu kali ini 28 Juni 2026. Kami akan temani Anda dengan acara-acara berikutnya hingga nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein, sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51%.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: seragam baru, kelas baru,
1: teman baru.
2: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

Rizky Fabian bareng sama Mahali ini ya, dengan 17 untuk Anda yang masih bersama kami di FM 94,6 Pro 1 Radio Republik Indonesia Malang. 17 artinya apa sih Mas? 17. Nah, kenapa ke situ sih? Ya gimana ya, kalau misalnya orang pengen melanjutkan ke hubungan resmi, biasanya kan harus cukup umur dulu ya, makanya saya bilang 17 gitu aja deh. Nah, untuk malam-malam ini, sesaat lagi masih ada Sandiwara Radio yang akan menemani Anda. Sebelum nanti kita akan lanjutkan ke acara-acara berikutnya ya, untuk edisi hari Minggu kali ini 28 Juni 2026. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ibu. Ibu. Kok ibu kelihatan sedih?
1: Ibu kasihan melihat kamu, nak. Pasti kamu itu capek setiap hari kerja. Di rumah kerjaan kamu itu juga banyak. Mengurus keluarga, juga mengurus ibu, nak.
0: Loh, ibu. Ibu jangan berpikir begitu terus. Ini kan tanggung jawab Nita, ibu.
1: Usia tua ibu ini hanya membebani kamu, Nita. Ibu tidak bisa membantu kamu. Ibu tidak bisa apa-apa.
0: Dulu, ibu kan yang mengerjakan semuanya untuk anak-anak ibu. Nah, sekarang saatnya ibu yang dilayani oleh anak ibu. Ibu masih kuat puasa?
1: Iya, alhamdulillah ibu masih kuat, Nita.
0: Alhamdulillah. Nita masuk dulu ya, Bu. Siap-siap untuk keperluan berbuka puasa.

0: diperhatikan, wajah nenek kok sering sedih ya? Terus kalau ada tetangga menyapa nenek, nenek sering seperti mau nangis gitu, mah. Kenapa ya, mah? Apa nenek gak bahagia sama kita, mah?
1: Kenapa? Awi sedih kalau nenek gak bahagia sama kita. Awi sayang nenek, kan?
0: Ya sayanglah, Pak. Kan nenek Awi.
2: Dea juga sayang nenek, Pak.
3: Sayang, gini ya. Orang yang sudah lanjut usia itu, kadang perasaannya memang begitu. Merasa, ya, sudah gak berguna. Merasa menjadi beban bagi keluarga. Cepat sedih. Nah, makanya tugas kita menjaga nenek. Membuat nenek merasa masih dibutuhkan.
0: Tapi nenek teman Awi gak gitu.
3: Iya, nak. Memang gak semua orang tua yang punya perasaan seperti nenek.
0: Mah, Pak, besok kita ajak nenek buka puasa di luar yuk. Kan hari libur.
1: Mau ngajak nenek atau Awi nih yang memang pengen diajak buka puasa di luar?

0: juga suka mengajak ibu jalan-jalan. Berbuka puasa di luar seperti ini, Nin.
1: Iya, Bu. Ibu jangan sedih dong.
0: Senyum.
2: Iya, Nek. Setelah berbuka puasa nanti, kita jalan-jalan, terus belanja-belanja ya, Nek.
0: Iya, sayang.
3: Belanja. Belanja aja terus pikirannya.
2: Iya, Pa. Boleh ya?
3: Boleh.
1: Mas, ibu kemarin pas jalan-jalan dan buka puasa di luar cukup senang ya?
3: Iya, kadang orang tua memang ada yang obatnya itu jalan-jalan, walaupun enggak jauh-jauh.
1: Iya ya mas, aku hanya ingin beliau bahagia di hari tuanya.
3: Sejauh ini, kamu sudah berusaha kok membahagiakan ibu. Ngomong-ngomong, abang-abangmu masih sering nelpon ibu kan?
1: Masih mas. Bang Yahya kemarin telepon. Bang Iwan kalau nggak salah 2 hari yang lalu juga nelfon. Oh iya mas, gimana kalau lebaran tahun ini kita di kampung? Biasanya kan mereka yang kesini mengunjungi ibu.
3: Boleh juga. Kita berangkat sehari sebelum lebaran ya. Kamu kabari aja keluarga di kampung kalau kita lebaran di sana. Gimana?
1: Baik mas.

0: Nita, abang-abangmu sudah tahu kalau kita itu lebaran di kampung, nak?
1: Sudah, Bu. Mereka senang. Ibu lebaran pertama di kampung. Ngomong-ngomong, ibu masih kuat puasa, kan?
0: Insya Allah, Nit.
1: Syukurlah, Bu.
0: Anak-anakmu sudah tertidur, ya?
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, kita sudah sampai.

0: sehat selalu ya Bu.
1: Maafkan kami ya Bu, tidak setiap hari ada di samping Ibu.
2: Terima kasih anak-anak, kalian masih menyayangi Ibu, selalu memperhatikan Ibu, walaupun jauh dari Ibu. Ini membuat Ibu merasa masih dibutuhkan anak-anakku.
3: Bu, sampai kapanpun kami akan selalu membutuhkan Ibu. Kami akan selalu menyayangi Ibu. Mohon maaf lahir batin ya.

Drama Radio dimainkan Angkasawan Angkasawati RRI Padang dengan para pemain Lydia Permatasari sebagai Nita, Amna Ulfa sebagai Ibu, Rizka sebagai Awi, Robi Akhyardi sebagai Andi, Rangga sebagai Yahya, Rian sebagai Iwan.

sebagai Dea dan narator Mice Haryani. Teknik rekaman Adrian Yuliandri. Teknik editing Rio Nada Putra, Arif Pratama Putra, Kamil Irman.

0: Sobat Sandiwara Radio Persembahan dari Padang untuk malam-malam ini. Pendengar masih ada teman-teman Indonesia juga informasi akan menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sebelum kami akan beralih ke acara berikutnya, tetap bersama kami di Malang malam ini.
1: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Ini original soundtracknya aku dan mesin waktu juga memangnya dari Budi Doremi untuk Anda mengantar kita di menit ke-22. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Impian saya sejak kecil juga itu sebenarnya sih, kalau misalnya bayangin gitu ya, kira-kira mungkin nanti di tahun berapa, apakah 2045 ada mesin waktu yang akan tercipta gitu ya. Kan dulu katanya kan apa-apa yang dibayangkan oleh orang di masa lalu, maka itu bisa terwujud di masa sekarang. Siapa tahu nanti beneran bisa dibikin gitu ya. Terus orang akan berbondong-bondong memakai itu untuk memperbaiki masa lalunya. Dan pertanyaannya adalah, benarkah masa lalu yang sudah lewat, jika udah gak mungkin kita bisa ke sono, itu bakal bisa diperbaiki lagi? Kayaknya teorinya masih pada tabrakan di situ ya. Jadi daripada kita berpikir seandainya waktu itu begini dan seandainya waktu itu begitu, kan itu nguras energi banget tuh. Ngabisin waktu, ngabisin energi kita juga, dan gak akan menghasilkan apa-apa. Yang akan menghasilkan apa-apa adalah kita berpikir yang sekarang supaya kedepannya nanti gak begini dan gak begitu. Itu aja kali ya. Ada Afga dengan Jodoh Pasti Bertemu akan lewat untuk Anda sesaat lagi. Pendengar kita juga masih akan ada tembang-tembang lain seperti Indah Dewi Pertiwi dengan Baru Aku Tahu Cinta Itu Apa. Masih banyak lagi nih tembang lainnya ya. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang.

Menerobos palang pintu perlintasan sebidang rel kereta api sangat membahayakan keselamatan jiwa. Ketentuan pidana penerobosan di perlintasan kereta api telah diatur dalam pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan atau LLAJ. Pasal tersebut mengatur ketentuan denda bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara kereta api dan jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi dan palang pintu kereta api sudah mulai ditutup atau ada isyarat lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 huruf A, dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Sementara, kewajiban pengemudi dalam berkendara di perlintasan kereta api juga diatur dalam pasal 114 yang berbunyi, pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan pengemudi, kendaraan wajib A, berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan atau ada isyarat lain. B, mendahulukan kereta api. Dan C, memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel. Dengan adanya ketentuan tersebut, setiap pengemudi kendaraan pada perlintasan sebidang antara kereta api dan jalan wajib berhenti ketika sinyal sudah berbunyi dan palang pintu sudah ditutup. Meski di perlintasan tersebut tidak ada palang pintu dan rambu stop atau awas kereta, pengemudi kendaraan wajib berhenti sesaat dan atau melanjutkan perjalanan setelah dipastikan selamat dari konflik lalu lintas dari arah lainnya.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gagal.

Padahal nih lagunya Taksi itu kan di album yang judul albumnya tuh Pantang Menyerah gitu ya. Tapi di lagu Hujan Kemarin ini bunyinya adalah tak ingin lagi aku bercinta setelah aku rasakan perih. Kontras banget wak. Kagak apa-apa bang, kan itu kan cuma nama album aja katanya kan. Oke sekarang gini deh, patah hati itu bisa membuat orang patah arang. Patah orang itu maksudnya anu ya, dia ini jadi gak enak buat ngapa-ngapain gitu kan. Gak enak buat makan, gak enak buat tidur, gak enak buat bayar utang dan lain sebagainya. Kalau yang terakhir tuh kayaknya gak enak semua tuh orang tuh. Ngambilnya gampang katanya. Giliran bayar aja dia ngilang sampai Zimbabwe ya gak. Oh ya kita itu kan sekarang sedang ini ya, sensus ekonomi. Itu katanya nanti terakhir di bulan Agustus ya, Agustus akhir. Dan semuanya tentunya mengajak seluruh masyarakat, ini gimana tuh cara mendukung pelaksanaannya gitu kan, untuk sensus ekonomi 2026 ini. Jadi kalau misalnya ada petugas yang datang ke rumah Anda gitu ya, jangan dikunci pagernya. Mereka beneran pengen tahu gitu loh, seperti apa data, kemudian juga nanti pertanyaan-pertanyaan diberikan kepada Anda, ya kan. Jadi berikanlah data yang sebenar-benarnya kepada petugas yang datang nanti gitu ya. Data yang akurat ini dikatakan akan menghasilkan kebijakan yang tepat dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, gimana bang cara taunya? Cara taunya supaya nanti kebijakan itu berdampak langsung ke kita? Nah, ya dengan memberikan data yang tepat tadi itu. Kalau data yang kita kasih udah bener, udah sebener-benernya gitu ya, katakanlah 80% masyarakat seluruh Indonesia melakukan itu, dan ternyata kebijakan yang muncul masih 20%. Tahu deh itu yang salah yang mana berarti. Ada daerah-daerah yang mengandalkan sektor-sektor tertentu ya. Kayak misalnya kayak di Batu itu kan yang diandalkan sektor pariwisata, pertanian, perdagangan dan jasa, itu juga membutuhkan data ekonomi akurat. Ini dipakai untuk memetakan potensi daerah sekaligus menjawab berbagai tantangan pembangunan di masa mendatang ya. Ya, harapannya adalah akan jadi acuan dalam merancang program pembangunan yang lebih tepat sasaran ya. Dengan demikian, kebijakan dihasilkan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini di seluruh daerah. Harapannya adalah seperti itu. Ya, mudah-mudahan saja kita bantu. Jadi sebagai warga negara yang baik, ya udah kita lakukan yang bisa kita lakukan. Gak usah kita pikirin yang gak bisa kita lakukan. Yang gak bisa kita lakukan terus gimana dong bang? Ya udah doain aja. Ya jangan salah, doa itu adalah hal yang paling berbahaya. Bayangin satu orang berdoa gitu ya, udah gitu dia lagi dalam keadaan ini lagi apa namanya tuh, terjepit, dalam keadaan terzolimi, puh, kagak ada hijabnya tuh kan. Bayangin yang terzolimi 100 juta orang misalnya, terus doa bareng-bareng, kira-kira apa yang bakal terjadi?

ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: Boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Diakhiri dengan penuai mimpi dari segara untuk Anda mendengar di edisi malam-malam ini untuk hari Minggu 28 Juni 2026. Dan sesaat lagi kami hadirkan Sate Kerang, sajian tembang keroncong dan langgam untuk menemani Anda yang nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Malang.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Peniti, benda kecil pengait kain, pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh. Saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan,

0: Ben, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: 4-17 Agustus 2022, Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-77. Tahukah Anda, ternyata ada banyak hal unik dan menarik yang mewarnai hari bersejarah ini. Salah satunya, suara pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno yang biasa kita dengar bukanlah suara asli saat proklamasi, melainkan rekaman ulang.
1: Proklamasi.
0: Hal ini lantaran ketika Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara.
1: Menyatakan
0: perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di studio Radio Republik Indonesia RRI berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, salah satu pendiri RRI.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagi sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, An, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya, gue nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

0: Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang malam ini. Mendengar Anda masih ada di segmen Sate Kerang yang sajian tumpang keroncong dan langgam untuk edisi hari ini. Ya, ini lagi ada yang mau muncul ya kayaknya. Kalau waktu itu Anda sempat nonton apa, ada Sekawan Limo itu kan. Nah, padahal waktu itu masih banyak yang ini ya, banyak yang komen-komen kira-kira nanti bakal ada sequelnya nggak ya, bakal muncul nggak atau kisah yang kedua. Ternyata ada muncul lagi ini ya. Ini udah masuk di hari ke-31 penayangan dan film yang genrenya komedi horor ini ternyata meraih lebih dari 2 juta penonton. Capaian ini diumumkan rumah produksi Starvision melalui media sosial resminya di hari Jumat lalu nih pendengar. Dan diunggahnya mereka itu menyampaikan apresiasi pada masyarakat yang telah memberikan dukungan sejak film tersebut tayang di bioskop. Jadi dia sekarang menjadi film Indonesia kelima sepanjang 2026 yang berhasil menembus angka 2 juta penonton ya. Kalau sebelumnya itu pencapaian serupa lebih dahulu diraih oleh Danur, The Last Chapter itu. Kemudian ada juga Ghost in the Cell, Tunggu Aku Sukses Nanti, dan Alas Roban. Nah itu yang lagi rame juga dibicarain, Mas. Malam-malam ngomongin horor katanya. Bukan horornya yang pengen saya omongin. Yang pengen saya omongin sebenarnya adalah apresiasinya dari Starvision tadi gitu ya ke masyarakat yang sudah memberikan dukungan sejak film itu tayang di bioskop gitu ya. Sebenarnya sih gampang banget. Kalau emang pengen dapat dukungan yang bagus dari masyarakat, ya udah bikin aja film yang bagus, sudah gitu aja kan. Pasti kita bakal nontonnya. Jadi penasaran juga sih gimana filmnya ya. Oke, untuk teman-teman keroncong terakhir yang masih akan hadir untuk menemani Anda sampai sesaat lagi menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, masih di Sate Kerang untuk edisi hari. Dan informasi tadi juga Anda bisa lihat ya di kolom hiburan untuk rri.co.id Malang.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama.

cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty, di tahun 1833, yang kala itu berusia 10 tahun, merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.

membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Terima kasih untuk kebersamaan Anda mendengar di edisi hari Minggu kali ini 28 Juni 2026. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan segera sambungkan bersama Pro 3 Jakarta, karena nanti Anda bisa mengikuti dan menyimak siaran langsung Piala Dunia pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terus mah bahayanya untuk udara, kualitas udara sangat buruk. Itu dapat mengakibat penyakit ispa, terutama untuk bayi dan lansia. Kemudian selain itu, kebakaran di lahan gambut juga susah untuk dipadamkan. Jadi ini bahkan sampai lambat ke perkebunan yang memang sudah tidak melakukan pembakaran lagi, namun di gambut itu bisa terbakar.
1: Oke, jadi pemadamannya cenderung sulit begitu Pak ya, sehingga sebisa mungkin untuk tidak terjadi kebakaran di lahan gambut. Apa pesan yang ingin disampaikan mungkin untuk masyarakat menjelang puncak musim kemarau ini?
0: Masyarakat, untuk pembukaan lahan di lahan gambut diharapkan tidak menggunakan sistem pembakaran, karena tidak akan benarkan apabila terjadi kebakaran di lahan dan tidak terkendali, tetap masyarakat tersebut atau bapak ibu yang kebakaran itu bisa diproses secara hukum, karena memang di dalam perda kita tidak dibolehkan untuk pembukaan lahan setelah dibakar pada lahan yang gambut. Ya kan?
1: Baik, kalau untuk peran serta masyarakat untuk melaporkan atau menginformasikan potensi-potensi titik api tadi, kemana mereka bisa menyampaikannya, Pak?
0: Kalau untuk masyarakat yang ingin melaporkan, itu bisa ke kontak center kita, ada, dan kita sudah sebarkan ke setiap desa dusun dan sekitarnya, dan di yang bahan kebakaran itu sudah kita sebarkan melalui melalui pokta KIE namanya. Itu kita sebarkan melalui kepala desanya, melalui desa tanah, melalui masyarakat-masyarakat yang kita temui. Bahkan untuk tahun ini, dari bulan Februari kemarin, kita sudah sering menerima laporan dari masyarakat, dan kita langsung lanjuti ke lokasi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Judan untuk informasinya. Mudah-mudahan bisa dikendalikan dengan baik begitu Pak ya, potensi karhutlah di Kalimantan Barat. Sehat selalu Pak Judan.
0: Terima kasih.
1: Perbincangan kami bersama dengan Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalimantan Barat, Pak Judan.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, jaringan berita nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

0: Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
1: Untuk hari ini ada 3 kloter jamaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, untuk kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
1: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga 6.
2: Disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13, dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

saudara.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari

Selamat pagi saudara pendengar di Malang Raya dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Malang mengudara pada frekuensi FM 94,6 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 29 Juni 2026. Dari Candi Pahung 58 Malang, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali pagi hari ini saya Rulis Praigo dapat kembali menyapa Anda. Dan pastinya di kesempatan hari Senin 29 Juni 2026, beragam acara akan kami hadirkan untuk Anda di Malang pagi ini. Kita akan membuka kebersamaan kita di kesempatan hari ini dengan menghadirkan Mutiara Pagi, yang pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama dengan Ustazah Hajah Dewi Latifah, yang akan membahas tentang panji-panji keimanan ada 4. Apa saja itu? Nanti akan kita bahas di Mutiara Pagi yang akan segera kita jelang. Kita akan melanjutkan kebersamaan dengan menghadirkan update informasi dari Berita Pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan juga Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami juga akan menghadirkan dialog interaktif Malang Menyapa, yang pada kesempatan hari ini juga akan kami hadirkan untuk Anda. Kita akan membahas tentang libur sekolah, mesin penggerak ekonomi daerah, bersama dengan pengamat ekonomi pariwisata dan juga dosen Politeknik Negeri Malang, Dr. Aang Afandi SEMM, dan juga Ketua PHRI Kota Baktu, dan juga Direktur Utama Taman Rekreasi Selekta, Bapak Sujit Haryadi SE, yang nanti akan dipandu oleh Esti Sulistia. Kebersamaan kita akan kita lanjutkan dengan menghadirkan beragam keluhan dan juga masukan terkait dengan pelayanan publik dari Anda dalam Halo RRI dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia, karena kami akan menghadirkan beragam acara spesial untuk Anda hari ini.
1: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
2: Kiai Haji Fakhrudin adalah seorang pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia dan juga tokoh Muhammadiyah yang dikenal dengan nama kecil Muhammad Jazuli ini. Ia merupakan seorang ulama yang aktif dalam pergerakan nasional. Awalnya ia menjadi anggota Budi Utomo, lalu berpindah ke Syarikat Islam dan akhirnya ke Muhammadiyah. Kiai Haji Fakhrudin pertama kali belajar agama melalui sang ayah, Kiai Haji Hashim. Kemudian ia juga belajar di beberapa ulama terkenal yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tahun 1921, Kiai Haji Fakhrudin pergi ke Mekah selama 8 tahun untuk meneliti nasib para jemaah haji asal Indonesia. Para jemaah seringkali mendapatkan perlakuan kurang baik dari para pejabat Mekah. Ia pun memprakarsai terbentuknya Badan Penolong Haji. Selain itu, ia juga pernah diutus ke Kairo sebagai wakil umat Islam Indonesia untuk menghadiri konferensi Islam. Kegiatan politik Kiai Haji Fakhrudin dimulai pertama kali saat ia masuk dalam organisasi Budi Utomo. Namun, karena merasa ada ketidakcocokan, ia pun keluar dari Budi Utomo berpindah pada Syarikat Islam. Fakhrudin tertarik dengan Syarikat Islam karena ada gerakan politik. Ketika Syarikat Islam mulai terpecah menjadi dua kubu, merah dan putih, Fakhrudin pun akhirnya beralih ke Muhammadiyah. Menurut Kiai Haji Fakhrudin, sekolah-sekolah agama harus diperbanyak untuk mendidik pemuda yang nantinya akan meneruskan syiar Islam. Rumahnya sering digunakan untuk tempat kursus para anggota Muhammadiyah. Fakhrudin juga banyak mengarang dalam surat kabar serta menulis beberapa buah buku seperti Pan-Islamisme dan Kepentingan Pengajaran Islam. Jelang Kongres Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1929, Fakhrudin jatuh sakit. Tanggal 28 Februari 1929, Fakhrudin dinyatakan meninggal dunia di Yogyakarta dan dikebumikan di Pakuncen, Yogyakarta.
1: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Tariq bin Ziyad, dikenal dalam sejarah Spanyol sebagai legenda dalam sebutan Tariq el Tirtu, atau Tariq yang memiliki satu mata. Dia adalah seorang jenderal dari dinasti Umayyah yang memimpin penaklukan Muslim atas wilayah Al-Andalus, yaitu Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sekitarnya pada tahun 711 Masehi. Musim panas 92 Hijriah, Tariq bin Ziyad berangkat menuju Al-Andalus. 29 April, pasukan Tariq mendarat di Gibraltar. Nama Gibraltar sendiri berasal dari bahasa Arab, Jabal Tariq, yang artinya Gunung Tariq. Pertempuran Guadalete terjadi tanggal 19 Juli 711 di sekitar sungai Guadalete yang terletak paling selatan dari wilayah Al-Andalus. Pasukan Muslim pimpinan Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan pasukan Visigotik yang dipimpin oleh Raja Roderick. Kemenangan ini sangat penting sebagai pembuka jalan bagi pasukan Muslim. Sehingga di kemudian hari, Andalusia menjadi bagian dari wilayah Muslim selama hampir 8 abad sampai dengan kejatuhannya di tahun 1492. Dalam pertempuran itu juga, Raja Roderick ikut terbunuh di tahun 19 Juli 711. Setelah itu, Tariq bin Ziyad menjadi gubernur wilayah Andalusia sebelum akhirnya dipanggil pulang ke Damaskus oleh Khalifah Walid I. Inilah biografi singkat Tariq bin Ziyad, sang penakluk Andalusia, jenderal perang

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda para pendengar program Satu Radio Republik Indonesia? Senang sekali pagi hari ini kami dapat kembali menyapa Anda. Dan besar harapan kami, kita semuanya yang pada kesempatan hari ini bisa kembali menyambung silaturahmi dalam Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Senin 29 Juni 2026, selalu berada dalam kondisi sehat walafiat dan juga selalu dikaruniai iman Islam. Dan pastinya seperti biasa di Mutiara Pagi, kita akan bersama-sama menimba ilmu agama bersama dengan Ustadz dan juga Ustadzah pilihan yang kami hadirkan untuk Anda. Hari ini kita akan belajar bersama dengan Ustadzah Hajah Dewi Latifah yang sekarang ini sudah tersambung bersama dengan kami di line telepon. Selamat pagi, assalamualaikum Ustadzah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ruli.
0: Gih, sehat selalu nggih Ustadzah nggih?
1: Iya, flu aja.
0: Mata kan. Dingin-dingin kayak gini udah biasa itu, flu. Hari ini kita akan Hari ini kita akan membahas tentang panji-panji keimanan, ada empat. Itu ada apa saja di empat perkara ini? Dan pastinya juga nanti Anda para pendengar program Satu Radio Republik Indonesia juga bisa bergabung bersama dengan kami. Kami undang Anda untuk bisa menghubungi kami di WhatsApp di nomor 081-555-6915 untuk nanti bisa berinteraksi secara langsung bersama dengan Ustadzah. Tapi sebelumnya kami persilakan kepada Ustadzah Hajah Dewi Latifah untuk bisa menyampaikan mukadimah terlebih dahulu. Monggo Ustazah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Wa ba'd. Pendengar mitra Sia RRI Malang yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pagi hari ini kula panjenengan dikersakaken dening Allah saged kepanggihan dalam keadaan sehat walafiat. Muga-muga ridha Allah selalu menyertai kita semua. Selawat salam mugi teraturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang selalu membimbing kula kali panjenengan menuju kebahagiaan dunia akhirat melalui syariat-syariat agama Islam. Tak jarenge napa ingkang badhe kula aturaken, monggo sareng-sareng membaca suratul Fatihah mengharap kepada Allah barokah ngaji pagi hari ini

Ratanavina Anantana Merinovitani Malapadin Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Panji-panji keimanan ada empat. Segolongan para ulama mengatakan inna sya'airul imani arba'atun, at-taqwa wal haya wasyukru wasabru. Sesungguhnya panji-panji keimanan itu ada empat. Yang pertama adalah takwa. Yang kedua, rasa malu. Yang ketiga, syukur. Yang keempat, sabar. Nah, ini empat panji keimanan kita. Wong iku lek wis nyekeli petang perkara iki, berarti imannya luar biasa. Mugo-mugo kula kali panjenengan suatu saat nanti diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, iki keterangane takwa adalah taat dan ikhlas melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi maksiat. Ada yang mengatakan takwa adalah memelihara kesopanan-kesopanan menurut cara. Jadi wong sing takwa iku uripe disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun wong sewu ya, ana wong sing menghina atau mencaci atau merendahkan, itu tidak masuk dalam hati mereka. Selama dia ini menjaga hak-hak Allah, itulah bahasai biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Misalkan di dalam pergaulan dengan teman, ono sing buli gitu, ikilah usum ngono iku. Dia tidak menghiraukan, diganggu, dihina, dicaci, direndahkan. No problem. Ngono. Misalkan dengan keluarga, suami istri, kan kadang-kadang ono ae ngomong sak omong niku asik-asik iku terus tukaran iku yo sering banget. Kenapa? Karena yang namanya setan itu tidak akan ridho, tidak akan senang hatinya jikalau melihat orang yang rukun, orang yang baik-baik aja itu udah senang. Mergane kadang-kadang itu ngomong cecek tersulut lah kayak begitu. Tapi orang ikhlas itu tidak kentak ngono mbek bojone. Astagfirullahaladzim. Jenengan syukur kula ya Allah. Jenengan sadarakan tujuh kula ya Allah. Astagfirullahaladzim. Lah kayak begitu. Enggak dadi ngene lho. Nek wong enggak duwe iman, enggak duwe takwa, Masya Allah, ya dalah. Kesenggol titik ngene ku langsung jengat. Wong ajar waduh metu sembarang kalire. Nah, seperti itu. Mangane kula kali panjenengan dengan mencari ilmu, nggih, dipahami, kemudian dilaksanakan, terus nanti berbuah iman. Iman itu disiram dengan ilmu, amal soleh, nggih, dengan ilmu, amal soleh, iman, ilmu, amal soleh, itu nanti baru berbuah takwa. Jadi, nuwun sewu ya, tidak semua orang mendapatkan takwa ini, tidak semua orang. Rata-rata uang lah dilokno ya muring-muring. Tapi lah ada uang, yang penting aku gak, apa maksudnya, aku oleh ridhani Allah. Yang penting aku melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangani Allah. Uang ngomong apa, gak ngurus aku. Wis balik no kabe nanggir di Allah. Karena manusia itu memang sukanya mencari kekurangan, mencari kejelekan orang, begitu loh. Kalau uang orit nuruti omongnya uang, ya terong diplontir Mas Ruli. Ya adalah omongnya uang dipikir. Nah, jadi ini ngono terong diplontir biru. Nah, omongnya uang dipikir

0: Seperti itu, astagfirullahaladzim. Jadi Panji, keimanan yang pertama adalah takwa. Nomor dua, rasa malu. Yes. Al-haya'u minal iman. Rasa malu itu setengah atau sebagian daripada iman. Orang yang tidak punya rasa malu, maka dia tidak punya iman. Ya, bahkan di kitab Wasiatul Mustafa itu ada keterangan, rasa malu itu adalah sifat perempuan yang sebenarnya. Jikalau ada seorang wanita atau perempuan yang tidak punya rasa malu, nah, itu menunjukkan kiamat sudah dekat. Dan saat ini kini kisirosikulo sampun terjadi. Karena nyata adanya. Sik cilik-cilikan, sik nom-noman kulo bien. Oke, nun sewu. Griyo kulo niku, tembangil niku nge. Apa namanya? Deso, di daerah Bekaca. Ngarepe oman niku masjid. Biasanya di masjid niku ake wong-wong jagong-jagongan. Ngontan niku lek mari sholat atau membahas sesuatu apa-apa. Ngoniku lho, nek katek nih. Beli apa-apa, ya kacengnya tumbas atau belonjo, itu tidak wani. Mupeng nang ini buri ini masjid kono wato, masjidnya gede kan ngonten ya. Kenapa? Lewat sih ngarepe wong lanang, serimpet sekil itu. Dan ini arek saiki nuwun sewu, ya tambah mejeng ta, tambah digai-gai, tambah disopo-sopo dan lain sebagainya. Makan ini ki, mugo-mugo. Anak putu kula kali panjenengan dijogo dening Gusti Allah ya dikasih tahu sing hati-hati nak sing hati-hati. Nah, yang perlu diketahui ternyata malu itu ada dua macam. Jenisnya malu itu ada dua. Yang pertama malu jenis kejiwaan. Yakni malu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam semua jiwa. Seperti malu karena terbuka aurat. Nek wong biyen tapi. Dari saiki tambah di belak kaya ini. Kelambi ini lek tuku iku wayai telung meter. Tuku ini mek 1 meter setengah. Belakannya kurang jawa apa kejawan. Ya. Astagfirullahaladzim. Oke. Jadi auratnya kebuka itu malu. Atau nuwun sewu bersenggama di hadapan orang banyak malu. Jadi malu jika kejelekannya atau kekurangannya itu kelihatan orang lain. Ini rasa malu jenis kejiwaan yang memang dari Allah. Yang kedua malu jenis imani. Ya, berdasarkan keimanan, yakni seseorang atau seorang mukmin mencegah dirinya berbuat maksiat karena takut kepada Allah. Nah, wong lanang ketemu arek wedok. Masih ayune kaya apa? Astagfirullahalazim, tidak mau melanjutkan. Seperti itu. Gak tambah dadi, ya. Kenapa? Karena aku takut dengan Allah. Lah itu jenis iman. Delok imane, sing imane kuat yo menjauh, sing imane gak kuat yo tambah gak karuan. Ya. Muga-muga mawon dua-duanya kita dapatkan sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah syukur, yaitu memuji kepada yang berbuat kebaikan. Dengan menyebut-nyebut kebaikannya. Dengan demikian, seorang hamba harus bersyukur pada Allah. La in syakartum, la azidannakum, wa la in kafartum, inna azabi lasyadid. Jika Anda mau bersyukur, maka ku tambah nikmatnya. Jika kamu kufur, maka tunggu siksanya. Lah, ayo tengahkan membaca. Alhamdulillah ya Allah. Aku masih diberi kesempatan hidup, diberi kesempatan bisa ngaji, bisa melaksanakan perintah Allah, ya. Bisa berbuat baik, alhamdulillah ya Allah. tanpa pertolonganmu bisa apa aku? Lah, seperti itu. Yang keempat adalah sabar. Sabar yaitu tidak mengeluh kepada selain Allah bila ditimpa bencana. Hati kula kali penjenengan lek oleh musibah gitu. Iku dibalik tuh kabeh ta gede Gusti Allah. Gak usah cerita nang wong liya. Dan seperti itu tidak mudah juga. Ya, makane lek iso awake dhewe iki ayo istiqomah bangun malam. Pikir wangi ingkang suwe, donga curhat apa yang dirasakan, siap turno nanggene Gusti Allah. Kenapa? Karena tanpa pertolongan Allah, tanpa kekuatan dari Allah, kita itu hidup tidak akan bisa dengan sempurna. Kita ayo sareng kali kula, kita tambah istighfarnya, kita tambah solawatnya, kita tambah tasbihnya. Ya Allah, mboten enten sing saged nulungi urip kula niki Gusti, mboten panjenengan. Ya Allah, mboten enten sing saged nyukupi urip kula niki Gusti, lek mboten panjenengan. Ya Allah, maafkan segala dosa. Ya Allah, berikan aku kekuatanmu, berikan aku kesabaran, berikan oh terus minta sama Allah, astagfirullahaladzim. Tanpa kekuatan darimu, tanpa pertolongan darimu, bisa apa aku ya Allah? La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mungkin itu mukadimah ingkang kula aturaken, Mas Ruli.
1: Baik Ustazah, ya itu adalah panji-panji keimanan, ada empat itu tadi ya. Kami persilakan kepada Anda para pendengar program Satu Radio Republik Indonesia untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Silakan mau WhatsApp call boleh, mau chat juga boleh di nomor 081-555-600-915. Kami buka kesempatannya untuk Anda walaupun pagi hari ini cuacanya lagi dingin. Semoga semuanya tidak malas untuk ngetik-ngetik ataupun juga untuk telpon untuk bisa bergabung bersama dengan kami membahas tentang empat panci-panci keimanan itu tadi ya. Kami persilakan sekali lagi untuk Anda para pendengar, sudah waktunya untuk bisa bertanya kepada Ustazah ya. Ini ada Pak Rozak. Assalamualaikum Umi, kulo tanglet le putine ngumbar aurat sedangkan ibunya berukut nutup aurat gitu, sing dosa sinten? Matur nuwun Umi. Salam kagem Abah Toha. Kula rantos Bah Mecel. Oh, dirantos Mecel.
0: Jualan nasi Mecel. Iya, saya pernah sarapan di sana itu.
1: Nggih, nggih.
0: Pas diundang di RRI ya. Yang Jumat itu pulang sarapan di warungnya Pak Roza.
1: Nggih.
0: Gitu. Ini lampu ke sana. Enggak tahu dijawil pian. Ya Allah, sepurane ternyata. Jadi nek wong tuane brukut anake blak-blakan, ya sing dosa wong tuane, jangan dani ta. Ngaten. Jadi ya kita bareng-bareng gitu loh. Karena anak juga melok sapa lek gak melok wong tuane. Enggak tahu kalau anaknya sudah besar karena pergaulan. Ya, makanya itu wong tua niki harus selalu memberikan nasihat. Anak-anak kita harus dibekali dengan ilmu agama, dipagri dengan ilmu agama. Karena perempuan adalah aurat, semuanya aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan, kan ngonten nah. Ya, tingkut. Jadi nek apa namanya anaknya membuka aurat, wong tuane menengahi, maka yang berdosa adalah orang tua. Tapi ketika orang tua sudah memberikan pemahaman dan sebagainya, anak sing ngotot, ya sudah dikembalikan aja. Kita wong orang tua cukup dengan berdoa.
1: Seperti itu ya Pak Rozak, semoga terjawab pertanyaannya. Yang lainnya juga masih kami tunggu untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami. Kami persilahkan untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Ibu Siti yang ada di Lowaru. Assalamualaikum Ustazah. Di tengah banyaknya godaan media sosial dan gaya hidup modern, bagaimana agar panji-panji keimanan ini tetap tegak di dalam hati dan tidak mudah goyah?
0: Ya diajak ngaji terus. Tanpa ilmu, li'anal ilma hayatul qalbi. Ya rasanya kan jangan nanti ngonten. Hanya ilmu yang bisa menghidupkan hati. Hati yang hidup itu hati yang selalu pengen berbuat baik, berubah lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ya, keranten menito. Ya, talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wa muslimatin. Golek ilmu ku wajib kan, wong Islam lanang, wong Islam wedok. Ya cari ilmu. Kalau tanpa ilmu ya kita tidak bisa. Ya, tidak bisa angel kandananing kok. Di samping ya pastinya makanan halal harus di jaga, pergaulan harus dijaga,
1: Oke. Ada lagi Bu Aisyah yang ada di Blimbing. Ustazah, saya telat tadi. Ini apa saja tadi panji-panjinya selain rasa malu, syukur dan sabar? Yang pertama apa nggih Ustazah?
0: Yang pertama adalah takwa. Takwa itu taat dan ikhlas melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi maksiat Allah. Begitu. Nah ngenti sampean wetengi loro ta.
1: Ya jadi takwa, rasa malu, syukur dan sabar, itu empat panji keimanannya ya. Oke. Mas Faris yang ada di Batu sudah tersambung bersama dengan kita. Mas Faris monggo.
2: Ya langsung lawan pertanyaannya Mas Ruli ya. Langsung gini Bu Latifah. Ini kan kadang-kadang saya itu sering terjadi ketika pas sholat itu mungkin karena ibu saya enggak tahu, karena posisinya saya sholatnya di kamar tidur sementara pintunya saya tutup ya. Kemudian saya pas rukuk, Allahu Akbar gitu kan, mau rukuk gitu ya Mas Ruli ya. Terus kemudian ibu saya manggil, Riz Faris gitu. Terus saya bilang dalam gitu, itu batal enggak ya? Apa terus diteruskan saja sholatnya atau kalau perlu dikeraskan gitu ketika saya pas bilang sami Allah milan hamita gitu. Gitu aja. Nggih. Haturun.
1: Sami-sami Mas Faris.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas Faris. Iya. Dikeraskan aja suaranya Allahu Akbar. No. Ojo dalem, lewis muni dalem ya batal sholatnya. Astagfirullahaladzim. Ya, dikeraskan aja takdirnya, dikeraskan, gak usah dalem ya.
1: Ini kan kalau misalnya kita dalam sholat itu kan ada bacaan-bacaan yang kadang itu harus dikeraskan, kadang harus nggak perlu dibaca keras seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk keadaan-keadaan yang seperti itu boleh ya dibaca lebih keras lagi gitu ya, kayak misalnya suratnya kah atau waktu waktu takbir atau apa gitu?
0: Iya, jadi kalau ketika kita sholat sunnah dipanggil orang tua sebaiknya dibatalkan. Tapi kalau sholat wajib, jangan. Ya minta maaf sama Allah, kita keraskan dengan mengharap kepada Allah, semoga sholat kita diterima oleh Allah. Iya tak? Ojo niatin jawabnya. Tidak, agar sholatnya selesai. Ya, kita keraskan sedikit. Itu caranya.
1: Keraskannya sedikit ya, jangan bengok-bengok ya. Itu Ibu Siti Muhayyaroh sudah bergabung bersama dengan kita. Assalamualaikum. Mi mau tanya seperti Pak Rozak, kalau menantu kalau keluar banyaknya nggak pakai hijab, apa itu ibu mertua ikut nanggung dosanya atau suaminya yang menanggung dosa?
0: Tu kok naik Ibu Muhayyaroh senyapin itu lek metu kawinnya neng ya talah karena sudah menjadi arijalu kawamuna ala minta, ya suaminya yang nanggung dosanya itu gitu. Tapi wong saiki kuwajine gampang-gampang angel jadi nek sing sae ya nek metu digawe Sampean punya kuto kok, biar orang bisa tahu. Tutup aja. Sampean tak punya dua gitu. Dulu Pak Toha itu kayak begitu. Ngerapet kuto, kalian didelok uang.
1: Belikan hijab yang adem Bu, biar kalau misalnya sambat ongkep ini loh, kudungnya adem iki wes nggak kiai gitu. Ya. Ya ya ya ya ya. Oke. Okay.
0: Siapa juga Mas Ruli nanti.
1: Yeah. Siap, siap. Ini dari Mas Rizal yang ada di Pakis. Umi, adakah ayat Al-Quran atau hadis yang secara khusus menjelaskan tentang pentingnya menjaga keimanan sebagai pedoman hidup kita?
0: Yo aketala. Ya ayyuhallazina amanu taqullah qatuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu kan setiap Jumat di Woso. Kadang-kadang aku diwocok, gak ngerti karpi, aku ya malah ini gak ngerti. Ya. Kan harus belajar, biar tahu kan begitu. Mm-hmm. Banyak banget di Quran itu, banyak banget ya. Yualatina amanu apa, kan banyak banget. Ya. Itu Mas Rizal.
1: Kita menuju ke penanya selanjutnya. Ini gak ada namanya, tapi 228 ini nomor belakangnya. Ustazah, selamat pagi, assalamualaikum. Ini diantara keempat panji-panji tadi, diantaranya takwa, rasa malu, syukur, dan sabar, yang paling utama itu yang mana?
0: Ya utama kabel. Iya, karena gini ge, dengan kita itu punya takwa, maka kita pasti punya rasa malu. Dan orang itu ditulis dengan bersyukur dan sabar jikalau orang itu selalu melihat ke atas tentang masalah agama dan melihat ke bawah tentang masalah dunia. Jadi uang iku urip cekne aman ya mestine kudu akeh syukur marang Allah. Alhamdulillah ya Allah masih diberi kesempatan hidup, walaupun nuwun sewu gak suge tapi sik seger waras, masih yo koyo opo sik dibek hidup yang tenang. Dengan adanya syukur itu seseorang akan menjadi sabar. Ya, kalau sudah ada syukur pasti ada kesabaran, terus disertai dengan rasa malu untuk ngersolo. Ya, akhirnya tingkatlah kepada ketakwaan itu. Jadi empat ini saling berhubungan. Sing enti sing didisikno yo bareng-bareng wis. Insyaallah ye. Lek wis gelem nglakoni perintah Allah, menjauhi larangane Allah, itu juga termasuk bersyukur dan termasuk sabar. Itu.
1: Tuh ya. Jadi keempat-empatnya ini harus dijalankan seperti itu ya.
0: Dijaga.
1: Nggih, dijaga. Ini ada Ibu Fitri Astuti yang ada di Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi mau tanya, waktu sholat berjamaah, makmum menjawab bacaan imam itu bagaimana hukumnya?
0: Maksudnya?
1: Nah.
0: Makmum?
1: Menjawab bacaan imam. Mungkin di surat-surat tertentu itu kan ada yang ya, dijawab Allah gitu. Atau
0: seperti fala wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu ya enggak apa-apa. Pokoknya yang ada yang tidak boleh itu sufufi Ibrahim wa Musa tadi muni alaihi salam. Ya.
1: Okay.
0: Tapi kalau doa itu enggak apa-apa. Kalau doa ya. Inna alaina hisabahum itu loh yang biasanya sholat subuh. Allahumma da Allah merzuk apa jadi selali aku sama sholat ya iling maruan ini minta dimasukkan ke surga itu ya. Allah lali jadi boleh. Itu kalau maksudku yang memang ada aturannya, yang tidak ya jangan.
1: Jadi yang jangan yang alaihi salam tadi ya?
0: Ya, yang mesti itu. Ya, saya ini kan Wah Musa, kadang-kadang orang bilang alaihi salam, itu yang rokat pertama. Rokat kedua itu alaihi salam, Allahumma adkhilni, gitu ya. Atau ya Allah jadikan aku termasuk ahli surga, itu boleh itu ya.
1: Oke, seperti itu ya Bu Fitri Astuti, terjawab akhirnya. Rasa penasarannya ini apa boleh apa enggak dijawab yang ini gitu. Kadang kan kulino jawab seperti itu ya. Oke, ini Bu Yuni yang ada di Sukun. Ustazah, mengapa ada orang yang sudah belajar agama bertahun-tahun tapi ketika mendapat cobaan justru jadi mudah putus asa, buka hijab dan yang lainnya?
0: Ya berarti belajarnya belum meratuk ke dalam relung hatinya, turung masuk, turung manfaat. Kalau sudah belajar yang lama terus kemudian dilakukan dan ditular-tularkan, maka dia akan menjadi terbiasa dan selalu bersyukur kepada Allah dan tidak suka marah. Orang yang punya iman itu malu kalau marah. Apa aku? Aku jadi wong pemarah. Aku kok muring-muringan kenapa? Wong aku sing nglakoni dosa di jarno mbek Gusti Allah kan itu kalau sudah punya ilmu-ilmu yang manfaat. Makanya kadang ana wong golek ilmu itu ya cuma datang di pengajian kedabrus ngarepe dhewe tapi gak memperhatikan. Nek wong golek ilmu itu sing bener itu yang nggawa buku ambek petkol pen. Nuwun sewu nggih. Walaupun kula niki wis ngaji ngalor ngidul, aku kalau mendengarkan pengajian itu selalu didampingi buku dan pulpen. Kenapa? Ya kita tulis. Kenapa? Karena ilmu kita itu fisudur, ilmu kita itu masih fisudur, lafisudur. Ilmu ini masih di buku catatan, bukan di dalam hati. Kalau sudah di dalam hati itu, ya sudah apa namanya merasuk banget. Jadi dicatat itu wis eling ae. Gitu. Ya, saya nak wong ngono iki gawe contoh ae. Yes. Wong iku alingan tinggalor ngidul kok sik kaya ibu ya. Astagfirullahalazim, semoga keluargaku dijaga oleh Allah.
1: Amin.
0: Gitu.
1: Amin. Ya, Pak Suko yang ada di Krian. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Suko.
3: Waalaikumsalam Mas Ruli, kembali ke
1: monggo Pak, pertanyaannya.
3: Inggi, mantus manun. Assalamualaikum Ustazah Dewi Nafisa, semoga bersama Mas Ruli sehat selalu.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Mau tanya Ustazah, cara menyempurnakan kriteria diantaranya empat tersebut agar dapat selamat dari kerugian api neraka dan mendapatkan keuntungan yang besar surga, itu yang bagaimana? Kedua pertanyaan soal masalah supaya Allah ridho kepada kita sedangkan kita ridho kepada Allah, itu yang bagaimana? Niki kemauan Ustazah Dewi Latira, mohon penjelasan. Mantu semanun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suko matur nuwun. Monggo Ustazah.
0: Ya dilakoni semampunya aja Pak, terus berdoa kepada Allah. Iya. Halo. Seseorang itu selalu berusaha untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, Allah pasti ridho. Begitu saja. Gitulah. Jadi sampean kali kulo nek kepengin diperhatikan oleh Allah, maka perhatikan hak-haknya Allah. Apa yang diperintah, ayo usaha kita lakukan. Apa yang dilarang, ayo kita jauhi. Begitu saja. Berarti melaksanakan hak Allah. Pombong awak sik seger waras. Ya panjang umur. Ayo sholat jamaah, tangi begini masih ada macam dilaksanakan, ya begitu. Punya rezeki dan daftar haji, umur wis tuwe, ayo melo umroh bareng Bu Latifah. Ya, jawa nanti tanggal 1 berangkat ye. Mas Ruli. Hmm. Ya, jadi insya Allah jamaah berangkat mengantar jamaah tanggal 1 Agustus sampai tanggal 15-16 sudah nyampe di rumah. Kemudian ada pemberangkatan lagi di bulan Oktober. Lalu ada yang kerso bersama Bu Latifah monggo. Jadi nuwun sewu ngono. Kadang mangko doake eman. Opo bangun omah, opo ganti mobil, opo iki. Itu kan bukan kewajiban Allah. Maksudnya bukan hak Allah. Mm-hmm. Ya, sing tae opo? Ya, wong tuwa kurangan dikei sedekah. Apalagi ini bulan Muharram, wayahe santunan yatim duafa. Nah, seperti itu. Jadi carane pertanyaan dua-duanya itu tadi sama jawabannya. Pokoknya ya apa carane awak iki bisa nglakoni perintah Allah dan menjauhi larangane Allah. Nah, termasuk yaitu tadi nggih. Tau, wong Islam sholat, ngaji, sodako, ngerasani tonggo, ngge, wah repot iki. Wani nang wong tuwo, oke, wah duru sakabin dunia iki. Ye, ngeten, carane.
1: Baik, ada lagi Mbak Fitri yang ada di Karangploso, ini juga sudah WhatsApp ke kita. Ustazah, bagaimana sih bentuk syukur yang paling baik untuk kita bisa mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala?
0: Bentuk syukur yang paling baik itu sama juga melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Wayahe turu-turu wa, wayahe nyambut gawe yo. Lek wis oleh rezeki tokno infake, cuma 2.5%. Nang bojo sing apik, nang wong tuwa sing apik, pendidikan anak cukup. Ya seperti itu saja sebenarnya. Orang yang mau melaksanakan perintah Allah menjauhi larangan Allah itu termasuk bersyukur. Jadi ada uang sehat, ngaku Islam, gak sholat, itu namanya kufur, kufrun nikmah. Duwe ake, medite Masya Allah, ya itu namanya kufrun nikmah. Gitu, kufrun nikmah itu. Tidak mensyukuri nikmati Allah, tapi mengkufuri. Nah, seperti itu. Sebenarnya itu mudah banget. Kita saja yang mempersulit. Gitu.
1: Oke, baik. Ini ada lagi WhatsApp yang masuk dan juga bergabung bersama dengan kita. Ini ada Mbak Maya di Pakisaji. Ustazah, apa hukumnya kalau umroh nyicil? Soalnya kadang udah berangkat tapi masih ada tanggungannya gitu loh Ustazah. Pay later katanya.
0: Kalau memang ada yang dibuat apa namanya nyicil, sudah ada pasti, ya tidak apa-apa. Mm-hmm. Dan begitu. Mm-hmm. Tapi nilai eme angen-angen saking gengsi-gengsian, kayak bilang orang, aku orang yang hebat, yang kaya dan lain sebagainya. Ya wassalam, kan banyak itu. Mm-hmm. Kemarin-kemarin itu, sekarang aja di TV sudah tidak ada umroh nyicil itu, tak keluar kalimo. Ya, berapa itu? Terus beruang katai hari ini di tengah-tengah gak iso nyaur. Nah itu singgarai gak oleh kan di situ. Pembohongan. Ibadah itu mangkok. Makanya ibadah haji umroh itu panggilan Allah. Kalau memang nun saya mungkin masih gak dicuek lah, ditimbali sama Allah, diundang oleh Allah. Oh luar biasa itu. Seperti yang ini ada jamaah itu enggak punya, enggak kerja juga, tapi anak-anaknya memperhatikan lah kayak begitu. Yeah. Jadi sebaiknya ojo melok sing nyicil. Tapi kalau tak sampean aku terindu banget, kepengen banget, dan aku punya untuk persiapan itu, ya enggak apa-apa, silakan.
1: Ngutang juga jangan ya, Mi.
0: Kenapa?
1: Ngutang juga jangan ya.
0: Kalau ada yang disiapkan tidak apa-apa Mas Ruli. Disiapkan Mas Ruli kepengen, aku pengen mi sampean gitu ya, pengen umroh, nanti potong gajiku sekian langsung transfer, tidak apa-apa lah. Ayo berangkatlah.
1: Saya insya Allah akhir tahun Mi.
0: Amin. Wong RRI anak sing melok aku sepisan ngono iso wae melok kabeh.
1: Pokoknya jangan bareng-bareng nanti radionya mati ini, Mi.
0: Iya, antri.
1: Ini yang saya penasaran juga, kadang kalau misalnya kita melaksanakan ibadah haji ataupun juga umroh gitu kan, sebenarnya kita bisa memilih hotelnya yang seperti apa, terus juga mengetahui fasilitas-fasilitasnya seperti apa. Tapi kadang ada yang memberikan pelayanan di sana yang kurang bagus seperti itu. Nah, kadang ada yang bilang, sabar, ini cobaan gitu. Mana sih yang sebenarnya itu cobaan, mana sih yang sebenarnya itu ya karena sampean salah pilih aja seperti itu, nih.
0: Iya, jadi minta sama Allah yang terbaik. yang bonafit aja sebenarnya itu. Nah, kadang-kadang itu kan nuwun sewu nggih. Sekarang itu terlalu banyak calu-calu cari rezeki itu kan lumayan juga deh, dapat orang berapa, orang satu sekian kan ngonten. Nah, itu harus diperhatikan. Memang benar kula kata sangat yang ya Allah bayar 20 juta hilang. Ya, cari yang pasti-pasti aja. Lek melok calo itu saken. Lah pula tiba gak calo ah. Alhamdulillah lo travel ini gitu, travel yang saya ikuti itu travelnya mantu kula kan. Jadi kan terus nuwun sewu yang ikut saya insya Allah selama saya masih sehat. Itu kan tanter. Kenapa? Kalau gaetnya itu cuma laki saja, kasihan yang perempuan.
1: Betul.
0: Aku sering nemoni orang-orang yang melaksanakan umroh itu di sana sendirian, tidak diantar, tidak didampingi, tidak akan. Ya, itu. Kalau aku, tanter, ayo bu, sholat duha, sholat tahiyatul masjid dulu, terus sholat duha, nanti kuat, kita kodok sholat kita, jamaah kali dulu, ya. Terus, kayak begitu diantar, didampingi. Nah, untuk hotel itu ya harus yang pasti-pasti aja. Pokoknya jok balik sing murah lah. Ono rego, ono rupo itu pasti. Kalau sekarang itu pasarannya 47, tapi di yang ikut aku 37. Kenapa? Afturnya kan naik itu ya. Kemarin itu sebenarnya 31, aku pilih yang 34. Ternyata, Masya Allah, karena naiknya itu sedemikian dahsyat, ya sudahlah, kita sabar aja. Tapi yang penting nggak sampai naik, pit selawatnya terlalu jauh itu ya. Jadi harus tanya dan detail yang sebenarnya, agar kita tidak kecewa.
1: Seperti itu ya, baik. Ustazah, karena waktu kita sudah terbatas, mungkin monggo dari Ustazah Hajah Dewi Latifah untuk bisa menyampaikan kalimat penutup di kesempatan pagi hari ini.
0: Alhamdulillah, semoga apa yang kita bicarakan dibarengi kali ridani Allah. Ayo, ojo malas golek ilmu. Ayo kita tingkatkan ya amal ibadah kita. Kita belajar melaksanakan perintah Allah. Kita belajar menjauhi larangan, berusaha menjauhi larangan ikuti Allah. Insya Allah, kita akan menjadi orang yang sabar dan syukur. Jaga hati, jok sampai melaksanakan, jangan sampai meninggalkan perintah Allah. Harus ada rasa malu. Izin aku lek nglakoni maksiat. Aku dikai urip koyok ngene nang Gusti Allah. Dikai rezeki, dikai sembarang kalir. Kalau bukan karena Allah, aku tidak mungkin seperti ini. Itu harus ditanamkan di setiap hati kita. Insya Allah kalau seperti itu, hidup kita akan bahagia di dunia hingga di akhirat. Mungkin itu yang sakit kula sampaikan. Kasari atur kula nyuwun agungipun pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustazah Hajah Dewi Latifah yang sudah bersama dengan kita di kesempatan hari ini untuk mempelajari tentang ini ya, empat panci-panci keimanan yang menjadi topik kita di kesempatan hari ini. Terima kasih juga kami aturkan untuk Anda yang telah bergabung bersama dengan kami di WhatsApp untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustazah terkait dengan berbagai macam pertanyaan yang berkaitan dengan topik ataupun juga berkaitan dengan permasalahan kita sehari-hari. Semoga yang disampaikan oleh Ustazah tadi bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya, sekaligus juga menjadi pelajaran yang berharga untuk mempertebal keimanan kita. Ruli Supraigo beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri dari Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari berita, tak lagi kesulitan air bersih, warga di 3 kecamatan Kabupaten Malang sambut gembira bantuan sumur bor. Libur sekolah penumpang kereta api di stasiun Malang naik 8%. Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan untuk Anda dalam berita pagi untuk edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026. Berita selengkapnya dibacakan Ruli Suprayugo. Kita buka dengan informasi pertama, pemirsa dan pendengar, tidak lagi kesulitan air bersih, warga di 3 kecamatan di Kabupaten Malang sambut gembira bantuan sumur bor.
1: Rasa syukur menyelimuti masyarakat di 7 desa yang tersebar di 3 kecamatan Kabupaten Malang. Masalah klasik berupa kelangkaan air bersih yang kerap menghantui warga kini teratasi berkat diresmikannya 7 titik fasilitas sumur bor Polri Presisi di wilayah Kecamatan Pangkak, Donomulyo, dan Sumber Manjing Wetan. Bagi ratusan kepala keluarga di kawasan tersebut, infrastruktur baru ini menjadi berkah besar terutama sebagai solusi jangka panjang untuk menghadapi ancaman kekeringan saat musim kemarau tiba. Peresmian sarana air bersih ini berpusat di Dusun Kerajaan, Desa Pangkak. Warga setempat menyambut langsung peresmian yang dipimpin oleh Kapolres Malang AKBP Muhammad Adresdi yang didampingi jajaran muspika, tokoh agama, serta kepala desa setempat. Kini warga tidak perlu lagi cemas memikirkan pasokan air. Setiap sumur bor telah dilengkapi dengan tandon air berkapasitas jumbo sebesar 5.200 liter yang terhubung langsung ke jaringan distribusi pemukiman. Manfaat air bersih ini tidak hanya dinikmati untuk keperluan rumah tangga, melainkan juga dialirkan ke lembaga pendidikan, pondok pesantren, tempat ibadah, dan kegiatan keagamaan. Kapolres Malang AKBP Muhammad Arisdi menjelaskan bahwa penyediaan air bersih merupakan pemenuhan kebutuhan dasar yang sangat krusial bagi kehidupan warga.
2: Jadi hari ini kami meresmikan penggunaan 7 sumur bor dari Polres Malang. Ini tersebar di 3 kecamatan. Di Kecamatan Pangkak ada 3. Empat, kemudian di Donomulyo 1, dan di Sumawi 2. Jadi total 7 sumur bor yang kita resmikan pagi ini. Harapan saya moga-moga kehadiran sumur bor ini bisa memberi manfaat bagi masyarakat dalam pemenuhan air bersih, baik di musim penghujan maupun musim kemarau.
1: Pun sebaran wilayah yang kini terbebas dari krisis air meliputi 4 titik di Kecamatan Pangkak, 1 titik di Kecamatan Donomulyo, dan 2 titik di Kecamatan Sumber Manjing Wetan. Secara rinci, desa-desa penerima manfaat tersebut adalah Desa Pangkak, Desa Sumber Manjing Kulon, Desa Sumberejo, Desa Kampingan, Desa Sumberoto, Desa Sumberagung, dan Desa Gedung Banteng. Kini fasilitas tersebut telah sepenuhnya diserahkan kepada warga. Gotong royong antar masyarakat dalam merawat sumur bor ini menjadi kunci utama agar aliran air yang membawa berkah kesehatan dan kesejahteraan ini dapat terus mengalir hingga masa depan. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat sebanyak 175 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 19 hingga 25 Juni 2026. Aktivitas gempa ini didominasi gempa dangkal yang dipicu oleh pergerakan lempeng tektonik dan aktivitas sesar lokal. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Rico Cardoso, menjelaskan gempa yang terekam dalam periode ini memiliki magnitudo bervariasi mulai dari 1,2 magnitud hingga magnitud 4,2. Berdasarkan hasil pemantauan BMKG dari total kejadian tersebut, sebanyak 143 gempa tergolong gempa dangkal dan 32 gempa berkedalaman menengah. Sementara itu tidak mencatat adanya gempa bumi pada periode tersebut. Rico menjelaskan aktivitas kegempaan di wilayah Jawa Timur masih didominasi pengaruh zona subduksi atau pertemuan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Dan selain itu, sejumlah gempa juga dipicu aktivitas sesar atau patahan lokal yang tersebar di wilayah Jawa Timur. Secara umum, kejadian gempa bumi di Jawa Timur dipengaruhi aktivitas pertemuan lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia serta aktivitas patahan lokal.
3: Dari aktivitas kejadiannya, gempa bumi terbanyak terjadi pada tanggal 22 Juni sebanyak 30 kejadian dan yang paling sedikit terjadi pada tanggal 23 Juni sebanyak 21 kejadian. Dari gempa bumi sepanjang sepekan terakhir, tidak ada gempa bumi yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar Jawa Timur dan sekitarnya. Kemudian kami dari BMKG akan menambahkan juga terkait isu tentang sesar kendeng atau Java Big Atlas yang ramai beredar saat ini. Jadi Potensi itu bukan berarti bahwa gempa buminya itu terjadi besok pagi atau sudah dekat gitu ya. Namun yang perlu kita pahami adalah rentetan kejadian gempa bumi yang terjadi di wilayah Jawa dan sekitarnya, di Indonesia pada umumnya, itu merupakan aktivitas alami dari aktivitas tektonik yang tidak perlu terlalu dikhawatirkan.
0: Meski frekuensi gempa relatif tinggi, BMKG memastikan tidak ada gempa bumi yang dirasakan masyarakat selama periode pemantauan tersebut. BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat juga diminta terus mengikuti informasi resmi dari BMKG terkait perkembangan aktivitas kegempaan di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Kunjungan wisatawan Bromo mulai meningkat. Balai Besar TNBTS ingatkan pengunjung untuk menjaga savana.
4: Memasuki musim libur sekolah, jumlah kunjungan wisatawan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS mulai menunjukkan peningkatan. Meski belum signifikan, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memperkirakan lonjakan kunjungan akan terjadi pada awal Juli 2026 menjelang berakhirnya masa liburan. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rudianta Jaya Nugraha, mengatakan peningkatan kunjungan mulai terlihat dalam beberapa hari terakhir dibanding hari-hari biasa.
5: Kalau dari data-data di seminggu terakhir ini, kan kalau liburan baru 4 hari ini ya, meningkat sedikit ya, belum begitu banyak. Mungkin orang masih bersiap-siap, tetapi sudah terlihat kunjungan di hari-hari biasa itu mengalami peningkatan.
4: Seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengingatkan seluruh pengunjung untuk mematuhi aturan yang berlaku selama berada di kawasan konservasi. Terlebih saat ini kawasan Bromo telah memasuki musim kemarau, sehingga vegetasi savana mulai mengering dan rawan terbakar. Rudianta Nugraha mengimbau wisatawan untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, seperti menyalakan api atau membuang putung rokok di sembarangan.
5: Kita ingatkan agar tertib, pertama adalah mematuhi aturan-aturan masuk kawasan, kemudian tetap mempertimbangkan kelestarian kawasan, tidak boleh melakukan hal-hal yang di luar normal kawasan konservasi, termasuk hati-hati ini bulan kemarau, kita lihat semua sudah kering, jangan melakukan tindakan yang bisa menimbulkan kebakaran. Karena begitu terbakar, kita lihat savana seluas itu kering, itu akan menyebar dan susah.
4: Sementara itu, salah seorang wisatawan asal Banyuwangi, Wulandari, mengaku memilih menghabiskan liburan bersama keluarga di Bromo karena keindahan alamnya yang selalu membuat rindu. BBTNBTS berharap meningkatnya kunjungan wisatawan selama musim liburan dapat berjalan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan, sehingga keindahan savana dan ekosistem Bromo tetap terpelihara. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Herul Mas Duki melaporkan.
0: Mendengar warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda pun juga bisa mengakses audio streaming kami melalui kanal www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital yang dapat Anda unduh di smartphone Anda. Libur sekolah, penumpang kereta api di stasiun Malang mengalami kenaikan 8%. Hanum Oktavia akan menyampaikan informasinya untuk Anda.
6: Momen libur sekolah mendorong peningkatan mobilitas masyarakat yang menggunakan transportasi kereta api. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 mencatat volume penumpang di stasiun Malang meningkat sekitar 8% dibandingkan hari biasa. Selama periode liburan, rata-rata jumlah penumpang yang berangkat maupun tiba di stasiun Malang mencapai sekitar 5.660 orang per hari, naik dari rata-rata 5.231 penumpang per hari pada hari biasa. Manajer Humas KAI Daop 8 Mahendro Terang Bawono mengatakan, berbagai kereta api jarak jauh yang berhenti di stasiun Malang menjadi pilihan masyarakat untuk menuju ke sejumlah kota tujuan seperti Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Jember, hingga Ketapang. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI Daop 8 telah menyiapkan berbagai langkah, di antaranya memastikan kesiapan sarana dan prasarana, meningkatkan pengawasan operasional, serta menambah kesiapsiagaan petugas pelayanan di stasiun. Selain meningkatkan pelayanan, KAI 28 juga mengingatkan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keselamatan perjalanan kereta api. Masyarakat diminta tidak beraktivitas di jalur rel maupun area operasional perkeretaapian karena dapat membahayakan diri sendiri dan mengganggu perjalanan kereta api.
7: Pada masa libur sekolah, PT KAI 28 Surabaya mencatat adanya peningkatan jumlah pengguna kereta api yang berangkat maupun yang datang di stasiun Malang sebesar 8%. Jika pada hari biasa, PT KAI 28 Surabaya melayani rata-rata sebanyak 5.231 penumpang, sedangkan pada masa libur sekolah kali ini jumlahnya mencapai angka 5.660 penumpang setiap harinya.
6: KAI juga mengajak masyarakat menjaga fasilitas perkeretaapian dengan tidak melakukan vandalisme maupun pelemparan benda ke arah kereta api. Selain melanggar hukum, tindakan tersebut berpotensi membahayakan keselamatan petugas dan juga penumpang. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar berikut tanggapan masyarakat terkait dengan libur sekolah dan perputaran ekonomi daerah.
8: Menurut aku nih jelas nungguin banget sih Kak buat libur di bulan Juni Juli ini. Aku juga udah janji sama keluarga mau liburan ke Batu, gak jauh-jauh tapi ya penting liburan aja gitu. Main ke taman, cobain kuliner, foto-foto gitu. Nah kalau ngomongin soal ekonomi nih, menurut aku sih ngaruh banget ya. Apalagi pas libur tuh pedagang kaki lima, tempat makan, sampai ojol tuh pasti rame. Aku aja jajan terus tiap liburan. Jadi ya libur sekolah tuh berkah juga buat UMKM di Malang. Seperti itu, terima kasih.
9: Libur sekolah Juni sampai Juli 2026 menjadi momen yang banyak dimanfaatkan masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Sejumlah warga mengaku memiliki rencana untuk melakukan perjalanan, wisata maupun kegiatan bersama selama masa liburan, seperti mengunjungi tempat rekreasi dan menikmati kuliner daerah. Selain menjadi waktu berkumpul, libur sekolah juga dinilai memiliki dampak positif bagi perekonomian daerah karena meningkatnya aktivitas wisata, belanja, serta kunjungan ke berbagai usaha lokal seperti UMKM, transportasi, dan sektor kuliner. Masyarakat berharap momentum liburan dapat terus mendukung perputaran ekonomi dan memberikan manfaat bagi pelaku usaha. Terima kasih.
0: Sementara itu di Blitar, libur sekolah juga mendongkrak penumpang kereta di stasiun kereta api setempat. Ninda Livia akan menghadirkan informasinya untuk Anda.
10: Momentum libur sekolah dimanfaatkan banyak masyarakat untuk bepergian menggunakan kereta api. Dampaknya aktivitas di stasiun besar Blitar meningkat signifikan dengan rata-rata jumlah penumpang mencapai sekitar 2.500 orang setiap harinya. Angka tersebut naik sekitar 500 penumpang dibandingkan hari-hari biasa yang berkisar 2.000 orang per hari. Lonjakan mulai terlihat sejak 20 Juni 2026 atau bertepatan dengan dimulainya masa liburan sekolah. Kepala Stasiun Besar Blitar Toto Kushindarto mengatakan peningkatan terjadi hampir di seluruh layanan, baik kereta api jarak jauh ataupun kereta lokal. Ia menjelaskan jumlah penumpang kereta api jarak jauh meningkat dari sekitar 500 menjadi 700 orang per hari.

0: siswa-siswinya. Seperti di Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Pasuruan. Momen liburan sekolah ternyata menjadi pembuktian bahwa tak sedikit para pelajar yang mengalami perubahan signifikan ketika berkumpul kembali dengan keluarganya. Salah satunya adalah Syafa Sofia Rahba, siswi kelas 10C dari Dusun Kerajaan Timur, Desa Beranang, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Selama beberapa bulan bersekolah di SRT 3 Pasuruan, ia tumbuh menjadi pribadi yang semakin disiplin, mudah bersosialisasi hingga mampu mengasah talentanya.
1: Di sekolah rakyat saya banyak perubahan, seperti menjadi pemimpin, disiplin, manajemen waktu, dan ikut lomba lainnya. Di sana saya banyak mengalami perubahan. Di sana saya ikut OSIS, Pramuka, Esra Silat, dan Esra Voli.
0: Sementara itu, Kepala SRT 3 Pasuruan Julianto menjelaskan, selama di SRT 3 Pasuruan, seluruh siswa tak hanya dibekali ilmu akademik saja, melainkan hingga pembelajaran tentang pembentukan perilaku hingga disiplin dalam segala hal.
2: Ya, mulai dari awal masuk sekolah ini, siswa-siswa kami baik dari SMP maupun SMA, selain mendapatkan pelajaran akademis, anak-anak juga mendapatkan pelajaran di keasramaan. Di antaranya adalah pembelajaran tentang tanggung jawab, kemudian tentang disiplin, tentang peduli dengan diri sendiri, juga termasuk peduli dengan masa depannya. Yang membedakan dengan sekolah yang lain bahwa kalau di sekolah rakyat ini, selain akademis, anak-anak juga dilatih bagaimana bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, utamanya dalam life skill-nya, kehidupan sehari-hari. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu semuanya sudah terjadwal dengan baik di sini.
0: Diketahui sampai saat ini total ada 150 siswa-siswi yang mengenyam pendidikan dengan sistem asrama ini. Dari jumlah tersebut, 75 siswa merupakan pelajar setingkat SMP dan 75 pelajar setingkat SMA. Milagbar melaporkan.

Mendengar sekian warta berita pagi produksi RRI Malang, sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tak lagi kesulitan air, warga di tiga kecamatan sambut kehadiran sumur bor. Libur sekolah penumpang kereta api naik. Saya Ruli Suprayogo mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Biasanya pagi-pagi jam segini itu udah sibuk untuk nganterin anak sekolah, seperti itu ya. Tapi karena sekarang masih libur, ya sibuknya adalah menjawab pertanyaan, mau jalan-jalan kemana lagi? mau pergi kemana lagi? Mau makan di mana lagi? Kayak gitu. Ya ini adalah salah satu tantangan kalau misalnya anak-anak lagi libur sekolah gitu ya. Harus cari alternatif biar mereka tetap punya aktivitas, biar mereka tetap punya kegiatan, biar gak diem-diem baik selama liburan, seperti itu. Dan pastinya ini juga membuat kita mikir otak nih. Nah, kalau misalnya liburan ini kadang ya enak sih anak-anak gak pergi ke sekolah gitu. Tapi juga kadang juga mikir juga kos untuk hiburan mereka, untuk liburan mereka ini pastinya juga bertambah, seperti itu. Jadi kita harus mikir lagi. Harus mulai aktif dan juga kreatif seperti itu ya, mencari tempat-tempat yang bisa mengisi liburan dari anak-anak yang tidak membutuhkan kos gede. Wah, coba aja ajak ke beberapa taman yang ada di Malang seperti itu kan, ada banyak sekali taman-taman yang gratis yang tanpa dipungut biaya, dan ini pastinya membuat anak-anak itu tetap happy, terhibur, bisa ada di ruang terbuka, bisa berinteraksi dan juga bertemu dengan banyak orang bersama dengan sahabat-sahabat ataupun juga teman-teman tanpa perlu mengeluarkan banyak biaya dan membuat kantong kita jadi kempes gitu. Nah, kalau di Malang sendiri, wah ini beruntungnya kita tinggal di Malang, ini banyak sekali loh tempat-tempat yang istilahnya tuh kalau misalnya masuk cuma butuh bayar parkir aja gitu. Kayak coba ajak ke sumber, coba ajak untuk ke sungai kayak gitu. Nah, ini seru juga ini untuk mengenalkan anak-anak kita, adik ataupun juga ponakan kita ke alam dan membuat mereka jadi lebih bisa mencintai dan juga berinteraksi lebih banyak lagi bersama dengan alam. Nah, kalau misalnya di liburan ini udah jalan-jalan kemana aja, udah main kemana aja nih?

0: Mama, aku mau main handphone.
1: Mama, aku mau beli es krim.
2: Ma, aku mau beli mainan.
3: Ma, aku mau beli permen.
4: Please, Mama, boleh?
5: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.

0: suka ngeceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kapan terakhir main ke velodrome? Kayaknya udah lama banget ya main ke velodrome. Paling keluarannya aja gitu ya, cari-cari apa gitu kan. Karena memang kondisi fisik velodrome Kota Malang ini kian memprihatinkan gitu. Dan ini juga mematik atensi serius dari DPRD Jawa Timur. Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. Sri Untari MAP menegaskan, perlunya sinergi dan juga koordinasi yang intensif antara Pemprov Jatim dan Pemkot Malang untuk melakukan perbaikan fasilitas yang ada di velodrome. Terlebih gak lama lagi, tepatnya di tanggal 11-12 Juli mendatang, akan ada event bergengsi di velodrome, yakni Piala Gubernur Jawa Timur untuk cabang olahraga balap sepeda. Hal ini disampaikan oleh Sri Untari saat meninjau langsung kondisi velodrome pada hari Minggu kemarin, dan kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Komisi E DPRD Jawa Timur dengan Komisi B DPRD Kota Malang beberapa hari sebelumnya untuk memetakan persoalan aset yang sempat terkatung-katung pengelolaannya. Mantan anggota DPRD Kota Malang ini memaparkan status kepemilikan velodrome cukup kompleks. Lahan seluas 3.200 meter persegi merupakan milik Pemkot Malang, sementara bangunan utamanya dibangun Pemprov Jatim. Belum lagi adanya aset hibah sebagian bangunan dari pengurus ISI pusat kepada KONI. Nah, menurut penelusuran dan laporan sementara, bangunan velodrome ini dulunya dibangun dengan menggunakan anggaran swasta. Setelah prestasi olahraga sepeda di Kota Malang begitu membanggakan saat itu di tahun 90-an gitu ya. Dan berdasarkan draft yang ada, anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan velodrome ketika itu tercantum jelas, ini sebesar 1,2 miliar rupiah. Perbaikan mendesak difokuskan agar pembenahan rumput dan area penjuruan lintasan hingga estetika bangunan agar layak menyandang status sebagai fasilitas milik Pemprov Jatim. Nah, melihat tantangan pengelolaan yang ada, Untari ini mendukung hibah aset kepada salah satu pihak agar tanggung jawab pengelolaan dan pemeliharaannya ini lebih jelas. Ia menyebutkan aset velodrome bisa dihibahkan dan dikelola oleh Pemkot Malang meski anggaran di daerah tidak seleluasa yang ada di provinsi. Nah, berdasarkan informasi dari Dispora Par Kota Malang, alokasi dana pemeliharaan untuk seluruh sarana olahraga di Kota Malang ini adalah 13 miliar. Sebagian besar telah terserap dana hibah ke KONI 7,5 miliar dan sisanya untuk kebutuhan rutin operasional bagi 23 sarana olahraga di Kota Malang seperti Stadion Gajayana, Kolam Renang Gajayana, Lapangan Tenis Jalan Surabaya hingga Gor Kenarok. Praktis, alokasi anggaran yang tersisa sangat minim, bahkan nyaris nol. Namun Untari meyakinkan bahwa Pemprov Jatim tetap bisa memberikan bantuan jika aset velodrome ini dihibahkan ke Pemkot Malang. Sambil menempuh jalur administrasi hibah, ia menekankan tentang pentingnya untuk segera menyusun draft perjanjian kerjasama sebagai solusi jangka pendek. PKS ini akan melibatkan Biro Pemerintahan, Dispora Par, BPKAD, serta Biro Hukum, dan kedua belah pihak sebagai penengah. Tidak hanya sebagai pusat olahraga, Untari juga menyoroti potensi ekonomi di wilayah velodrome karena ia mencatat ramainya aktivitas perdagangan setiap minggu pagi di velodrome dan ini bisa menjadi modal untuk penggerak ekonomi masyarakat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia, kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres